0: udut. Kuping apa?
1: Bocil.
0: Si bocil kupingnya ngomong rudu ya udut.
1: Kayak keluaran bu.
0: Iya dong, yang badaning ya. Aduh. Iya.
1: Gua pada terlalu.
0: Iyo.
1: Jangan kesamaan bersama terlalu ya.
0: Iya.
1: Sampai itu depan sarapan gua urung.
0: Iya urung ngengkos sakit. Si simpan sarapan karo nyambi buka online. Iding kok ngoyong pasel lek sakit.
1: Iya wes.
0: Lambe abang. Nganggone daster pink.
1: Kok tahu?
0: Tahu dong.
2: Tahu.
0: Tahu dong rambut pirang, lambe abang das trapping. Aduh. Jen.
1: Heeh.
0: Ya. Mbak Heni makasih ayang jasa budekmu doane.
1: Makasih juga.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Jos,
0: terima kasih jasa keracun. Halo, pagi Balani Sarah Paramon.
3: Pagi Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nemen. Sehat Mbak Ria.
0: Sehat.
3: Salam kenal
0: ya Mbak Ria. Ami, Umi. Darah ini orang kona. Tetep konangan Ami, Umi. Darah ini orang kona. Ami, mikir lagi serak di wolong sendok kok Ami.
4: Aja melas.
0: Aduh.
4: Oh, ingin nang madu ga? Ingin nang madu Ami kalau celok wis.
0: Aduh, ada enggak ada sih?
4: Wis nipis.
0: Ada enggak?
4: Madu sendok.
0: Ada.
4: Celok nipis secuwe.
0: Ala. Oh, aja. Ya aja ya. Ada enggak ada ke ada PMR ya.
4: Ada enggak? Sekarang tewang, besok lusa juga tewang.
0: Sanean juga tewang.
4: Aduh, apa saja? Memang enak nih tewang nih.
0: Aduh, sanean juga.
4: Kalau golong kayak nete kayak ngoreng.
0: Ngebrak.
4: Ngebrak wes.
0: Blobor. Monggo Ami.
4: Yo aja ya.
0: Yo.
4: Mas Awang baca aja.
0: Ije.
4: Aji Gondok, Kang Komit, Mama Begas. Mama Lali, geblak wae Mama.
0: Geblak wes. Wes juara ngebrok wae ta Mama Lali mah karo Ami ke. Padhe boe ke gandeng ke.
4: Aji Gondok ya Umi Habibah.
0: Heeh.
4: Dalam Mama Lali, dalam Dedek Nine.
0: Iya.
4: Nuri bibin bener.
0: Heeh. Iya.
4: Lawale mo budal.
0: Ih budal uci.
4: Ini la pasar.
0: Sayang andel. Mama Lani mi ajak lalen katokan mi. Ala ala wis la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
4: la la la la la la
0: la
4: la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Ya.
4: Mama mai jat layem mah kang kopi je. Mama Uti. Dalam Bayu Nita. Dalam Kang Pi.
0: Ya.
4: Bobo Happy.
0: Ya.
4: Dora Kelana.
0: Oho.
4: Eka Ekal Elwin. Yo.
0: Yo.
4: Mama Jagus Bailer. Aku saya weta Mama Elisa.
0: Ya.
4: Ayo AAUON Mama Hasna.
0: Mhm.
4: Asal kita jumpa dah jadi temat. aja.
0: Mama dia.
4: Mama dia sampo mama dia.
0: Wes mama dia aja ngebrak man iki ngejake ngebrak. Akil, akil amin ngebrak. Amin ngebrak, amin ngebrak. Mama Ikmah, pagi Mama Ikmah.
4: Mama Ikmah.
0: Iya,
4: Ikmah mancung.
0: Mancung.
4: Apa ya? Sugeng,
0: sugeng rawo.
4: Iya, iya, betul.
0: Iya, iya.
4: Heeh. Oh, Bunda.
0: Oh, ya ora. Bude be ya kang ngebrak ya, Mi. Ada ngebrak. Iya, Mbak. Ayo, Mi.
4: Ya, moga-moga awet tua.
0: Iya, awet tua.
4: Iya, Mbak Ikmah, Bang Jen.
0: Yo. Aha.
4: Dada kucing ya jendela ya loki, cakso.
0: Yo. Iya.
4: Dan mimin aja ya loki, Mbak Nia.
0: Mbak Nia, Mbak Nia ya ulang tahun, Mi.
4: Mbak Nia ulang tahun, ya weh, muka-muka awet tua.
0: Wala, wala, wala, wala, wala, wala, Mbak Nia, cebule ulang tahun, ya.
4: Mama ini kalau suka Mbak.
0: Iya. Iya. Iya.
4: Sama
0: mana ini?
4: Oh iya, wajah mulok masa kami satu sayang Mama Kiwi Kang Sawut. Namun telah dong-dong Mama Nol Mama Shelly. Terus Amel Pemalang. Terus Nyai Latu Mama Aji Mama Anjas Pemalang. Kayo Ayang Ayang Linda.
0: Ayang Linda. Iya.
4: Kalau Bapak Nek Uya Uya Uya Uya Mama Uya.
0: Iya, Wakulkas Nyai Dasima. Iya.
4: Berapa sampun ya?
0: Iya.
4: Jangan nih mas.
0: Yes.
4: Ada lihin.
0: Iya.
4: Boleh ya?
0: Anami.
4: Ayam pentol. Berarti berapa nabi?
0: Yuk.
4: Pulang tapi ya.
0: Pulang ya.
4: Iya. Budi emot. Ayam kosong. Omajek baby uni.
0: Baby uni. Ya umine Jihan.
4: Umine Jihan.
0: Iya, senang.
4: Ada enggak ada yang penting ya gue bayang.
0: Ya Mi.
4: Sekarang terong besok usah juga terong.
0: Terong bae. Ya Mi.
4: Ya.
0: Pak Jabidi. Iya, Pak Jabidi ya.
4: Lu bocah ibu bawa bocah yang takwa.
0: Heeh, kecet. Ini mantap ya.
4: Mantap.
0: Pis.
4: Ya, sepuluh ya wali di telna. Ya, tunggu ya Mama Zira di telna maning.
0: Mama Zira, mirang Mama Zira. Iya.
4: Mama Bija, Mama Bija, gila ya Mama Zira di sana.
0: Wala, wala, wala, wala. Langsungan temen ya gue. Iya, iya, iya, iya. Muktan aja geger tarong bae mingko genyemi blendung mi.
4: Ana. Wei apa majira kulo sing dilen manis ya. Gulane dilei, tangan gulane ya. Ana ya pokoke 10 kene WA. Ria, boleh siap ya yang siap ego ya.
0: Ayo Mama Sira, gimana Mama Sira?
4: Oke, Mbak Lia ya.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Just, terima kasih ya Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Selamat ulang tahun Evita Mala ya. Ini spesial buat Mbak Hini Ayam ya. Selamat ulang tahun, doa yang terbaik ya untuk Mbak Nia juga ya. Mbak Nia, selamat ulang tahun ya. Doa yang terbaik.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Jul.
1: Eh, iya Jun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
1: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
0: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
1: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun. Yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, hipotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
0: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutek Saporete ya. Ya, buat balanya Setara yang lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat ya, terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga ya, habis kecipratan minyak goreng, kesiram air panas, nah dibalur-balur ya, dioles-oles pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Ya, silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman-teman.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi. Apa Kang ya? Erwin.
1: Wajar kan Maria.
0: Ngapa?
1: Orang kita. Sarapan Maria.
0: Ya wis lah. Oh. Ya lagunya apa Kang Erwin?
1: Lagu ini Zul Anggara.
0: Zul Anggara sih?
1: Wong biasa.
0: Wong biasa?
1: Iya.
0: Coba ya dicari Mbokate Laka, Pak. Ya, Mbokate Laka. Anane aku wong biasa ora Widiyati. Wes. Iya, aku wong biasa.
1: Ya orang biasa.
0: Aku orang biasa. Orang
1: orang biasa.
0: Orang biasa. Orang biasa anane super super emak. Iya super emak. Laka, doana ya nyong masa pan ana nyong ngomongnya laka. Iya. Iya Bu Rini, halo Ibu. Selamat pagi Bu Rini.
1: Mbak Nia.
0: Siapa? Mbak Heni Ayam sama Mbak Nia. Iya.
1: Iya. Ya terus sama Mama Lani tadi
0: bilang. Yo. Amrul.
1: Halo, pagi.
0: Yo.
1: Terus juga buat Mbak Rina. Terus juga Mama Lani tadi bilang ya. Terus juga Rudi. Terus juga buat Kang Sakratu.
0: Iya. Tius.
1: Terus juga buat sama nih ya.
0: Siapa maning?
1: Apa ya? Ya Allah. Ya.
0: Lah, wis kelalenan nemen. Ya lagunya Pak Kang Erwin. Hep apa?
1: Happy Senjaya.
0: Cintaku tinggal seujung kuku. Oke. Iya.
1: Terus juga buat ya. Mama Sis Morning ya.
0: Yo.
1: Terus juga Kang Doli.
0: Iya, jasa keracum. Selamat pagi ya. Sakracum.
1: Buat Tony ya.
0: Siapa mending?
1: Oh, kami ini Adilah ya.
0: Iya. Yo. Yo.
1: Para menaruh dia nanya Maria.
0: Ana, ya. Dong ana ya ana, dong laka ya laka ya. Ih.
1: Iya,
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Kang Erwin di Paguyangan. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Pagi, Mbak.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Hitnya.
0: Yang barusan turun tadi ada Kang Erwin.
2: Oh iya, Mas Erwin cepet turunnya. Ya.
0: Kalau Kang Erin mah kan ditunggu online-nya. Sing ora kena dendani kayak Om Kas Nuri, Kang Doli, Budi, Casak Rajum ya. Iya. Iya dendani we emang ya. Alhamdulillah sehat.
2: Mama jenis
0: napa?
2: Apa? Kado perkawinan Kak RJ.
0: Kado perkawinan?
2: Iya. Apa ya Jota RJ aja?
0: Kado coba ya. Kalau enggak ada ya ganti ya. Kado anane muksin enggak masuk kok ya.
2: Apa ya?
0: Adanya
2: kayak
0: iya.
2: Luka apa pinggisan luka kayaknya Mbak Ria.
0: Pinggisan lu, pinggisan rindu anane.
2: Enggak, yang nyanyi cowok Jota RC. Pinggisan luka
0: enggak ada deh.
2: Kalau malam diputer Mas Bawo.
0: Oh, adanya pinggisan. Iya, pinggisan luka Jota RC.
2: Ada ya.
0: Bapaknya Karisma. Selamat pagi Bapaknya Karisma.
2: Selamat pagi. Selamat malam ya, Maria.
0: Cari budi aku ora loh, Ma. Aku ora. Aku kena denda ini loh, Ma.
2: Ora salah. Masuk
0: keduluan
2: aku ya
0: Bu. Iya keduluan ya Mama Dea.
2: Iya Mama Dea bareng Om Agus.
0: Lama enggak online jadinya lupa. Aduh masa hits.
2: Iya,
0: kalau hitsnya sepanjang hari kan kalau aku siaran hari serumpun ini. Ya. Iya.
2: Buat yang ulang tahun Mbak Heni ya.
0: Yuk.
2: Bareng Om Ali. Semoga
0: iya.
2: Panjang umur Mbak Heni.
0: Iya juga ya Mbak Nia.
2: Mbak Nia juga bareng Om Ireng.
0: Iya.
2: Doa yang terbaik buat Kang Doli.
0: Yuk.
2: Om Kasuri, Mamah Wiwin. Pak bareng Dede Hafiz.
0: Iya.
2: Bakar madu bareng Om Ireng.
0: Bunda Siti Bengle.
2: Bengle.
0: Iya.
2: Buat Mama Kiwi.
0: Iya. Iya. Iya. Kang Mukhtar, jare Kang Mukhtar wonge kue ari nang bengkel kerjane ngupi, iki ngupil, Jo.
2: Apa?
0: Sing ngupil.
2: Ngupil.
0: Iya.
2: Kelihatan.
0: Jare aku weru mesti lagi ngoleti emas ya. Ngoleti emas kok ari oli dibuang ya kowe ya.
2: Heeh.
0: Lewat tok be, Kang Mukhtar ya. Iya. Udah kowe samplong ben bae dong liwat ngarepe bengkel.
2: Heeh.
0: Iya.
2: Heeh. Ya bareng Pinok kita.
0: Heeh.
2: Om Adi, Om Agu.
0: Iya.
2: Di Instagram,
0: iya.
2: Buat Robi Aloki, Alidia,
0: Mama Firdan, pagi Mama Firdan.
2: Mama Firdan di mana?
0: Di Jatirawa. Jatirawa.
2: Jatirawa.
0: Iya.
2: Tangganya Mama Uli ya.
0: Iya.
2: Bapak Alul, bareng Mama Nisa, Kang Ubi Becuk, Baleha Becuk. Terus buat Edi Dado,
0: iya.
2: Kang Atno bareng keluarga.
0: Mama Nadia. Bunda Kandar Oka, Mama. Bunda Oka. Terima kasih Bunda Oka ya. Pagi-pagi aku sudah ditatangi sama Bunda Oka ya.
2: Oh iya.
0: Terima kasih Bunda Oka. Sudah sampai rumah belum nih, Bun?
2: Bunda Oka di mana rumahnya?
0: Grogol.
2: Grogol. Oh,
0: Pagongan.
2: Iya.
0: Tetangganya
2: Mbak Iyo.
0: Iya.
2: Terus buat siapa lagi ya?
0: Mama Rengganis. Selamat pagi
2: iya,
0: Mama Rengganis. Iya.
2: Iya. Kang Kopiti. Terus buat
0: siapa lagi? Iya.
2: Terus buat
0: Iya.
2: Buat Mama Lani bareng Pedegani.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi ya? Ayo.
1: Nih. Dapat sendok sampai lemes nih.
0: Aduh.
2: Aduh.
0: Aduh.
2: Aduh. Aduh.
0: Melu-melu kaya. Kios ngetem Mama Gendis?
2: Lebih unik.
0: Ini sudah di bengkel?
2: Sudah dari tadi, Mbak Rina.
0: Oh, jam berapa? Tadi aku lewat belum ada ya?
2: Oh iya, ke makam dulu.
0: Oh, aku tadi lewat jam 6:30 ya?
2: Keliling makam dulu, Mbak Rina.
0: Iya.
2: Banyak Mbak.
0: Iya.
2: Semuanya aja, Mbak Rina.
0: Semuanya saja ya, Mama.
2: Jangan buat Mbak Rina. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Dede Nadi. Nadi udah bangun?
0: Tadi belum.
2: Belum. Malam begadang sih, Jumat Kliwonan.
0: Selamat pagi, Uwer.
2: Bareng
0: Dinal
2: Gentong ya.
0: Yo. Ya, sama-sama Mama Gendis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Cus. Terima kasih Mama Gendis bareng Bambangnya ya. Mama Sira, Mbak Domongna, Mbak Dolong Domongna Ami kowe. Nyong ora dagang kowe. Dina iki ora dagang mi. Insyaallah dagange engko esuk ya, kowe Ami. Dina iki Mama Sira ora dagang Ami. Ami. Mireng ya. Iya. Ora dagang dina iki mi. Jadi dinaiki iya gagal maam serabi ya. Memang serabi Mama Zira rasanya mantap ya. Waduh Jan. Alah. Ada cintaku tinggal

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Paduruso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Dinatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silakan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat, RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat, Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain, di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: ya Paramon goyang dangdut ya. Ya dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelantaran ASI, kelantaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya 230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya 150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya 100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Saporete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik. Sehat Kang Cucu.
2: Ini ada yang ulang tahun ya.
0: Ada.
2: Bajinya sama
0: Mbak Heni
2: ya.
0: Jadi
2: yang terbaik dari saya Kang Mas Parjo,
0: Kang
2: ya.
0: Mas Parjo Hadi Pranoto Mangku Mama Ikmah.
2: Ya, Mama Ikmah
0: ya,
2: apa ya?
0: Iya.
2: Iya. Ya. Lalu.
0: Amin. Iya. Iya. Iya.
2: Tiga darah manis
0: ya. Iya. Iya. Iya.
2: Trio pesek.
0: Bunda Oka. Sudah sampai rumah. Alhamdulillah ya, Bun.
2: Dari mana?
0: Dari Paramon. Iya. Katanya sudah plong rasanya wis ngelongok mono ya, wis ngelongok mene. Iya. Iya, Mama Ikmah. Selamat pagi Kang Mas Parjo. Iya. Aduh sayangku. Ayo la la la la la la la la. Ala kau nger. Mama Ikmah nanti lemes ya, tidur. Ayo nanti kelak nger Mama Ikmah ya. Ya piol pagi piol. Iya. Iya. Seolah mengkelet toh Kang Piol mengkelet ya Mama Abdillah. Selamat pagi Mama Abdillah. Cari budekmu serasi is kue.
2: Serasi dan serasa
0: gula rasanya manis ya. Iya. Mama Zira Kang Parjo.
2: Siro.
0: Saiki mangkune Mama Ikmah ora rondo 5 maning wah. Iya. Saiki iya Kang Mas Parjo Hadi Pranoto mangku Momo Ikmah.
2: Ya,
0: cari Mama Ikmah orang kelengero lah bergas. Ya kan tuh kelepak-kelepakan kayak kok ya, kelepak-kelepakan langsung kayak kelengero kayak kok ya. Aduh, alok lambruk.
2: Serahkan ke Ikmah.
0: Waduh, lagunya apa Mama Ikmah? Waduh, adalah toblek. Iya, Kang Sarno Yumarti. Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Fatima juga salam 2 kapsul. Bu Santo juga salam 2 kapsul. Iya. Terus kae Kang Koh Kang. Siapa ya sing wingi tumbas Sabu Top yang kok tak bukan di set bukune ya. Iya. Siapa wingi kok jarene nyong-nyong setia nemen bari ya nyong riyo kenapa ramon setia nemen ndung disiaran dicawel. inyong lain ingo di situ. Karena siapa ini ya? Oh di kulati. Lah bukunya di bukunya guys ya. Ya di ada lah lah lah lah lah lah di digambarin digambarin. Iya. Oh iya. Arane Ibu Suryani. Ibu Suryani sama Ibu Ipah nang Dampiak. Nah, wah.
2: Iklan kaya.
0: Iya. Ibu Suryani sama Ibu Ipah. Ibu Suryani ki pelanggan setiane Habutop. Nah, ya kok salami kang ngajarane nyong radone ora ning ngendi-ngendi. Radone cuma nang Paramon ya ku. Iya. Pentol kok mlebune kok Paramon.
2: Suryani juga ya.
0: Iya. Mbak Atun mie ayam ceker. Penyare waras ya waras nemen lah. Waras.
2: Waras ya.
0: Ndak. Waras kelontangan ya, Kang. Iya kan ya, orang waras nih kelontangan ya, ya sekarang ya. Iya kelontangan anjuk, mak ya anjuk karang malang anjuk kuning di orang.
2: Pertanyaan-pertanyaan unik gue.
0: aduh.
2: Iya. Danu ya, selamat pagi.
0: Iya Mbak Wikan, iya. Lagunya cari Mawar Putih.
2: Oh Mawar Putih.
0: Iya. Aduh aduh, Mawar Putih. Kang Jenal Jahit. Iya, Mame Abdillah.
2: Mame Abdillah. Buat Kang Ibni Abdillah juga ya.
0: Iya, Kang Ibni Abdillah. Oh, lo jemkelut. Bapak Uya, Mama Uya. Iya. Bisa ngomongnya cari Bapak Uya pagi Kang Parjo Ikmah.
2: Selamat pagi juga.
0: Cara ke berarti tung disingkat jadi nejo. Panjo ik apa joma apa par par par ik apa parmah apa lambu lah.
2: Heeh. Putra ya.
0: Yo,
2: kenapa nak mampir?
0: Iya, apa sih Mama Dia? Apa sih kenapa enggak di apa WAT akeh jadi ngantri ya. Pimen ge. Oh, cuit-cuit Mama Ikmah berbunga-bunga. Berbunga-bunga ya. Mama Ikmah mah jam-jam kie lagi. Lah wis.
2: Pimen.
0: Ya kowe berbunga-bunga. Iya. Iya, nyengir terus oh ya. Iya.
2: Budenya ya.
0: Iya, Budek Nur. Ya, selamat pagi Budek Nur. Iya, Kang Boim. Selamat pagi. Kayak cari Kang Boim ngonong-ngonong, Kang.
2: Iya, Bimen.
0: Ikmah ayu kalem Kang Parjo Prajo. Iya, Ikmah ayu kalem Kang Prajo. Iya.
2: Dari nu si sarang-sarang. Prajo.
0: Prajo Ami bakar madu wolong sendok siap aja jo.
2: Ya
0: ini ya wingi nyapnane kae yo 8 sendok. Wolong sendok bae.
2: Ami.
0: Iya, wis siap-siap wis pokoknya wolong sendok Mama Ikmah. Iya.
2: Wis jamal tolo yo.
0: Iya.
2: Lagi masih kandinya ya.
0: Yo.
2: Mayam sakra.
0: Yuk.
2: Mama Jira.
0: Iya. Sudah ya, cari Mama Ikmah ngonong Kang Parjo. Sudah ada. Coba nembang. Coba Kang Putar Kang Mukhtar sini Kang Mukhtar sih. Kang Parjo coba nembang. Iya kok Kang Mukhtar mikir komen apa sih Kang? Kita mau komen mau tembe. Iya, tembe anuk tak buka. Apa? Sudah ada. Mawar.
2: Ada. Mawar putih.
0: Jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci. Jangan cari masalah. Aduh, celiakuk, rokok, celiakuk. Aduh, jangan ala dola coblek.
2: Ya.
0: Iya, ibu kor ya, jadi uwer cakep. Wah, cerai Upe cakep ya.
2: Terus buat Mbak Siro ya.
0: Iya. Iya.
2: Terus buat Dasaki ya, Mama Ani.
0: Mama Reng Ganis.
2: Ya, terus buat Pak Biem. Selamat pagi, apa Mama Eni.
0: Iya.
2: Mau bina kali Harisma. Terus buat Bapak Kumis juga ya.
0: Bapak Kumis, Mama Ari, Bapak Ari.
2: Ya, selamat pagi.
0: Imensi Mama Ikma, engkau anak sing cembuku rombak.
2: Orang urusi. Lanjut
0: jatuh
2: buat
0: Iya ya, cari Bu Demut aja ya, men selamen selemaning likang.
2: Bahasa unik manik
0: aja tergoda maning oh kang. Wis kang, di hatinya Kang Pajo itu sudah diisi sama Mama Ikma ya sudah ya. Iya, ditutup rapet-rapet ya. Iya, dilarang untuk yang lain masuk ke hatimu Kang.
2: Iya. Buat Mama Imuna ya.
0: Mama Ikma kes ketongkrong nang atine Kang Pajo.
2: Terus buat Bapak Ardi ya.
0: Aduh,
2: Bapak Bila, Mama Bila.
0: Ya,
2: Terus lanjut buat Mama Oh ya.
0: Mama Oh.
2: Ya.
0: Kang Mukson Mbak Rohyati jreng nong nong nong nong. Mama Rengganis, makasih Kang Pajo salame. Iya. Iya. Cara cepet-cepet ndang lamar, endah tenang. Wah, ya mengko ya. Mengko ya.
2: Lup ya.
0: Iya.
2: Umep
0: gemlutuk.
2: Kang Ito.
0: Wer. Terus kapan ditombleng-tomblengnya Kang?
2: Ya bu, kapan-kapan ya.
0: Iya,
2: Terus buat yang itu rumah sebeleng ya Papa.
0: Yuk, iya.
2: Buat Bu Jambi, Pak Teguh.
0: Iya.
2: Mama Hilman ya, Kang Itonya juga ya, Pendatang Balu.
0: Iya.
2: Kalonjong ya.
0: Iya. Iya. Terus
2: Mereka Mas Anja.
0: Yo
2: Mama Anjeli.
0: Mas
2: Tahrul ya. Tanya juga ya.
0: Iya.
2: Terus lanjut buat
0: lanjut
2: Pak Popo ya.
0: Iya.
2: Yang hari itu Mama Neng ya.
0: Kang Jenal Gentong Tong
2: Tong
0: tong-tongan ya. Ya Mama Sira wis Kang dihalalin ya, aja kesuwen kok gondang kali maning. Hehehe.
2: Kang Mukhtar tunggu-tunggu ya. Bareng Mama No.
0: Mama Reganis nanggape buruk bae wis Mama Ikma ya. Nanggape buruk jare. Mama Ikma kaku wis. Salah. Maksudnya kalau jodoh sudah pasti diberikan jalan sing kuasa. Wah, iya.
2: Semuanya dipermudah ya.
0: Iya. Sana nyamuk kok mau kaku sih ya. Aduh. Iya. Mama wajrah dulu. Barke ngamen kang. Ngamen lampu merah kang. Iya sing icik-icik. Ya gue sing kaku apane Mama Ikma kok takoni uwer sing kaku apane.
2: Ya tergantung arep gumuyu apa cepet tengah.
0: Oh, gumuyu saya kaku kang.
2: Ya ramnya. Pikir gue tangane kaya
0: kan. Ge lah sing kaku genyo mau.
2: Peter.
0: Ya. Bisa repret lah si Mama Reganis kayak yang cebukur Mama Reganis. Repret lah jare kayak kuwe jare Madam Reganis ya. Si ngomong aku Mbak Ria. Iya si ngomong aku nyong. Wer dudu Mama iya. Ikma. Iya Kang Pajo Bu Sri.
2: Iya Bu Sri.
0: Bu Sri mem cakra Kang Pajo aja kesuwen diangkat itu Lewis yu ya. Ya yu ya yu.
2: Baik aja ya.
0: Kan channel jarepan ngamen ngamen karo mood weh.
2: Ya. Bagus weh ya. Ora apa-apa ya.
0: Bapak. Iya, Mama dia sing kaku. Wah, ki maning ya. Ngebrek wes Mama dia. Aduh, Mame Abila Kang Parjo.
2: Iya, Mame Abila.
0: Iya.
2: Bapak HN ya Ibu Daroja Walemu.
0: Ya akil yuk kebogiro. Iya, ki kebogiro nang rumah to ya.
2: Wah, to ya.
0: Iya. Wis tanggung kil pan ditokon nakil. Iya, Ma. Iya, wis sower. Mbak Atun jare ngono, Mbak Atun wis sower. Sagsek aja kala karo Kang Parjo ki kode berarti. Kode. Wi kan ora kan digidik. Ngidik-ngidik Mbak Atun ki Mbak Atun ya kode wer wis sower aja kesuwen wer. Eh, wer. Ayo kapan Pak Atun? Wah, iya wah. Nah, iya kebogirone berarti pas juga ki. Wer ya. Iya, wis sower dangkati wer karo Pak Atun. Aduh,
2: buat Pak Kamari juga iya. Ya.
0: Aja kompor pe, mina mikir dewasa sing gugah ya. Lah nyuk iki ibarat macan lagi turu digugah, sing ngangkon lagi turu lari-lari kok digugah, pas ge. Aduh, kayak kaku nyong aslinya kaku Mbak Atun.
2: Kamu
0: Weh, Bu Sri, cari kantor Kak Uwane wis nunggu Kang Parjo, weh.
2: Kamu nunggu terus loh ya.
0: Ya, ur tentukan hatinya Pak Atun, weh. Tentukan harinya, ya. Wes, kayak siap. Tentukan harinya atau hari ini sudah di nah, yang kok kebo girone nongol. Nah. Walah. Bayangna ya ki nyong bayangna ki lagi bayangna Kang Parjo karo Mama Ikmah mlaku
2: terus
0: ur karo Pok Atun.
2: Pok Atun arane Pok Atun.
0: Aduh wis ayo bulan dasar cari Pak Atun, cari Pak Atun, bolah dasare lah. Iya, bulah kayak gua cari bulah dasare. Ulu. Ya si ngangkon ya, iya ngomong-ngomong dewek. Bude, pimin bude. Uwer karo Mbak Atun, aku tak sumbang spray temenanan karo bantal. Wah.
2: Panyumbang. Spray maning.
0: Iya, spray karo sebantal-bantale karo sekasur-kasure. Wah, cepet ya ditokan ta hari ini ke Batun ke. Wah. Ya, mana juwita bus ya. Bongkone durung mateng nang aja ditabugironi. Iya, Mak men gugup, Mak. Men sing lagi adang gugup ya kowe sing lagi gawe bongko. Kok bongkone setengah mateng. Iya gugup sih ya kowe ya. Iya, segane ya kurang mateng. Ayo poso kowe.
2: Ayo poso.
0: Cari ayo poso kawin masal wis endang bareng kowe. Iya, masa lo bareng di bareng nak karo uwer. Iya, ini main kang. Bareng nak, pan bareng nak karo uwer.
2: Orang.
0: Aduh, akhir nyong sih kel, jadi akhir nyong sih nyekeli payungnya ya nyong ya. Iya ama cangkring, kayak cara. Siapa kue si mantenan kau nyimpan kondangan mono eh? Iya kue kie.
2: Diatur ya.
0: Iya bisa diatur jare Kang Amet. Eh.
2: Bawarno.
0: Iya. Ami bakar madu. Nyong bagian nyicipi, aduh nyicipi boy mi. Iya nyong bagian nyicipi boke, nyicipi bongkone, nyicipi adep wah. Iya. Ya Kang Mukson, Mbak Rohyati, cereng nung. Iya, Kang Mukson bepan sinoman karo Mbak Royati komunine ko. Wah, kucluk kula badhe nyumbang kelambu Kang Angsal, Kang. Ki Akil jaring kok nyebarne undangane Akil, Akil oli oli jup kayak nyebarne undangane uwer karo Pok Atun. Mane, mane juwita bus cunong. Kok katoli, ya roke mantene Ayang Atun. Iya wes, kok nyemburine Ayang Atun ya Ayang. Iya, iya. Kok gede kae, iya. Kau sih nyekeli roknya Mama Ikmah siapa ya bagiannya siapa ya kau ya?
2: Mak butuh cekeli.
0: Cari Mbak Atun dah sore kompor kafe sih.
2: Jadi Pak Kasayo
0: yang caranya butuh. Aduh. Kau maksudnya pimen si Uwer nakale ngetik aku sumpah aku maksudin Dian ngetiknya kaku ngomong Dian ya. Iya, berarti ya, mien aku panyumbang turu neng tengah.
2: Turu tengah.
0: Iya.
2: Malang riku,
0: niu. Dah ku aja. Kok malah nyasar pimen. Nyasar pimen. Over pimen sih, over lah kayak yang cara ini kau nyasar pimen lah. Kayak Allah adalah doblek. Aduh.
2: Anak-anak baik.
0: Ayo, ayo, cara ayo ngono nyong karo bude. Iya, bismut bayam tak, ya wes. Ya wes, ya, wes pokoknya kue, iya, iya kayak kue lah ya, iya. Memang dong tegebogiro diputer kayak iya kayak lah kayak iya bayang na Ayang Atun, nah karo uwer, iya Kang Parjo karo Mama Ikma.
2: Iya.
0: Ul, lu.
2: Teng, tong, teng. Salamnya, bagaimana? Salam
0: paramo, salam sehat ya. Iya, iya, iya.
2: Iya. Dimakan aja ya.
0: Iya iya ke ayo lagi paling ngetok na wedang ya. Mana juwita besi aja ya mak. Mana si Noman mak ngetok na wedang mak. Iya. Mana ngetok na wedang ya. Bongkone kipas. Pipis. Nah pipis ngerti pipis.
2: Aduh.
0: Eh ngerti jajan pipis ora.
2: Ngerti.
0: Oh iya jajan pipis ya. Bongko. Kipas. Dodol. Wajik. Nah tok tok na kabeh. Ya sing si Noman ya. Gerakan sing si Noman.
2: Gerakan.
0: Aduh jawab. Iya. Ya Pak Kocelok, Pak Ato Ipa.
2: Pak Ato Ipa, iya selamat pagi.
0: Iya. Wis Kang, ayo ngebleng Kang. Iya tuh krungu ki kayak iya kayak pimen ya. Iya kayak maklenyut. Wis Kang. Iya Kang.
2: Sehat ya.
0: Amin.
2: Ya buat bari paling keluarga.
0: Iya.
2: Ya super spesial sayangnya buat Mama Ikma ya.
0: Aduh,
2: tanggal 8 November ya.
0: Ketemu
2: ya.
0: Karo Kang Mas Parjo. Ketemu karo Wakucluk. Ketemu karo Wato Ipa. Ketemu karo Kang Iton. Wa atau Mai. Ketemu ya kabeh wis pokoke sing melu ya ketemu kabeh ngotak lulu ya. Iya.
2: Terima kasih Baria.
0: Yo, Mama Silmi ya kok ketemu karo Mak Silmina. Kok tahu dulu ya ketemu karo Macik ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ketemu kabeh.
0: Iya, ketemu kabeh. Iya.
2: Mohon maaf ya.
0: Mane jare mane tah mane juwita bes jare mane pan ngrewangine mangan bae lah. Kepada bae karo sapa wingi ya si pan ngentek nah berkat ya. Sapa ya wingi ya? Lah sapa ya nyopan si Noman ngentek nah berkat bae lah
2: ayo. Berkat ya pan.
0: Lah ku.
2: Sapa ya
0: karo sapa? Lah sapa wingi lah lalen. Ya wis lah.
2: Begitulah.
0: Lalen.
2: Gitu
0: aja Kang.
2: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Iya, Kang Parjo.
2: Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Kang Parjo. Halo pagi Balan Istara Paramon.
1: Anjing Maria.
0: Anjing.
1: Dangdutek yang ngerasa.
0: Dangdutek.
1: Dangdute,
0: sore. Mau nomo, semua malah lu nggak apa-apa ya kayak.
1: Mas dekat nak. Nomo dekat.
0: Orang yang masa iyo.
1: Orang yang kenari masih ngapain moni?
0: Dasar lagi wancen.
1: Aduh. Lariane pak.
0: Yo, rale, yo sampean kok sih tangannya kayak kue oh.
1: Amin.
0: Ya, wah, Mik.
1: Sehat,
0: Mik. Wah, Mik.
1: Kalau patoknya tuh belum
0: ya. her. Bisa lo nyung duling ami ke nyora. Orang duling anu ke ami ora. Bisa mama lali, bisa langsung.
1: Aku beres sengaja.
0: Yo, ya kok tiba sengaja kok. Ya bari sengaja, ora sengaja pimen, ya sengaja nemen.
1: Aku nggak boleh pas cepat-cepat ngara ami. Aduh, kemana orang kemana sih? Barang ami tangi.
0: Ami, enggak tolong mi, dok mama lani dolan mi, tolong mi, si double mi, double si, si rapat mi, aduh, alah, ayahku, ayahku ayah mi ya, tolong mi, tolong mi, tolong ya, aduh, mama lani kayang, apa sih lagunya apa sih?
1: Pacar lima langkah.
0: Pacar
1: lima langkah.
0: Pacar lima langkah. Ya.
1: Lima desa itu lima langkah.
0: Lima desa. Iya, berarti ngelewati desa apa bae? Jarang lewati lima desa apa bae len? Pacar lima. Iya noh. Ya nyorang arti yo pacar sampean sapa? Iya noh. Sapa sih pacar? Ari,
1: oh. Lewat kulon semingkir.
0: Iya,
1: semingkir. Jati Lawang
0: loh. Oh, Jati Lawang disit. Terus?
1: Jati Lawang.
0: Iya.
1: Semingkir.
0: Langandawa.
1: Langon.
0: Langon.
1: Lagu
0: eh. Ya, iya, lagu pimen sih. Umen Langon. Apa tuh? Langon mau di maning Langon, sing Langon mau di maning.
1: Ngulun maning.
0: Oh, ngulun maning. Ngulun maning terus?
1: Lagu eh.
0: Oh. Ya, umen nang dia, umay.
1: Umay?
0: Iya.
1: Umay.
0: Oh, neng di. Iya, ya orang arane nyong wis ngerti tapi kan arek kudu ngerti, ya kan?
1: Umay.
0: Umay.
1: Lakon pewayang.
0: Oh, jadi budek nak kula. Ngerti ya budek ya. Wong nak kula.
1: Jangan-jangan budek tenan duwe mantan pun.
0: Wong nak kula jebule. Sapa sih arane sih?
1: Arane.
0: Iya.
1: Arane kuwer.
0: Uwer tak dudu wong kono, pimen.
1: Tapi uwer pernah, karena
0: uwer ya. Ora ya uwer.

0: Pak Haji Rosidin. Ya. Hei ngati. Pak Haji Rosidin ping ngono Kang Piim dian. Wah. Pan wer pan gedhi wong ono maksude poke.
1: Wer kaki wer.
0: Heeh, ya.
1: Ini sing ya.
0: Iya.
1: Mama
0: Isma. Iya.
1: Mbak Nia sing lagi ulta ya.
0: Iya, Mbak Nia. Mbak Heni ayam juga ulta.
1: Mbak Heni ayam juga ya.
0: Iya.
1: Panjang umur ya.
0: Ya pimpin sih. Pecari Mama Ikma ke ya digepuk ironi Mbak Ria.
1: Parah. Ini mana ibadah sarapan
0: kemana kan cukup. Iya, gue. Iya, ini durung pada mateng ya. Oh, cari iya. Ami ke cari Ami Pak Armadu, cari Pii arane. Wah.
1: Amin.
0: Iya.
1: Ceklalen
0: nih. Ya ceklalen. Batin kok pan di mewolong sendok juga oh, Mama Lani. Ya.
1: Ami toh berarti Ami setiap anak wong
0: bung deng. Iya.
1: Metu ya.
0: Siap Mama Lani mewolong sendok.
1: Siap nih.
0: Nanti TTP
1: ini.
0: Cepat TP. Cacak racun memes ak. Minggu sih dia Mama Lani. Sida.
1: Aku ngenteni nang lampu merah kaya sang ya.
0: Ya terus ngamen ya bareng ngono ya.
1: Ora. Ngremik ngisor wis cengkol.
0: Bude jare bude pacar akeh nemen sih mah aku lah siji be lah kasih nyangkol wah. Bude mut.
1: Iya gurune.
0: Iya. Ayo poso.
1: Ayo poso.
0: Jare aku golet nasi yo mah. CEO.
1: Ini ana Mbak Ayu.
0: Golet nasi CEO. Iya.
1: Oh CEO ana Mbak Ayu meme.
0: Akil.
1: CEO ne CEO pertanian.
0: Iya. Akil, Mama Lani. Diiring jalan aku lah liwati jembatan lawan buang ayam mau kok digendong ya
1: oh kayak kue
0: iya ngebuang ayam kok Mama Lani kok digendong ya kue
1: oh singgendong siapa?
0: Singgendong iya akil buat akil buat apa
1: sih?
0: Kayaknya singgendong apa aneh sih? Udah pengen kayaknya pada baik digendong ya iya
1: tapi aku gendong akil
0: baiklah
1: sih
0: oh ya aku mulai sih lemu ngunung ya kuat ya akil siap kil gendong kil
1: Uwer jare gendong akil lah gendong uwer bae
0: jare uwer pa nyumbang apa Mamah Lani
1: uwer
0: ya mesti pa disumbang aku, apa
1: oh orang sah sing larang-larang wis yeah. Uwer
0: iya uwer cukup nyumbangnya turu tengah bae uwer sih mbok kate pan turu tengah menyasar ya
1: nyumbange bau sak kantong kena dikiloken
0: oh carane budhe tapi yen manten tua ta ora perlu digendong tak wis ora mempan ya kowe
1: terus no Ibu Ide ya.
0: Iya Ibu Ide lah kabarnya sehat Bu Ide.
1: Iya lah kabarnya.
0: Iya ngebur ayam kok ya.
1: Kang
0: iya.
1: Doli.
0: Iya.
1: Kang
0: Cakatingkir
1: ya. Trio pesek.
0: Trio
1: belas. Mbak Ibu sibuk Maria.
0: Si sibuk apa manat?
1: Anaknya pan lamaran.
0: Mama Nadia kan anaknya wadun apa lanang?
1: Lanang
0: oh. Oh, berarti pan. Oh, berarti pan lamar. Berarti Mama Nadia pan lamar ya.
1: Iya.
0: Terus
1: oh, Mama Nunung ya. Mama Rizky Pumalar.
0: Iya.
1: Mbak Siti Kaliwadas.
0: Mbak Siti Kaliwadas.
1: Mas Dangek ya. Siap-siap mobilnya lagi starter penangkat berarti.
0: Ya, kowe hati-hati ngek. Dangek melu ya piknik ya ngek.
1: Iya.
0: Kowe Pak Dangek.
1: Kamu sedang tinggal ya ngek.
0: Iya, ora jange kan juragan endok yang kosong lindo kok ya kok.
1: Ya ora. Kosong endok.
0: Kalau lengah ya kok ya.
1: Emang ya. Kacatan ngeteng ini.
0: Lengah. Kacatan
1: ngeteng ini.
0: Iya. Kue dangek jadi pengen ketiban P3 kang kok bareng kue yang ngek. Yang kok dangek. Iya.
1: Iya.
0: Jadi ini
1: enak kok.
0: Jadi ini mulan. Jadi ini nyong kepengen ketiban P3 kang Oli ya Oli nemen lah kang dangek Oli.
1: Oh, lu anu pada tolan Mama Lani ya
0: kayaknya. Iya, kayak kue ya.
1: Iya kan. Mukur apa sih? Dangek wetan gili aku kulon gili.
0: Oh, berarti perek ya.
1: Iya wes.
0: Iya wes kuengko ya ngek. Oli ngek. Iya ketiban ya.
1: Iya terus. Tiket manis ya.
0: Yo.
1: Baik Mama Nia, Mama iya. Wiwi. Empat sekawannya Mama Dea.
0: Yo.
1: Mama Anita, Mama Lidia, Yumarti, Wato, Mahi. Mbak Tripin, Mbak Tari Pungpe.

0: Iya.
1: Untuk kamu, Mr. Fox.
0: Iya.
1: Udah Bibo Pate Gondrong ya. Mas Edita Don.
0: Iya.
1: Roy Mama Eni, Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Anji, Mbak Alul Umputi, Mbak Eka Nisi, Bu Mariati, pasukan Ibu Gemol.
0: Pasukan Ibu-Ibu Gemol. Ibu sungguh terlalu kau.
1: Hari esok-esok, Mbak Ria. Ngomong anaknya, nyetel. Sing bariane menyong sungguh terlalu
0: metu ya kowe. Waku clok mangke Mama Lali sareng Kang Pi ngiring mantene lewate bala pulang ji. Muter aduh nemen waku clok Pi men sampean. Aduh ala dalah.
1: Mama Trite ya.
0: Ya.
1: Mama Diansa, Mbak Ais.
0: Ya.
1: Mama Uti, Mauli, Mama Yunita, Cipto, Uti Nere.
0: Lagi ngomong-ngomong 8 huruf R yang ngendiki ya. 8 huruf R?
1: 8 huruf R.
0: Oh. Kan, kandas.
1: Kandas.
0: Sih?
1: Kansanan gue.
0: Oh, kansanan. Iya kan maksudnya kan hubungannya kandas ya. Ya kan?
1: Kami nih. Nyong gomelu mana nyong
0: oh, anak-anaknya orang belum. Oh, Mamalani gomeluarin Pemalang. Oh, iya.
1: Tuh kamu nih, anak lah kakak Andina ibaratnya kayak
0: pemberi. Oh iya, betul. Ya wis lah, berarti cukup semainnya baik. Kancanan baik nggih, 8 huruf. Iya,
1: setuluran baik.
0: Nggih, doa yang terbaik ya, Bes. Kayak Mama Ikmah, nah saling mendoakan. Mama Ikmah mendoakan Mama Lani. Mama Lani mendoakan Mama Ikmah.
1: Mendoakan Mama Ikmah ya.
0: Nah.
1: Semoga menjadi satu.
0: Sama-sama doa yang
1: mawade ya.
0: Nah, kayak kan aduh. Nyok, iya. Wah, nyok ibat kinyong lagi. Ibat kayak lagi minum es. Glegek, adem.
1: Ya, orang. Duh. Men Mama Ikmah ya, orang muncis terus.
0: Nah,
1: dan ini senyuman mereka.
0: Iya, aduh, adem teman ya. Iya, iya ya, mendoakan yang baik ya Mama Ikmah, Mama Lani. Doakan yang terbaik ya, jangan mendoakan yang tidak baik ya. Doa yang baik terus, gitu ya.
1: Sampai Agustin ya.
0: Iya,
1: Wastri, Marina pulang pagi.
0: Iya.
1: Terus mau kayo Mama Neng Tumbang
0: ya. Mama Gendis ya. Iya.
1: Kang Rosikin.
0: Kang Rosikin ya. Iya.
1: Terus Yuwater,
0: iya,
1: Mbak Iem, Mama Cindy, Bunda San,
0: iya,
1: Bunda Santi,
0: Uwer, aku yang mendoakan Mama Lani, iya.
1: Iya, Uwer. Terus Mama Sire, Mbak Am Kembang Pang ya,
0: iya.
1: Mama Asifa, Mbak Ila.
0: Iya, Mama Ikmah, doakan yang baik-baik saja, iya, mendoakan yang baik-baik
1: iya,
0: saja. Iya, Bunda dan Nabil, Bibi Uni.
1: Bibi Uni.
0: Iya.
1: Si Ulta siapa, Mbak Ria?
0: Si Ulta Umine Jihan.
1: Umine Jihan.
0: Ince.
1: Mamane Fat, mamane Nadin Pepe.
0: Beda.
1: Oh, beda.
0: Mamane Nadin ke Bibi Uni,
1: oh. Oh, mamane Nadin Bibi Uni.
0: Iya.
1: Iya, terus. Oh, ya, Pandes Mane. Mama Ize.
0: Iya.
1: Mama Nelly. Terus kok Amrul Tiul, Mbak Putri Kasir, Mbak Wika, Mama Kila Fatian, Mbak Nurkanti, Mbak Bebi Pelvan, Albert.
0: Iya.
1: Terus kok
0: wah, siapa mani? Wis.
1: Kemudian kok keluarganya Mama Lania.
0: Mama Eci pagi, Mama Eci.
1: Mama Eci nengendi, Mama Eci.
0: Iya, Mama Eci neng KDM.
1: Iya, KDM
0: ya.
1: Terus supreng materi pesen ya. Supreng maning losing duwe kawasan aku lah ya.
0: Yo.
1: Sehat selalu, semangat bekerja ya.
0: Iya.
1: Makasih ngombari ya.
0: Iya, Mama Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Cuk, terima kasih Mama Lani. Ya. Apa ya, saling mendoakan ya. Iya, Mama Lani mendoakan Mama Ikmah, Mama Ikmah mendoakan Mama Lani. Doane sing apik-apik. Iya dong ya, berdoa yang baik. Kenapa doa yang baik itu akan kembali kepada orang yang mendoakan. Begitu ya. Iya. Adem kenyong dong kayak gini ya, kayak padahal kayaknya orang hidung es ya, tapi kayak yang serasa ya, tenggorokan yang serasa disiram air es. Ada. Sejuk. Nemen anak jalan cepat.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
7: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Selamat pagi buat Balani Setara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99588. Ada Kang Ibni Abdillah, selamat pagi yang ada di Wonosobo ya, sudah hadir Kang Ibni. Kang Adi Dados juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Feby Belpas juga selamat pagi hadir ya. Salamnya buat Kang Doli. Terus buat Mama Lani, Cecak Rajum, ada Kasuri, Bude Emut, ada Mbak Nia, Mbak Nadia, Kang Parjo, Kang Aryo, Mama Dea, Mbak Am, Mbak Masira. Terus buat Mama Abdillah, Kang Kopidin, ada Kang Mukhtar, Ami Pakar Madu. Buat Mancung ya, buat Papa HM ya, buat Baria, terima kasih. Terus ada Mama Lani, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada salam kenal dari Sadi Anggara di Tegal Sari. Sampai buat semuanya saja ya, Balani Setara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Mama Gendis, ada Budi Emut, Mbak Nian nih. Terus buat Cecak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Wartim. Terus buat Kang Sahrul, Mama Lani, buat Kang Pajo ya. Buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Terus ada Mama Firdan. Selamat pagi Mama Firdan ya. Salamnya buat semuanya saja ya yang ada di kawasan Jatirawa kawasan Jatirawa Wangendawa. Sana emotane Mindaka sih ya, Mama Cinta kau yang Mindaka ya, kayak emotane Mama Cinta ya. Bisa aneh sih ya, tiba-tiba nyong kayak yang iya mak celereng kayak kau yang bubai ngono. Iya kayak emotan Mindaka ya, cintai aku karena Allah. Oke, mana coba. Terus ada siapa lagi? Mama Nadia ya, selamat pagi Mama Nadia sudah hadir. Selamat pagi Mbak Ria dari Kang Sarno Yumati di Kedu Banteng hadir ya. Terus ada Bunda Oka, selamat pagi Mbak Ria, alhamdulillah selamat anjuk umah plong. Rasanya wis ngelongok mono Mbak. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya, buat Baria terima kasih. Ya terima kasih kembali. Ya makasih ya Bunda Oka ya. Iya, nyong mau kayak yang kagetnya suka-suka diapel Bunda Oka ya. Terus anak Piol, pagi Piol ya, sudah hadir Piol. Mama Abdillah, selamat pagi Mama Abdillah ya, sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja. Bapak Uya, Mama Uya juga selamat pagi sudah hadir. Mama Zira, selamat pagi sudah hadir Mama Zira, Zira ya. Terus Mama Cangkring, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Wartim juga selamat pagi hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Mama Gendis sama Om Bambang juga selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Miam Cakrat juga selamat pagi ya hadir. Salamnya Kang Obalani Setara Paramon KB, semoga pada sehat selalu. Buat Baria makasih. Ada Pak Haji Rosidin juga selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Akil juga selamat pagi sudah hadir. Channel Jait juga ya, di Debong Kulon hadir di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Waku Celuk sama Wato Ipah juga selamat pagi sudah hadir. Ada Uwer juga, pagi Uwer ya sudah hadir. Mama Ikmah selamat pagi hadir bareng Tiga Darah Manise. Salamnya buat semuanya saja ya, Balani Setara Paramon. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Mas ya, Kang Mas ya, Kang Mas ya, buat Baria makasih. Mat Ulta buat Noknia ya, doa yang terbaik ya Noknia. Iya, Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Kang Boim, Mbak Atun di Pegirikan juga selamat pagi sudah hadir. Pak Jabidin bersama Ibu Bisri. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Kang Duli, Tata Agusin, Mbak Nia Pangka, Kang Pajum, Kak Suri, buat Mama Wiwin, Mama Lani, Ami Pak Armadu, Umi Lela, buat Bu Santo Yung Tahu, Budi Emut, Yiratu, Bang Al. Buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Ada siapa lagi? Esti Bakul Geplak di Kebasen hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon. Spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Mbak Ria matur suwun di Blatting Joss. Mama Rizky, selamat pagi yang ada di Gumalar ya, hadir di Blatting Joss ya. Sugeng rawuh, assalamualaikum Mbak Ria Jenaka. Salamnya buat yang sudah pada online ya, Sisak Raju, Mami Pakar Madu, Kang Erwin, Mama Gendis, Kang Paju, Mama Lani ya. Buat Balani Setara Paramon KB, buat Mbak Ria Jenaka matur suwun, semoga sehat selalu ya Mbak. Jadi terima kasih.
Terus Ana Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Bunda Siti Bengle. Ya, terus ada lagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Ini dari siapa nih? Dari Wong Ireng. Iya, Wong Ireng ya. Iya Abi, iya dari Wong Ireng Abinya Mbak Nia. Ya, capanya selamat ulang tahun buat Umi Nia yang selalu ada di hati. Semoga panjang umur, sehat selalu dan bertambah rezekinya. Amin. Ini dari Abi, Wong Ireng. Terima kasih Mbak Ria, semoga sehat selalu ya. Oke, Umkas Nuri absen ya. Terus Kang Mokson. Dimen Kang, wala adalah Kang Mokson Mbak Rohyati jreng nong bisa nih dibusek Kang Mokson. Wala adalah Kang Mokson ya. Kang Mokson Mbak Rohyati jreng nong. Imen si budek. Rapat iya. Ya. Ya wis iya. Kang Mokson ngetik dibusek man. Pimen ora sida ngetik maning Kang. Ya wis Kang Mokson Mbak Rohyati jreng nong. Iya. Ya balane Sara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda. Paramon goyang dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 25 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok. Nek ayune ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sik

Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane. Tetap 101,5 FM Radio.

0: FM Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu sing kayak

0: ke ya lagune makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paraman FM TGL. Halo hai, hari Jumat berkah 25 September 2026 ya. Mudah-mudahan balan Sara Paraman FM TGL semuanya sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa. Karena sehat itu benar-benar nikmat yang paling utama. Kalau lagi sehat suka lupa ya, tapi kalau kita lagi sakit ingetnya kepengen sehat ya, cuma itu ya nggak. Makanya sebisa mungkin jaga sehat sebelum sakit. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Dua

0: Iya, batas paraman tarlingi saparete 3528888614547. Yuk. Halo Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal.
1: Halo juga. Dan Dute Sapore.
0: Ya
1: her. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang Mbak Nurul.
0: Sugeng siang Ugi Kang Kasnuri.
1: Kemarin kemana?
0: Kemarin iya biasa ya. Oh, kejar setoran no ya.
2: Iya.
0: Lengkap
2: ya.
0: Ngazap wis.
1: Lagunya
0: apa Kang?
1: Lagune wis lakargane Mbak.
0: Lakargane.
1: Iya.
0: Bisa kayak kue ya?
1: Iya. Suara kanggo
0: berarti. Aduh. Lakargane. Oke. Okay. Dilowakna bae aku dune ya.
1: Cukup lagu ya Mbak.
0: Heeh, enggak apa-apa cuma sekedar lagu aja enggak usah baper.
1: Gewong peturan wis anjuk mene, Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya sing gagah dhewe.
0: Eh, luar biasa dong e. Tangine campira sih. Oh iya Kang Kasnuri, Lakargane ada dua versi, ada Dede Rizky sama Dewi Mahira Nung Ulkisma.
1: Yang baru.
0: Yang baru yang mana ya?
1: Itu yang Mahira.
0: Oh, yang Dewi Mahira. Oke deh.
1: Iya.
0: Ah, siap.
1: Ya, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Selalu sehat bareng keluarga, tetap semangat menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Iya. Salam engko Mas Amrul, dan Om Omat, Om Lim Abai Syahrul, terus engko Amit Barmatu, Umi Lela, Kang Aryo, Aa Purpon, Tuta, Amit, terus ya Batin,
0: Amit yeah. Danapi. Okay.
1: Usisa Putra, Jasa Kratjung, Ibu Suhada, Umi Habibah, Pati Gondrong, Poi, Mbak Atun, Jibi Gito, Mama Hilman, Om Awam, Mbak Asyada, Mama Unya, Mama Uya, terus sing dua ireng, Ulta Mbak.
0: Oh iya, yang Unya ireng iya. Mbak nih ya, Bagares Bangka ulang tahun.
1: Iya.
0: Yeay, happy birthday. Oh iya sudah. Sudah urbanisasi ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota ya.
1: Jalan terik.
0: Iya. Oke.
1: Uwer-uwer channel jahit sama ganteng Sugeng Prabu Kang Jabidin Ibu Bisri
0: yeah.
1: Terus Aa Jojo Mama Bagus Dewek Mama Lisa Rumah Satu
0: okay.
1: Mama Lali Jadi Gani Ganteng Kang P.I. Nyeratu terus go
0: Ibu Srimi Ayam Cakra
1: Mama Abdinda
0: sing
1: lagi nggo lakon Mama Ikma karo Parjo.
0: Oh iya. Bagikan Romeo and Juliet.
1: Wah, sing asuk, Mbak.
0: Masya Allah.
1: Iya, di kepukirannya napa.
0: Oh iya. Oh. Elang ning nung ning nang ning nung. Iya.
1: Terus go Mama Dia tanggal tangan tinggal yang tunon
0: kembar
1: Mas Suri Mama Nai terus Mas Suri jadi Bogor jadi Pengglem Mama Ai Mama Yola Mama Nurul Pengglem juga Burawani Bapak Asyikin Mbak Satu karena Mas Toibine Mbak Aat Sina Riri Sika Ekaning Sida Pacul Jara Pacul Romingonya Pacul Ida Martoloyo Noki Tong Bokek Irana Mama Ciro Ciro Ciro Bus Mama Asna Jengatini Bang Al Bang Junit terus Wakuclup Wakuclup Mbak
0: iya
1: Suradadi Mbak
0: oh Suradadi rumahnya
1: Karo Yo Tok Ipah terus maningnya go kamu Sean Ibu Rohayati
0: Tore Rore
1: Nong Watri Sipi Amin Amas Luka
0: Kamu taro dong odong
1: Kamu taro dong odong Mama Not
0: Iya
1: Karisma Bu Maryati Pak Maryati Terus go Kang Sarmudi
0: Oke okay.
1: Terus go Apa Kamari Mas Mandela Terus Tante Mirai Kateko,
0: iya.
1: Bukor, Umi Hana, terus Maning Buranya, Suri Megem Raja, Kang Tayo Bolo-Bolo, Kang PM, Kang Jonjang, Kang Kopidin, Wak Ato, Ma...
0: Wak Ato sama Mai...
1: Gak
0: usah ngepiknik maring gua lawak ya.
1: Banjar,
0: iya, alhamdulillah.
1: Lunas
0: ya wis bombong ari golet sangu.
1: Karo ngai sesuatu nggo kowe. Yos yo.
0: Eh, masyaallah.
1: Allah bertaul.
0: Heeh. Terus
1: wa Marti Kang Sarno Cipto kudu nek reret rini. Tari tunggang beruduk, iya mau ini ayam mama pita beduk di beduk, bapak untung ibu si ada misi a, nyak nyak Nur Kanti jadi habis, mbak Sipa Warkona mbak Kotun, Mama Hera, Mbak Murni, Mbak Amsia kepel, Amis kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Menteri Kajen, Mama Hok, Mama Deden, Rumah Dam Rengganis, Upo Happy, Tang Edi Dados, Terlep Jeger, apa Parto Parti, Mama Lydia, Mama Mosian, Mbak Ami BMJ, Mama Nanda, Mbak Cuklek, Malili Bordas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tingkir,
0: Indra
1: Aji Santoso, Mekang Akil, Hidung Mancung, Mbak Eva, Mbak Bebi, Mbak Tati, Mbak Imas, Mbak Iang, Yukan Danu, terus Maning Papa Ari, Mama Ari, Bang Dur, Bang Kumis, Bapaknya Anya, Kang Densu, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Jeng Robi, Lois, Pendin Bah, Pendin Bamping, Arta Lihin, Menet, Menet, Mama Eja, Mama Rizki, terus Umi Iki, ya Umi Idin, Udera Pana, Mami Tika Launi, Lanjutai Maning, Mbak Barohim, Mbak Nopal, Bang John, Mama Winda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Wir Urut, Kang Desmond, Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Anjeli, Mbak Nukali Nyamat, terus ini ya, ayo ngus ngebleng, Mbak.
0: Ngebleng ya.
1: Iya, wis nolak kok kepeken ya, Mbak.
0: Bakul salam.
1: Anak si gulung, Mbak.
0: Oh iya.
1: Bangun Tewang, Gigi Merah Putih, Putra Nisna, Mas Bambang, Mama Neng, Mas Santo, Kang Raju, Lima Bidadari, enak terus enaknya apa?
0: Pokoknya enak, enak, enak, enak, iya. Enak.
1: Terus Warno, Madu, Bingsan,
0: Rizno,
1: Maleha, Wus, Dara Joko Poleng, Yuk Ijoy, Mbak Niro, Mbak Nining, Kang Kobra, Spesiale, Mbak Nur.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Jangan lupa bahagia ya.
0: Jangan dong.
1: Iya, aku be selalu bahagia ya Mbak.
0: Iya.
1: Malu-malu kampi AA Jojo. Iya, pentoklah ya Mbak. Mama Wiwin tersayang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Asik. Yuk di belakangnya Kang Kasnuri ya. Ada siapa bersama Mama Wiwin Lebeteng. Halo, halo Wilujeng Siang Balan Sara Paramon FM Tegel.
2: Udah
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana kabar Mandulur?
0: Baik, alhamdulillah Kang Doli.
2: Sehat ya. Aku rasanya
0: ngak-ngik.
2: Iya ampun, ngapa ya? Taklir ewe. Lagunya Mandulur.
0: Lagunya apa Kang Doli?
2: Lintang Wulan.
0: Lintang Wulan. Iya.
2: Rame melompat nurut bayam iki harus
0: cepat ya.
2: Ya kan teman wes. Yang batu kecuali wes.
0: Iya.
2: Lagu Mandulur ya.
0: Oke.
2: Mandulur. Yo, matur suwun Mandulur.
0: Eh wis kayak be, do glo santok.
2: Iya wes, kenapa belum mas nurut bayi?
0: Ah iya, kayak lagi pindeng suarane.
2: Ora.
0: Ora.
2: Ora sih. Pindong
0: lah. Oh gitu, ya wes. Selintang Wulan ya lagunya ya.
2: Pindong, iya, kantongnya Pindong.
0: Ya sama-sama ya Kang Doli ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
2: Yo.
0: Yes, do glesan, gelis pisan, oi. Kang Kasnu, Kang Doli ya. Aduh, di belakangnya ada siapa nih? Halo, Ilujeng Siang Star Paraman FM Tegal.
3: Halo, Paringe Sapor Ete. Nemen.
0: Ini
3: maring di menurut.
0: Wingi nyong, muter-muter.
3: Iya,
0: ngasep lo ya. Kejar setoran.
3: Yang lagunya kayak Maca Yasin.
0: Maca Yasin.
3: Iya, liwonan ya, Mas Liwon.
0: Iya, lebeng yo.
3: Iya, liwon Mas Yasin. Salam-salam, Umar Nurul di sini ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat.
0: Amin.
3: Terus komik Kang Doli, Kang Kasmure, Dasak Rajum, Ami Bakar Madu. Terus kok ini lagi ulang tahun siapa Mbak Mia?
0: Yang lagi ulang tahun nih ya.
3: Iya. Terus siapa ya mau anak ulo rupanya nek?
0: Ada dua, satunya siapa?
3: Siapa ya Hini Ayam?
0: Oh iya Mbak Hini Ayam.
3: Terus lanjut ke Mbak Ila Tower, Mbak Upat, Kang Joko Tingkir, terus ke Itu Mancung,
0: yeah.
3: Apon, Budi Abiba, Pati Gondrong, Abagyo, Teh Agustin, terus ke Nyiratu, Otro, Iyol, Mama Lani.
4: Sebelumnya udah ready.
3: Terus Dangek, Kang Dangek.
0: Dangek.
3: Iya, Dangek berarti mendhuwur manungsa.
0: Dengak eta. Dengak. Iya.
3: Terus go. Terus Manurul.
0: Oke.
3: Iya wes. Kok aku pengen dapat cuman.
0: Iya.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
3: Jos.
0: Aja, di belakangnya Akil ada siapa?
5: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sampah.
0: Iya, sampah.
5: Kon emang ngomongkil.
0: Iya.
5: Sampah. Angkat Nori, Mama Wiwin, Ang Doli, Wija, dan Sesi Delta, Mama Nono kali nyaman. Mama Lani, kamu salah jongojo.
0: Oke.
5: Mama Nok, Mama Selin, Walemu. Udah loja, Mbak Lili, Mbak Po, Papa HM. Lalu, Kang Desi Dewi Kunti, Papa Sahrul. Lalu, Mama Leha Wush, Mama Nisha. Lalu, Kulia Sepi, Indra Nola, Yo Atun, Cekar. Budaya Saka, Buruni, Burini, Bapu Jono, Budaya Saka, Busani Purbowo, terus Ajojo, Mama Ikma, terus Kang Pi'i, Kacang Raju, Suhaja, Umi Habibah, Pati Gondrang, terus Masa Aja, Mas Awa, Mama Ali, Bapak Ali, Kang Umi, Mama Bangga, Jaka Raju, terus Ati Gondomi Tolikur, terus sama nih ya, Saya Agustin, Dewi Sendala, Ya Robi, Jeng Robi, Tati Tato, Eka Lojo, Erwin, terus Mama Ame, Upo Happy, Uslak Lana, Walina, Nyeratu, Mama Asi, Mama Aja, Pemala, Emoga.
0: Iya.
5: Ada lehe, Mama Zira.
0: Zira.
5: Baca Bisky, kalau Bu Bisri, biar. Bisa, uang. Dan kalau sama mani ya, Mbak. Ini ngurung ngaceng. Oh iya, laju ya.
0: Oke.
5: Okay. Di Jansa. Ala Sinisbon, Nere Jansa. Ala Sinisbon. siapa yang tahu? Terus siapa ni ya?
0: Oke deh.
5: Bania kalau mau ngirim selamat ulang tahun ya.
0: Iya.
5: Selamat ulang tahun. Semoga awet tua.
0: Amin.
5: Jadi ayah juga ya selamat ulang tahun.
0: Oke.
5: Semoga awet tua.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
5: Yes.
0: Belakang kami baik Haramadu dan Milela ada siapa silakan. Halo halo halo. Wilujeng siang Sahara Paramon FM Tegal.
4: Jangdude. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Badane Sahara Paramon FM 101.5 Kamat Kabupaten Tegal.
0: Asik asik.
4: 132 gitu loh. Kayak ke apa wong.
0: Iya, ya manusia.
4: Manusia. Bila orang mangan bakso, orang mangan mie ayam.
0: Mangannya apa, Toli?
4: Ada deh.
0: Ada deh.
4: Kayak orang sarapan baru lepen, lepen, lepen langsing.
0: Oh, ini susut.
4: Iya, kalau
0: iya, wes.
4: Ada
0: siaran. Oke, oke.
4: Kau aja lu apa ya? Kemen, apa ya? Kau lah. Banyak bayang
0: kebayang
4: iya ul pertama
0: kebayang
4: saya Kang Doli Mas Hasil Ami Pakar Madu lanang kapi ya
0: iya waduh ini langka ya
4: langka dasar lanang
0: soalnya sing lanang pan pada Jumatan
4: iya jelas mani ya mau
0: iya jadi diberikan kesempatan untuk mendahului nggih
4: pedang sol kapi madur ya
0: iya melas wis ora papa ende ora keron
4: masuk wong keturun gitu loh
0: iya
4: lanjut bertanya dulu buat Pak Nurul semoga sehat selalu ya
0: amin terima kasih
4: ya dong ini lo kasih ngapik-ngapik lo kan
0: ya iyalah sih ngapik-ngapik
4: kayak maning kliwon
0: iya lebengi kliwon udan maning ya ba
4: eh?
0: Lebengi udan apa
4: orang, gak ada orang mungkin besok orang udan sama
0: oh, yang ini udan tau ba
4: oh
0: alhamdulillah rezeki
4: iya kayak ayo benar tapi krimis dia orang mana
0: udah nenginyong ba orang kedumaan ba oh iya iya iya
4: nunggu saya lagi nandur serai ke pinggir kali ba
0: oh iya iya iya
4: mulung serai biasa sih ngonyan kebanyakan petani kecil kecilan
0: iya wis ora apa apa ya ditelateni ya ba
4: kegiatan
0: betul
4: milik pengairan tapi tidak apa-apa sebenarnya orang kan
0: yang penting dimanfaatkan ya untuk hal-hal ya, baik
4: iya cerita rapi-rapi tak bersih ini kan nggak masalah
0: iya betul
4: kalau kita duduk men nyaman apa ya yang coba penghijauan tapi kalau terlalu ganggu maring gue sih mbak maring kabel listrik kan tapi kan bahaya tapi kan serai kan jam men orang
0: iya iya
4: tegaknya putih dan nyongkut kayak cara dodong temen sampai anu ke pimen ya terus buat ibu yang tahu terus ibu Rini sama Pak Yono ya Amin Bakar Madu bikin Amin Lela aku tuh gak pengen ya nah Semarang soalnya
0: gitu oh gitu
4: oh astagfirullah anak Wadun Wong Dunteng
0: oh iya orang Dunteng
4: Rini Yosik Haji Lela
0: Rini
4: Bu, sebenarnya para Trini lemen asli ini
0: iya iya iya
4: kalau jenengan awet radio kaya mbak awet aman ya
0: iya
4: sama sekarang belum dikaronia keturunan bu
0: ya sabar bay wes
4: ya sampir diri bu berapa tahun ya udah kali mana 12 tahun apa anak beli
0: nih lah iya iya
4: 10 tahun sih ya ini apa uang ini tapi kayaknya udah beda cewek kok ada cewek
0: ayah
4: iya udah mah hikmah terus sama Lani ya gue ayah gue jadi cewek gue sama Lani sama hikmah terus dia trinil lanjut ya Kang Sarno Jumarti itu Kutinerang Sito, kawasan Jumteng apa? Bang, Bang Mahi sama Kang Ato Itu mancung mohon saran sing selalu mun tebarene paramon gitu loh. Ya kanja saya kalonjo ida pacul, rani pacul, jana pacul, ida pacul, kenyel pacul, matane pacul, masarpan pacul. Menit, menit, menit, menit. Iya. Panunung supaya hari dia pada ulang tahun, kemudian kok tangan papot pada kumpul kang bawon deh.
0: Oh gitu.
4: Iya, tapi nongono nongong nongong wetar nongono.
0: Neng kana ke?
4: Neng kana ke?
0: Iya.
4: Supaya uang ya. Iya, terus apa? Gue pemandu lemah punen semandela ya. Uti beduk. Apa tahu tak wis perakat dari ini kemarin terakhir.
0: Oh dia.
4: Wis ora wis selesai. Pasti hampir setengah bulan lu ya, bawa
0: setengah
4: minggu ya. Apa tahu saya sekarang di rumah. Beli pakatan yang tau sih apa belum sempat gak seru pada ngali monitor
0: iya iya iya
4: hubungi klimun nah gak ada sehari kemarin pas ini ada sehari mbak istri yang kemarin yang kelakaan
0: oh iya iya iya
4: ya kemarin baru pulang rumah orang telinya melas ngomong pada banyak manggung ada di kalap waras setok
0: iya iya iya iya oke
4: bapaknya uang lah kayak gue
0: iya betul
4: ya, nah, Eka Lonjong ya Eka Erwin ya terus ampar tuh
0: abah
4: ya Mama Lydia terus Mama Ari Mama Ari waring penduk mutun mari gue mari jati lawang katanya
0: jadi oh iya
4: sama korban iya tapi diriku dikabari gak bisa kalau
0: oh, gitu. Lagi, gak
4: bisa keluar kalau mau kliwonan gak bisa sesuatu apa gak bisa progres-progres waktu nih mari makam sudah ada saudara berapa berarti hampir 11 orang sih mbak
0: yang rame ya
4: ya alhamdulillah yang muncul pada tiada alhamdulillah gue tuh emut loh kan ya emut para setok ngapura apa ya
0: iya benar
4: ngapura ya ke mixer titik titik ya selamat titik ngapura ya boleh
0: iya gak apa-apa intermezzo
4: terakhir ya gue 5 ya mbak Nur ya gue ya iya gue semua ada engkau maning oh spesial buat mbak Nurul semoga sih burung ngalami ngapura ya kayak tetap CMI anak apa
0: oke orang disimpan orang disimpan iya
4: ini lagu apa ya Mbak Nurul?
0: Aku ini jari kebayang.
4: Oke, makasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yes. Ya nanti dibuka lagi ya 3528-8461-45477. Jangan lupa habut obat herbal ramuan harap yang top markoto bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Langkah regane spesial buat Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop.
2: Pun FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-84. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain.

0: lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Tukons dan keagungi call center kami 160 D, Kota Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: seperti gunanya ngambil kumat maning ke?
1: Aja dijor kelawar Sri. Yuh tekan ternak.
0: Mari ngendi kak?
1: Ya nang apotek kok. Yuh tato kanya top.
2: Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: para paranormal FM Tegal yang sudah SMS dan WhatsApp juga. Matur nuwun ya. Pasti bakal kali baca deh sama FM Tegal.
1: Iya, lu juga. Selamat siang. Sapu rite nemen.
0: Azik azik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah, Kang Ibni Wonosobo.
1: Alhamdulillah. Mbak, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Nambang Dawa. Oh, Nambang Dawa, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terus salamnya buat yang barusan pada masuk. Siapa namanya,
0: Mbak? Yang udah masuk ada iya, Mbak HM. Ada Kang Doli.
1: Kang Akil.
0: Akil, betul.
1: Ya wis salah wong papat kowe baik.
0: Oke.
1: Oh, berhubung ki urung adus mana tuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramana FM Tegal.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Halo. Halo.
0: Halo juga Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ki?
0: Bang Allah sih siapa maneh?
2: Yang sok kenal kayak kue lah.
0: Seluruh dunia sudah tahu kalau ini adalah Bang Al.
2: Oh, sing nyebelin ya.
0: Iya, kan ini ngaku. Al?
2: Oh ya, wis lah. Masa lalu. Iya, lah kan nembang apa ke masih.
0: Iya, nembang apa ke gitu, Mek.
2: Lagi kumat apa lagi.
0: Oh iya, Jumat Kliwon soalnya tadi malam ya, Bang Al ya.
2: Iya, capek, Mbak.
0: Capek kenapa?
2: Mubeng sih, Mbak.
0: Kok mubeng?
2: Baik deh, kadang yasinan yang kena yasin.
0: Oh gitu.
2: Biasa ya, Kliwon aku.
0: Jadwalnya kayak gitu ya?
2: Iya, kayak kegedong ya, Mbak. Roti, kripe.
0: Oh, dapetnya pisang ya?
2: Iya, lumayan lah. Kayaknya selama ini tak apa-apa.
0: Iya dong, iya.
2: Tapi sama Nato, alhamdulillah. Ngomong apa ya, Mbak?
0: Iya, Mbu.
2: Saya mau bukan sih tiap-tiap pikir ngomong. Malah melu-melu. Mbak mau kan bisa ya, Mbak ya, tapi kayak ketinggal mana.
0: Iya, kamu mau Jumatan kan, Bang Al?
2: Ya, Mas, sudah aku mudah langsung dibayar lu ya.
0: Insya Allah, siap.
2: Ya, sama nang ngomongin sama Mbu. Ya, apa bebas ya.
0: Oke.
2: Apa ya, mau kan, ya, kita mau kan ya.
0: Iya.
2: Kayak sih. Apa ya? Mengkenen teman kayak Mbak ya.
0: Mengkenen teman rasane. Sih?
2: Mengkenen teman wong jatuh cinta.
0: Oh, ali-ali. Oh, jolali.
2: Lagi kangen bayangan ananing mata. Kayaknya lagu gak kayak apa, Mbak?
0: Nunung Alfi aja lali ya.
2: Iya. Ya, nuyo lalu ya beli papa. Ya, makan bisa.
0: Ya, oke, ya. Ditunggu.
2: Ditunggu tak, Mbak.
0: Iya, ngotak putar kalem, baik.
2: Diputar wonge,
0: Mbak. Putar lagu, nanti diputar wonge, kok mau metong. Pipen sih kamu.
2: Ya, udah. Salamnya kalau itu sama ya.
0: Oke, ya.
2: Ya, ngapunan ya, Mbak, ya.
0: Sami.
2: Ya, Mbak, ya.
0: Iya, biasa, ya. Udah biasa.
2: Iya, Mbak, ya, maksudnya mau kata. Ya monggo, ya bisa. Iya. Melas paling banget nyampe aku, Mbak.
0: Melas sih.
2: Melas lo?
0: Iya, yakin.
2: Ya, makasih Mbak Layol.
0: Sama-sama, Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Belak Ting-Ting.
2: Ya, ngendi ya.
0: Di hatimu, Bang Al. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo. Lirih nemen suarane ya?
3: Halo
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat
0: malam. Sehat insyaallah. Jenal Jahit. Oke.
3: Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam.
3: Salam-salam.

0: Iya. Aha. Oke. Okay. Mhm. Kecil suaranya ya.
1: Iya, no, ya. Kepikin. Beda. Ikan, Aiso, Rimu, ya. Semua kabel-kabelnya.
0: Iya, oke. Wis. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Suaranya kecil sekali. Ada lagi gak? Silakan di belakangnya. Tadi Bang Jenal Jahit ya. Yang udah SMS WhatsApp juga dibaca dulu ya, barangkali pada Jumatan. Ada Kang Rosidin, terima kasih. Terus ada Sugeng Tau juga, terima kasih banyak. Ada Mbak Ning Marga Padang, salamnya buat Wongkali Jambe ya. Buat Mbak Ipat, Mbak Hindun, Mbak Riz. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pamalang. Ada siapa lagi nih? Bunda Siti Bengle ya, terima kasih banyak. Om Kas absen ya, tadi sudah online juga ya. Terus ada siapa ki? Dari siapa ki? Bagas pendatang baru ya. Stok lawas di Pemalang waktu kumpul ya. Salam buat semuanya saja yang lagi ulang tahun atau ulang tahun, semoga panjang umur. Amin. Halo Wilujeng Siang Sara Paramore FM Tegal. Iya. Dalam.
2: Apa ada prepo?
0: Baik, waras bergas angginas jasak rajum.
2: Siap.
0: Acak lah.
2: Oh, ini luar bundel.
0: Iya, sak. Mengkene teman. Wong jatuh cinta kayak kue sak ceresak. Ayo si pangkal jaluk lah kuda kue sak.
2: Alhamdulillah,
0: pada
2: bangal ya.
0: Iya.
2: Mas
0: Nuri,
2: Wang Duli. Aha. Mau ngerasain.
0: Oke.
2: Malah nih, Mama Nadia. Mbak Baby, ini aku Karen. Ini aku Sti. Mbak
0: Baby, Mbak Baby, Mbak Baby, Mbak Baby, ya wis lah. Iya wis, iya. Oke. Iya, iya, siap. Iya, ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Aja. Jasa kerajim, terima kasih banyak lagunya ngikut ke penerna dari luar dan dari dalam. Spesial buat Abah HM, Wong Keturen ya. Anik Arnika, kebanyakan.

0: pemuda.
1: Ih, rajin banget pagi. Nah,
2: saya bikin jus wortel sama tomat.
1: Ya ampun, zaman segini minum aja Vita, biar mata kamu sehat lagi.
2: Emang bener nih, bisa buat ngobati mata aku yang lagi sakit gini?
1: Jangan diragukan lagi deh. Setiap kapsul Vitama ini mengandung ekstrak daun pepaya, tomat, wortel, beli, dan du yang cocok banget untuk membantu permasalahan pada mata. Jadi gak usah ribet-ribet lagi nih jus pagi hari. Iritasi mata, mengobati mata, katarak, glukoma, dan penyakit mata lainnya.
2: Makasih banyak ya
3: Vitama, sudah terdaftar di BPOM Republika Lama Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda, Apotek Apotek dan agen-agen.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Pitik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4
5: Sultana, Vitama, Madi Agen-Agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852

0: 0852-9398-9888 0852-9398-9588
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, di antaranya minus, lender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitan 9588 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-99588. Ya lho Pak, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ini baik banget dikonsumsi yang menderita rabun dekat, yang penglihatannya kabur, yang sering gatal matanya, sering merah dan

air, terus ada glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Was Hadi dari Brebes ya, Kang Hadi Jakapoleng ya. Listrik lagi pada mati dari jam 12 malam. Oh ya. Ya Allah, ada-ada aja ya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya, terima kasih dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Patas hari ini. Nurul permisi, jam 12 yang nanti ketemu sama Yos Andarista ya, seperti biasa menemani Balanestara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara ya. Nurul permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis bu, pokoknya nyong ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong ning pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku vitama kanggo memperbaiki matane sampean kue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, numpak kok.
0: Mas, kayaknya rengkel lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencinau.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen.
1: Assalamualaikum, konsumsi Vitama. Apa ya?
2: Saya mengonsumsi obat herbal Vitama. Saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-958.
0: Dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-1-Kutabawa, alamat 4 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, agen apotek Nurani, Toyo nomor 5 Kagok Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Minaka.
5: Startup 101,5 FM Dampiak nomor 134.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuatane tetap 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista. Seperti biasanya di para hari siang ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat. Jumat berkah barokah ya, di 25 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada tebang-tebang campur sari dan juga tebang-tebang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leleh-leleh Anda, dan menemani Anda yang saat ini sedang menjalankan aktivitas ya. Tetap semangat. Yang mau gabung nanti ditunggu bersamanya, silakan Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Yang masih berada di masjid ya, untuk khususnya untuk kaum muslim laki-laki ya, yang masih menjalankan ibadah sholat Jumat, mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mampir ngombe spesial untuk Anda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya dulu ya, jalan nggak bisa apa, langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, stop.
1: Iya. Dua minum.
2: Yang lain yang punya keluhan seperti saya langsung.
3: Call center kami di 08 0852.
0: Ini untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center Kecamatan Talang. Agen Dewita RT 42 RW 91.
3: Teh moro, otipus dan lain-lain di apotek konsultasi keagenan hubungi call center 089319 9588 0852 9319 9588. Agen Merlang 6 RW Romark Tegal. Bapak Kaso Ibu Iri, alamat Duku Keseran RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan depan Pasar
0: Sarapamo 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Setara Paraman FM di GL. Masih bersama dengan Yus Andi Arista di Paras Hari Siang sampai di jam 2 siang saja. Dan kebersamaan kita masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung monggo di 352888. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
1: Ayong panas temen.
0: Aku kaget topang. Aku kaget topang. Ya panas semprong bang. Ya, oh baru pulang.
1: Ya mi, belum menitan lah.
0: Iya, berarti baru dong bang. Baru duk.
1: Hah? Peci maning.
0: Oh iya wis katon gantengnya ya bang. Jadi nih ya bang.
1: Gombal
0: bodol apa gombal pating kletak.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sudah makan. Kamu makan no? Masak sendiri atau beli lauk?
1: Mending.
0: Oh, mending. Ora oh, gawe warit ngonong. Ora malas wali ketan bengeli. Dalam
1: anu kenyang apa ya? Bahasa alusem buah ngawur.
0: Oh, kenyang. Apa yang ingin rana ya?
1: Embula aja.
0: Kluwuk.
1: Lah yang mulaan
0: mula
1: aja. Kluwuk.
0: Ih, bisa nek nyong sih. Itu kan kata Bude Ravana. Ya Bude. Mbak San, Bude Ravana yang bilang, Mbak Yos, kenyang itu bahasa Jawanya, bahasa kromonya kluwuk apa kluwuk, kluwuk kalau enggak salah. kamu ne saja.
1: Apa?
0: Enggak bisa.
1: Ya
0: enggak bisa dong. Parasari bang. Apa bang?
1: Iya, parasari.
0: Sapor teman. Sapor teman. Sapor teman. Apa? Wah, iya. Oke. Okay. Pernah mana?
1: Tahu mana pintanya agak melebu 100 meter.
0: Saya ke kebun perum-perum sih ya.
1: Cuman yang
0: perumahan gitu ya.
1: Iya,
0: ada yang prima sampan sih mesti perlu.
1: Aku beli tahu mana kan?
0: Lah boleh. Ini kan lagu apa?
1: Iya ya.
0: Iya lagunya apa? Banyu Langit. Ong labur.
1: Ngelabur
0: langit.
1: Tono sekoro ya
0: sih. Aduh anak.
1: Ngelabur langit.
0: Iya, Bu. Kayaknya aku dulu pernah muter, aku dimasukin ke komputernya Paramon, enggak berani.
1: Bang Luisman.
0: Ya bulit aja.
1: Bulit. Bulit. Apa tulisannya buah laut ya?
0: Iya. Oke.
1: Iya buah ayah ente ya.
0: Bulet. Oke.
1: Iya buah. Iya ya.
0: Hmm.
1: Bisa nengen debu mon ini dua aja lah kayak aku.
0: Durasi bang.
1: Kayak buah.
0: Iya.
1: Ngerti ya nawang lagi pengen kemboran ya di menang nato. Yos.
0: Oke.
1: Dalam kayak buah.
0: Lah kamu sendul-sendulnya berkali-kali.
1: Lagi ngode ya.
0: Iya.
1: Yeah.

0: Iya, ngoden nek enggak lihat situasi. Iya. Iya, benul. Mama Lani. Tubuk in tubuk reversi nek, Bang.
1: Masa lalu.
0: Kenok ita ke Ayang Alpin. Ayang Alpin wis sunat apa durung sih Ayang Alpin cara nok ita?
1: Tumplak ting ke.
0: Iya. Ya wong ngarane nok ita pengin menyapa ya disambut toh.
1: Sehelpi ya.
0: Mister Gotrok, halo.
1: Iya, Gotrok.
0: Iya.
1: Lan apa ya?
0: Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Nji.
1: Dengan dia.
0: Oke.
1: Mana dia ya? Pamudiono ya.
0: Ya, wa atau ma? I.
1: Om Kas Mawilman ya.
0: Mbak Yos, Bang Al kuwi fans ya. Pendatang Beluci. Biasane mlebu ya wayah ya. Selamat siang Pak Yaman, aku pendatang baru. Biasanya kayak gitu Bang. Sekarang sudah lama sih bosan Leo karena pendatang baru telus. Jadinya sekarang menamakan dirinya tetap Bang Al. Di belakangnya Bang Al, di pada curi-curi kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balani Setara Paramon.
2: Selamat siang Mbak Yon.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enji, teman-teman. Jangan hitnya para Sarine. Campur sarine.
2: Iya, campur sarine.
0: Sapore teman.
2: Pendatang baru, Mbak Yon.
0: Pendatang baru yang ada di kawasan Air Hakim.
2: Iya.
0: Iya.
2: Suara ini. Suara. Di kamar.
0: Umi akan bisa ngelawak Kak Umi Asong.
2: Iya,
0: suaranya
2: memang
0: serak, Mbak Yon. Ah, serius? Waduh, berarti Yos nulari ya, padahal orang tak ketemu bisa nular. Aku juga Bayo, kemarin. Iyalah. Lah. Ala.
1: Kunci.
0: Kunci aja kebablasan ya.
1: Iya.
0: Om Kasnuri, Om Kasnuri absen, Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Ya.
0: Bagas.
1: Ayo Mama Bagas ya.
0: Ya. Mama Bagas, Kang Bagas di Pemalang.
1: Oh, Kang Bagas silakan ya.
0: Pendatang baru tapi pendengar lama. Jarepan dolan gawa apa, Mi?
1: Dolan dokar lengah.
0: Aduh, lengah.
1: Mama. Ayolah ini.
0: Mbak, iya. Langgeng wis langgeng sampai ke pelaminan. Kopil tuh disit nembe dicicipi.
1: Iya, lo cicipi boleh.
0: Ya wes. Oke.
1: Mama Mama Anji.
0: Iya.
1: Bapak Bude ibu.
0: Ji, budemu.
1: Kalau ayu basa, Bibi Uni.
0: Siapa lagi?
1: Ayo Om Asya.
0: Mister Gotrok.
1: Gotrok.
0: Ya Kang.
1: Sehat.
0: Kang Amrul.
1: Amrul, jangan lembur basana. Pasti kan sebelah apa ya?
0: Oh Mbak Yati sebelah Jati Barang.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, Ayu siap nih.
0: Ayu, ginuk-ginuk terus kokke.
1: Raja apa utuh?
0: Randu.
1: Jangan Raju sudah jom ya, di bawah itu.
0: Iya.
1: Mama saja. Mama Azu bawa le Ali, Azu kau tak bisa lekor.
0: Ji. Oke.
1: Ji, kau di bawah. Walaupun berjalan jauh, lapangan balili. Jadi dia kau ni mah uya.
0: Pak atau mah?
1: Pak atau karisma? Jaksu. Pak atau kalau
0: Mbak, aku masih kelingan bae di bapak Wa'iah kangen. Wa'iah kangen karo Umi Laila.
1: Oh iya, ngomong ya. Ya Allah, Pak Pao.
0: Iya, Pak Pao.
1: Iya, terima kasih Pak Pao.
0: Oh iya, Masya Allah.

0: Kamu tanya soal Mama Not, Mama Shelly. Udah gue bahas kamu sama Senawi Soto Sayang.
1: Mbak Iyo sama teman-temannya.
0: Mbak Mubiono,
2: Mbak Yati sebelah.
0: Terus Jana Jaya, Jana Gendang.
2: Uji.
0: Terus minta uang-uang dia. Puja, Mbak Jabidi, dan Bu Bisri, Bu Rini, Mbak Mubiono, Mbak Timur Bawa, Mama Legani, Mama Tira.
2: Siapa lagi?
0: Banyak pusatnya yang tahu. Uli ini Mbak Mugion sampun ya.
2: Sudah.
0: Mama Pija.
2: Teteh Agustin.
0: Pusatnya Tantra Atun. Atun sing nakana kanggo pijin. Atun cakep.
2: Oh, isti cupi.
0: Teteh.
2: Iya, kanggo pijin. Isti cupi. Oh, iya, wislah beres.
0: Ya, berarti nak bakal labil di
2: Samudra. Oke.
0: Kayak yang wispel lah kemampang, Kang.
2: Mau apa?
0: Ya sewa dia mau nomani gak mau ngopi jine.
2: Oh iya pak, oh wis takon ceritane.
0: Emang nasa mandela apa namanya. Kalau buka tuh banget tuh. Nah ada barani.
2: Iya.
0: Bali ya pull in.
2: Ji.
0: Mama siya gue bela, gue selewetan Mama Elisa. Terus sama nih.
2: Semuanya saja.
0: Aku yang bisa sana.
2: Iya.
0: Eji jadah.
2: Ji.
0: Terus Mama Pilja.
2: Oke.
0: Dan
2: semuanya saja Mi.
0: Ya wes,
2: bingung. Ya, oke.
0: Mbak Nia lawan Nia ya, sing lagi ulang tahun.
2: Oke, Mbak Nia ulang tahun.
0: Mbak Nia jira hu, iya.
2: Oh.
0: Mbak ulang tahun kali Jenny.
2: Heni, Mbak Heni.
0: Ayam.
2: Oh, Mbak Heni.
0: Ya, semoga awet tua ya.
2: Iya wes, si mending berkah umur.
0: Iya, ini jeruk, jeruk.
2: Oh iya, gak usah kremos ngerti, iwa atau maing mana gak usah kremos, jeruk panas.
0: Iya.
2: Tapi
0: seger.
2: Ah?
0: Kecut.
2: Ya, ya seger.
0: Iya, mulai di basikin ya lah, kau seger ya.
2: Iya.
0: Kandoli, Mama Bibin. Ada lihin, benda gulung kambing, ada buah, Mama Hasna, Kang Handoko,
2: Kandoli,
0: Ula Jari, saya wajah. Kandoli, semua Mbak Eni ya. Rampok, Pasu si Gambil, Rampal.
2: Udah?
0: Anak-anak.
2: Oke.
0: Terus, Upa Happy. Terus, Yuwatri, Mas Nuha. Alhamdulillah. Eka Lonjong Erwin. Eka Lonjong Erwin, Mbak.
2: Ini sebanyak saja, Mi.
0: Jepang Nino ya, Mbak.
2: Oke, Mimi ini cucu kali.
0: Iya, benar. Pecah-pecah apa ya, Mbak?
2: Pecah terung.
0: Nanti kalau
2: kita... Oh, nggak usah diarti kena.
0: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding.
0: Aja.
2: Jos, terima kasih. Ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela yang ada di kawasan Air Hakim ya. Dua penelpon saja dulu cukup ya. Kalau durasinya sudah lumayan lama ya langsung kita ke lagu ya. Udah penelpon saja dulu cukup. Dan yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya ya. Bersama dengan Habuda Bobat Herbal Ramon Alep yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 101.5 Suara Paramon. Masih ada Yus Andarista, masih ada para Sari Siang, dan masih bersama dengan The Natur and the Tua.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Teguh Prianto, alamat RT5 RW3 Desa Ciwuni, Kecamatan Kesukai Sakit Asam Urat di tangan kiri, sekitar 9 bulan. Setiap mau menggenggam atau mengangkat barang rasanya nyeri. Kemudian saya disarankan untuk mengkonsumsi Habutop. Lalu saya membeli yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Setiap minum 2 kapsul. Alhamdulillah sudah habis 2 botol. Sakit asam urat di tangan saya sekarang sudah membaik. Buat saudara yang lain,

0: 0819-9388-9588 0852-9319-95.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588 0852-9319-9588
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan news Anda di Stan FM Regal ya. Yang baru saja saya hadirkan ada Gubuk Asmoro, Lela Atila. Ini lagu disuka sama Kang Raju ya, bersama dengan Mama Asilis Bond dan kelima bidadarinya. Selamat siang untuk Anda. Selamat layali, selamat menikmati istirahat siang Anda bersama dengan keluarga. Layah-layahnya juga sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela, dan lagu tersebut juga disuka sama Mas Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo juga.
0: Halo juga, halo. Seporet enemen, men.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang, Mbak Inyo.
0: Selamat siang juga, Om Kasnuri.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Iya. Iya, terus di kebagna satremos, ceruk panas, bulak-bulak ya. Iya. Ya sekalian ini sih bayar piknik nanti. Om Kas ikut apa enggak sih, Om? Kayaklah kan daftar ya, Nak. Om Kas melu. Ikut teknik ke Goa Lawa. Ikut ya. Oh iya, aku belum ini apa ya, enggak fokus ya. Ada di playlistnya ada. Alhamdulillah, iya dong. Iya wes beres, bukan sih.
1: Ujung tengah.
0: Neng tengah, iya. Wes sebenarnya jajaran kalau sampean. Ya om, sebenarnya jajaran.
1: Ya.
0: Oke.
1: Gule Sumi, Mbak.
0: Sumi, oke.
1: Ayu Dewa.
0: Sumi.
1: Iya. Terus gua Amik Bar Madu Umelela.
0: Iya. Dan Om.
1: Durung
0: lah. Iya. Aduh sih ya, saya ngeliat peruk tak dampiri aku ya, Wer ya. Medang nang Om Kas ya, karo ngopi.
1: Itu keniatan.
0: Keniatan, Wer. Iya, ya Wer tak. Lah kuwe berarti artinya berarti Wer ora niat-niat ora.
1: Ora.
0: Niat-niat ora ah Wer ah.
1: Omong-omong
0: doang ah Wer. Ya kon Wer. Iya.
1: Salam lanjut go.
0: Alasan ge, alasan maning. Ya kan aku kan janjine karo Mbak Iyo, sedek kaya kowe Om. Kan aku janjine karo Mbak Iyo.
1: Atin aman kanap.
0: Iya, Ami Bakar Madu.
1: Ya mikir.
0: Udah. Ini Mas Bagi Pemalang, Mas pendengar Bagi. Lama, tapi pendengar lama tapi pendatang baru. Iya, maksudnya gini loh, pendengar pasif, dia tuh monitor lama tapi enggak pernah sendal-sendul, ini baru aktif lewat SMS. Ya. Anji.
1: Mama Lani Titikanika.
0: Wa'i'ah.
1: Wa'i'ah kuningan.
0: Ya, Mama.

0: Okay.
1: Apa brand ni?
0: Mamah Nurul di Bengle, Mamah Nurul. Bayati sebelak jadi barang.
1: Bayati. Simpan gratis jasa keracun.
0: Iya, iya. Orang jasa keracun tu ko sampaian mana? Orang Yus yang ko gratis ya.
1: Iya. Bayat.
0: Cara ni, ke cara ni ngonong ke? Endi si Miki Bayati. Aduh.
1: Wah.
0: Ya. Yeah.
1: Masing lagi berbunga.
0: Oke, Mbak Yati ke.
2: Aku sebelah silaturahmi Mbak Iyos sama teman-temannya.
0: Tuh, sama teman-teman.
1: Kapan-kapan wes.
0: Kapan-kapan ya, insyaallah ya.
1: Aku bisanya dinaming.
0: Iya, insyaallah.
1: Ngetunga-lunga ke minggu
0: monggo. Iya, waktunya santai ya. Oke. Kang Raju, Om Kas ngantuk, Om Kas ngantuk. Cari Kang Raju.
1: Jumat kadang ngantuk.
0: Iya.
1: Iya, Kang Raju karo limadit.
0: Enji.
1: Terus Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto. Terus Mas Peter.
0: Mas Peter. Oke.
1: Channel Joyit.
0: Ya. Yeah.
1: Sugeng Rawo. Akil Itu Manco.
0: Ya, yeah, selamat awan Om Kas nyublek. Jarene Kang Piol. Selamat awan Om Kas nyublek. Yeah. Terus Kang Fitter sudah Kang Fitter.
1: Sudah.
0: Iya.
1: Ini Bu Bisri.
0: Ji. Mbak. Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mbak.
0: Mbak Atun. Ya.
1: Atun ayam ceker.
0: Iya. Percaya karo uwer bonggan ya. Mulane nyong ora percaya sih, nyong percaya nek karo Gusti Allah tok. Carane Mbak Atun boleh gede push. Oke. Iya.
1: Mamfir dia. Mas Ani.
0: Oke.
1: Mama dia Kang Agus.
0: Iya.
1: Kang Ontang Ante. Kang Ngono Tuno. Kang Sober.
0: Iya.
1: Mas Yuri, Mama Nai. Albang June.
0: Iya, lagunya tadi apa ya, Om ya?
1: Cumi
0: ya? Oh iya.
1: Iya, terus
0: lupa gue, deh.
1: Pakuclup.
0: Pakuclup.
1: Topi pak.
0: Mas Dangek.
1: Mas Dangek.
0: Ya on. Kayak.
1: Cret. Bang Junet.
0: Ya.
1: Terus Burini Prabudiono.
0: Enji.
1: Prabudiono ya Bukara Subang Tireng. Tahu Mbak.
0: Dalam.
1: Gue.
0: Sing ulta siapa sih?
1: Bania.
0: Oh Bania ulta beneran. Terus,
1: Mbak Heni ayam.
0: Oh Mbak Nia kemana yus dikirimi sega kuningnya Mbak Nia.
1: Mas Amrul.
0: Dalat maning aku koro empok angus marani Mbak Atun ya. Aku rombok Atun. Cepet, percaya jalan Mbak Atun cepet, percaya bonggen ya aku mau nintel.
1: Cepet orang kedua. Kang PM Kang saya bolo-bolo.
0: Oke.
1: Mama Tete. Teh Mimi.

0: amanat.
1: Mm-hmm. Saja ya, biar di belakangnya bisa
0: pakai lagi.
1: Ji.
0: Mama Uya.
1: Okay.
0: Sialan gua, Mbak. Iyos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabare Mbak Yos?
1: Kabar saya alhamdulillah baik, baik saja.
2: Terus
1: kan pemen suarane. Sing kan saya menyesuaikan sing online.
2: Menyesuaikan ya.
1: Iya, oh.
2: Kan kayak antol
1: munyak. Iya. Terus Anda sudah memastikan itu ya yangnya monitor apa enggak?
2: Ya, perkara monitor enggak tidaknya ya penting kan online.
1: Online. Ya kan biasanya kan nanti lom dia.
2: Iya, ya tapi
1: kurang
2: tahu
1: sih
2: itu ya.
1: Oh iya sih, waya makayanya tinggi ya. Lagunya apa?
2: Lagunya Curug Taman.
1: Curug Taman Curug. Halo. Sangkin apa nih ngono? Iya sih ya kayak tempe ngono ya. Iya tempe dang separo tok senge sekoro. Iya separone semen kaya kurang makenyus.
2: Salamnya. Buat Mbak Yos ya. Bareng keluarga.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.

0: Nama Wiwi, tetap di kacara manis.
1: Oke.
0: Nong Ikma, Nong Minya, Nong Ireng, dua trio pesek.
1: Trio pesek.
0: Nong Pelani.
1: Aa Jojo, Ayib apa enggak ya, Tete Agustin?
0: Oh, Ayib.
1: Ayib. Cius. Cius mi, cius mi, ami. Iya, no.
0: Iya.
1: Aku wur ya. Mama Rengganis.
0: Mama
1: Rengganis. Maning-maning wong gue online. Aku ngakaline be ora bisa-bisa kacucu Mama Rengganis.
0: Oh, Mama Rengganis.
1: Iya.
0: Ya, jangan nyerah.
1: Berarti iya, jangan nyerah dong.
0: Iya, pencet-pencet.
1: Lah kowe pencet sacantengene jempol lo. Ya. Sing dipencet bener, sing dipencet HP nek.
0: Ya, iya,
1: aja mencet liane.
0: Ya
1: ora blebur. Ya, ede pemalange metu Kang Mas Parjo.
0: Ya nang Pemalang.
1: Iya, ya yo ora. Rapopo ora.
0: Terus buat
1: Mas Mas Bagas ke pendatang baru.
0: Mas Bagas.
1: Ya orang Pemalang, baru. Pemalang juga.
0: Oh, Pemalang ya, Pemalang ini. Yang biasa dari Pemalang.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Ya Pemalang mana ya, Mas Pemalang Bagas? Mana? Pokoknya Pemalang.
0: Ya, terus buat
1: iya.
0: Dana ya.
1: Aku pan mencet liane uwer maning mencet online ora mencet liane.
0: Oh, coba mencet kaeta.
1: Iya,
0: mencet ngomong ya.
1: Mencet mur.
0: Iya.
1: Murtiah.
0: Murtiah.
1: Baut.
0: Tahu we. Terus datang baru ya.
1: Iya.
0: Kawasan Lebak Gua ya.
1: Iya. Oke.
0: Langitnya bila.
1: Dipun Kang Bagas. Ami bakar madu milela.
0: Bakar madu milela.
1: Pemalange watu ya. Kumpul Kang Parjo kata Kang Bagas.
0: Pejagung apa?
1: Pokoknya komplit nemen pandolan apa ora?
0: Ya, itu masalah aku kan.
1: Iya. Ya, tapi
0: kue, kue, idul, jadi ngarang, bulan,
1: iya.
0: Kan seminggu.
1: Oh, sampean lapar, sampean lapar.
0: Ya.
1: Masya Allah.
0: Ya.
1: Oh, biasa bolang nih sampean yo.
0: Bolang.
1: Iya, jadi ya. Nih apal kabe yo.
0: Terus buat. Kemaning ya.
1: Siapa lagi?
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Mbak Yati, Mbak Yati seblak jadi barang.
0: Mbak Yati seblak. Barang jadi barang.
1: Ya betul. Sampai kayaknya ana sing dilawak-lawik ya ku.
0: Ya mesti bener nair kualik ya.
1: Yang...
0: ya terus buat Mama Abila ya, Kang Indro, Mbak Ismeli.
1: Oke.
0: Mandur Leman loh.
1: Iya, Kang Mandur.
0: Bener sena ya.
1: Enji, Wak Atoma. Kang, sampean lagi bengi mana apa ora Kang? Bengi aku tengah loro dikrongoni suarane. Suarane mirip sampean Kang Parjo.
0: Wer.
1: Wer.
0: Malang balik jam 3.
1: Embu wer. Wer. Sebab berarti jangan-jangan sampean nglintir maling omahe wer. Apa ki angen-angene wer tok?
0: Orang balik jam 3.
1: Iya berarti angen-angene wer tok.
0: Angen-angene wer berarti
1: ke,
0: ya.
1: Keimpi-impi sampean ya Kang Parjo ya.
0: Mama dia ya, Kang Gus Peter, Mama Ali sama Sagu, Matik Sutarno, Mama Desia, Kang Pato
1: juga ya.
0: Selamat siang, Mbak Ina. Terus buat Bude Nur.
1: Bude Nur, iya.
0: Monitor ya.
1: Iya, iya, Bude Nur.
0: Terus buat Mina Ting Ting juga ya.
1: Saya yakin lagi bingung krungu suaranya mirip Kang Parjo.
0: Ya, dan mirip top ya.
1: Kue gendoruwo, kue gendoruwo. Duduk Kang Mas Parjo. Oh, asli depan ngomong kayak kue, Kang Parjo. Aku lebih
0: gede. Terus,
1: Puto Ijo.
0: Ya, Mama
1: yes, Bisa, jelaskan.
0: In Pak Sugeng, Tuk Ketu.
1: Ya,
0: sama Pak Dewati Sidami.
1: Ji.
0: Ya, Kang Kopiti. Mungkin berjuang gak emang untung. Kamu yang berempat hati
1: ya. Kang Joko Tingkir.
0: Kang Joko Tingkir, Kang Tati. Pakai thread ya.
1: Iya.
0: Yang panas panas Mama Putih, Mama Tia, Mama Elsa, Bunda
1: Sofi, Parjo, Sida beli kan kipan diiring Kang Akil.
0: Oh, Kang Akil.
1: Sampean ya. Sida pan mantenan karo Mama Ikma.
0: Ya, ya.
1: Kang,
0: doakan aja.
1: Doakan
0: ya.
1: Saja. Bukan sih ya, dene kiwi siap Kang Akil menyiapkan segala sesuatu ne ya.
0: Ya, terus.
1: Terus pas jangane pan nganggo blarak apa pan nganggo janur kuning ya Kang ya. Akil. Ya Kang Akil. Kang Akil

0: siap na blaraki. Nggak susu ngelimur, Kang Parjo, susu ngelimur.
1: Iya. Soloyo Kang Bile Kang Arya Purwo. Apa warna maju?
0: Iya,
1: rumah Isnu, Kang Sawu, Kang Parjo, Kang
0: Arya. Oke.
1: Mau terus tukar mangnot ya. Mama juga Mama Ho, Kang Tarbudi Risa.
0: Panasal, Mbak. Panasal, Mbak. Mama Ikmah karo Kang Parjo, aku karo Yu Atun pan Kalimasan.
1: Oh iya.
0: Anak
1: Atun sida. Uwer.
0: Ya uwer ceritane ki sedalat man pan mari ngkel.
1: Betul gemblong
0: kowe. Uwer kaya lagi keron tutal tut. Nyudul gemblong.
1: Pan Pak Uya, Papa Kelapa tipe enak ora
0: rumah. Cara sapa? Asine Uya.
1: Buat ya. Tahapan yang ngebleng ya.
0: Setengah-setengah kayak kue dan cerita. Nyong ada harus kepancing.
1: Bukori A ya, Bumira.
0: Iya.
1: Mbak Jiro juga sama dia.
0: Iya, iya.
1: Mama Imuna.
0: Mbak Maimuna.
1: Ya, Mama Ardi.
0: Iya.
1: Mbak Bintan.
0: Oke.
1: Nah, sobat juga ya.
0: Ami bakar madu ya.
1: Ami bakar madu.
0: Penyediani 8 sendok. Siap, A Jojo.
1: Siap.
0: Siap. Serius ke? Tenang nih, sanggup?
1: Wis ngonong ya.
0: Iya. Saya gini, iya beneran panti kue, panti cekokin 8 sendok taning ame bakar madu, sanggup? Serius? Matir ya. Ya saya buat semuanya saja.
1: Buat semuanya saja.
0: Iya. Sampe ngomong tanggapan ame bakar ya.
1: Ya. Kalemi.
0: Kalemi. Iya, siap nah dulu 8 sendoknya ya. Kang Akil nyiap na blaraka disit Kang Akil ya. Ya. Oke.
1: Okay.
0: Iya wis.
1: Dengar wis ya. Spesial.
0: Spesial enggak tungtang tungtung. Oke.
1: Spesial sayangnya buat Mama Hikmah.
0: Nggih.
1: Dan juga para keluarga.
0: Oke.
1: Kalian buat balik para
0: paramu.
1: Terima kasih Mbak Yos.
0: Iya.
1: Maksudnya ya. Maaf tidak ada salah-salah kata.
0: Iya.
1: Maaf tidak ada kekurangan. Maaf maaf lagi lapor metodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Belak ting ting. Meow semeus. Aje gebur. Aje mono mono be. Aja mono-mono mbak nutul-nutul sampean sih ngomong-ngomong miki kayak pantak tutul nyong kayak gue sih gara-gara tutal-tutul boy kehadiran panmaring kau aku royu atun ke sebenarnya yu atun kan koro kang kopidin apa koro kang uwer sih ami bakar ya cari ami bakar mau nilai kang kopidin wis nganyang wis anyang-anyangan pandi sumbang 8 sendok dan yang ame bakar madu cebulin sepeda minin koro uwer ami. Ya ngasih-ngasihnya ya disit-disitan ya wer ya. Kopi din disit apa uwer disit. Satu menelpon lagi di belakangnya Kang Parjo. Halo, selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
2: Siang.
0: Siang juga.
2: Saline Saporete.
0: Nemen. Siapa kue Sak? Putus Sak.
2: Nemen.
0: Siapa Sak? Bodoko. Bodoko. Bodoko nyawun apa bodoko. Bodoko siapa tarok? Oh tarok, tarok duduk putu. Eh? Ah tarok, tarok. Sampai dong didolani nyong orang oli dolani tarok lho.
2: Tarok itu siapa yang dolan?
0: Lah kue sih miki ana suara tarok. Jangan ini putu men ini duduk.
2: Ibu Suhada.
0: Ibu Suhada. Ada Ibu Suhada. Bu, online oh bu, nyumpen kerungu suaranya bu. Ibu Suhada hanya cinta kepada selian jasa kue.
2: Aman, kapan tuh?
0: Aja di demuni Ibu Suhada modelan kayak jasa ya. Iya. Dia terlalu dia terlalu pating keletek. Dia terlalu pating kletek sing demen ya. Asik jasak masuk, asik jasak masuk, asik jasak masuk. Teteh Agustin. Sedelat maning Teteh Agustin pan bubuk ya. Teteh Agustin nang ngerungu suarane jasak racun kan dawane pengin turu. Iya, sampean ada ngodot, Teteh Agustin pengine hawane turu, hawane pengin turu.
2: Ora lah.

0: Ya, nota tesi ngomong, aku dang jasak rajum ngodor, Mak Yus. Aku pengen bubuk yakin. Nah. Ya, mana-mana dang ana wong ngodor kan malah budegi ya. Ya sak, malah budegi ya sak ya. Kita teh Agustin malah sejin dewek ya. Anak dang ana jasak rudu awene kaya ditak lela. Lelo lelo ledung rung tung tung tung. Tung tung tung. Lagune dulu apa? Lagunya
1: salam-salam
0: dikit salam nanti kari
1: kari
0: ya iya uwer ngekek bae uwer ngopi uwer ngopi nang jasak oli uwer
1: ngopi di
0: iya uwer pan ngopi bae kudune syaratnya kudu ngejak iyo segeri ngisik-ngisik dewek mus mene baliknya ngga kopi ngonyong kaya
1: ini
0: kari mangkat wer sampean mangkat mana maring Om Kas Nuri ngo balik kan yang dibungkus na kopi sampean mampir maring studio balik na kopi banyak uwe ya sok yo terus iya terus maring sampean anak apa tapi perdeminannya maning-maning goro Iyos maring ami bakar madu cari yuk Mbak Iyos maring ami bakar madu yo. Alesan uwer alesan alesan
1: bicara panah
0: ya dang side ana manten masan mengko jasak nyumbang tempe ya sak iya wis gari muni iya aku wis iki si Kang Parjo karo Mama Ikma uwer karo Yu Atun
1: kapan
0: bu kapan sikil jare sikil sikil kapan jare neki
1: mana
0: iya, kira-kira ngono dadine pan ditlenyek-lenyek kowe tempene ya sak ya. Pan kok sapa bae? Budemu. Budenor.
1: Budenor Mama Ikma ya. Iki
0: daerah mana? Gara-gara umur aku nyebutnya Budemu. Ya Budenor.
1: Ya Mama Wiwin.
0: Oke. Oke, sak. Sak mene sak maring purbawahana sak.
1: Apa sih?
0: Uwe o. Pengagumnya sampean. Bukan.
1: Sapa?
0: Yang sangat mencintaimu.
1: Sapa?
0: Dari lubuk hati yang paling dalam.
1: Sapa?
0: Ya. Sing demenane ake.
1: Malane.
0: Iya. Iya, Bang. Iya. Tapi milih sih sak. Mana?
1: Saiki.
0: Iya, saiki gawe nek keripik tempe.
1: Alah, nyongroh.
0: Menduan. Eh, kok sampe yo wis nyong tak maring purbuwana tapi sadur ngemaring purbuwana tak mampir maring studio disit ya Mama Lani.
1: Yo pesen.
0: Kok giliran maring purbuwana Mama Lani sebalik kok.
1: Mama Lani.
0: Iya.
1: Yo berarti ora presi ngemaring purbuwana.
0: Iya, ceritane.
1: Ora mik.
0: Ro kuwi. Ya. Jumat karo kek.
1: Ya.
0: Sabtu karo
1: Minggu
0: karo sampean.
1: Bener
0: banget. Iya, sampean wis dicukur apa durung rambut teh? Cukur disit enggak sopan. Ya sopan
1: ke takon rambut ke prima.
0: Ana harusnya rambut sih.
1: Ya.
0: Ana, ano ya?
1: Ana ya. Tanto.
0: Ana pirang iki Bu apa ngono ya?
1: Ya ana.
0: Ana, ya dikepang Bu apa dikepang? Ora
1: bisa
0: dikepang. Ora bisa dikepang. Ya lambene dikepang. Lambene sing dikepang. Lambene sing dikepang. Eh ben katon nyentrik.
1: Kepang baan. Bayang sih. Dikepang ibu
0: Nabila. Sesuk ketemu gue Mama Lani. Ya sumaring di sima. Agendane sima karo kiye wong jasak. Eh wong jasak. Minggu rame nemen. Hari Jumat sepi. Emang koleksi lanang kenapa iya?
1: Ano nyong minggu harus dagang, harus dagang berarti ya.
0: Prima sih mah, berarti spime mah. Di sini gari mesti gimana nih? Cuk Sabtu, oh, Sabtu mah. Kalau jasa kerajim kapan mah? Iya.
1: Mesti kalau nih.
0: San. Yang seru ah ngodornya, ya Allah. Teteh Lani itu mengidolakan ngodoranmu. Teteh Agustin. Teteh Agustin mengidolakan ngodoranmu. Iya, ben kemeringet. Iki dimin obat teh Agustin.
1: Obatnya apa?
0: Obatnya sampean ngodor.
1: Ya wis diturut tok
0: kan. Sodako, kan.
1: Yo ngomong mana?
0: Iya teh, dang karo yo wedi teh. Dang yo wedi ngodor. Sing panyokot sampah. Paling otak samplok.

0: ni orang tak sambung. Tak tulup pak. Tak tulup. Tak tulup mau gemblong. Malangnya neng batu kumpul. Batu kumpul. Iya. Aduh.
1: Iya aduh.
0: Iya. Kita lagunya apa mikir sah? Sah. Lagunya apa ya sah? Lagunya apa?
1: Lagunya.
0: Ya.
1: Rujak kacang anak beli.
0: Rujak kacang. Eh Mbak Atun mi ayam ceker bi mengi Mbak Atun. Bu Haja Toriha. Bu Haja Toriha ki pendengar lama kien mi muncul maning.
1: Wong di maning wae.
0: Wong Pagongan, wong di sia Kodim.
1: Kodim?
0: Iya. Iya. Yo saja kompor lah yus. Nyora kompor dah uwer waleh dewek mun ini sedalat maning pan maring kau akoro yu Atun ya. Dang cari ami bakar madu carane mun ini pan karo kowe kang kopi ding.
1: Atun.
0: Lah Atun, Atun. Lah kowe uwer. Iya wis dicupuk uwer. Pan milih sapa ya berarti ki modele kaya Mama Lani ya di antara dua pilihan ya sak.
1: Iya.
0: Tapi yang masih paling arep-arep aja sak ujung-ujungnya. Temenan, ujung-ujungnya nyorap pemilih siapa-siapa. Nyong angen-angennya pengennya milih jasak kayak kowe.
1: Angen-angennya
0: tok. Ya anane angen-angen dong sampean ya kadang kayak aku senengnya dipreti tok sih. Asline jadwalnya karo jasak bengi malam Jumat kliwon. sampean ani.
1: Nyong mangkat jamiahan.
0: Sama jemian. Akhirnya ngelimur jasak. Ya nyong kalau Mbak Yus bayi. Orang perlu apa namanya Mama Nadia?
1: Mama Nadia Allah. Bima kabarnya no.
0: Bime Ulangi Ulin kerungunya sedap. Guru yang ini namanya
1: yang mana lagi no?
0: Nang nak nik nok. Nak nik nok. Nok.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Asih, ya wes.
1: Anak.
0: Insya Allah.
1: Alaka. Alaka tadi.
0: Apa? Si aja duras ini dah wudhu sih sak. Aja duras ini dah wudhu. Ada wanya anjuk duras menit.
1: Paling singgah anjuk mendi.
0: Ya singgah anjuk mana maring ngai. Lepak kue. Bapak
1: apa?
0: Halo. Kue lah. Aduh kacang.
1: Bang kacang.
0: Iya.
1: Yeah. Ala kaya ganti.
0: Kecipir bang kacang.
1: Rujak
0: ulek. Sop, kok durenawon-nawon nduwe pen rujak.
1: Ya gak seblak yang Bayati. Bayati.
0: Bayati sampean pan di gratis ya. Syaratnya tapi kalau nyong syarat.
1: Muga nyong arep gelem.
0: Ora pun gratis. Is ora pun ngomong gratis kok ora gelem.
1: Ya ora.
0: Ya wis ki prime iki judule aja kowe lah. Aja kembang kacang mikirane apa? Ganti aja kembang kacang.
1: Ganti
0: ya. Iya. Sudah lagi ngambek. Lagi ambek. Bu Ningai. Masyaallah mutok. Nok. Lu meeting asmoro. Iya. Nanti kalau waktu nyampe dihadirkan ya. Mbak Atun mie ayam ceker ngakak. Iya primen ki si Mbak Atun, si man pilih siapa? Pan gara uwer, kayaknya uwer rupanya siap nemen Mbak Atun. Sudahlah, sehat-sehat. Yang ada di kosan pasar PB dan Sugeng Siang. Selamat menikmati suasana istirahat Anda bersama dengan keluarga. Dan selamat mendengarkan demang-demang campur sari di para sarinya Setara Paramon FM, The Gal. Saya hadirkan dulu, ada Sumi, Zumi. Sumi-sumine versine sing jaluk Om Kesnuri ayo anggel sumine pang alta munine wagu ya sumi pancen ayo sumi Kesnuri.

Satu Debang Campur Sari ya sudah dihadirkan dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Ada Taman Curug ya. Ini lagu disuka sama Kang Parjo ya, bersama dengan Mama Ikmahnya. Selamat siang untuk Anda, Bu Denur. Bu Denurnya Mama Ikmah juga selamat siang. Wa Atomai juga selamat siang ya. Kemudian terima kasih untuk Anda Balana Setara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrun saking Purbasana Tarub Rawu. Jumat penuh barokah. Nuhun sewu badai request tembang Leye-leye sudah dihadirkan. Ini satu permintaan sama Ami Bakar Madu ya. Tadi di awal sudah dimunculkan, sudah diputar spesial untuk Anda. Salam colek Kang Gibu Demut. Ada Mama Lani, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum. Kemudian ada Kang Kasnuri buat Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, sedoyo mawon kru lan balane Setara Paramon. Sugeng Leye-leye, rat siang spesial kangenipun siaran Mbak Yos, semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluarga. Amin. Kemudian di belakangnya Kang Amrul, mencolot Mr. Gotrok ya, selamat siang juga. Selamat siang untuk Anda Mister. Ada Nok Ita juga selamat siang. Kemudian ada Wa'iah ya. Wa'iah tadi ini minta nomornya Ami Bakar Madu sama Umi Lela sudah tak kasih ya. Tapi dikiranya itu bisa buat WhatsApp, ternyata tidak bisa ya Mia. Bisanya cuma buat SMS sama telepon langsung ya Mia. Ya sudah. Oke. Kemudian di belakangnya Wa'iah ada Kang Raju. Kang Raju sugeng siang. Sugeng kerobokan Nok Yos nji. Kang Raju kali Mama asli Lisbon. Saneng kilima bidadari ini. Salam kagem Mama Prabu, Mama Ine, ada Mama Jelita. Buat Mama Ella ada Mbak Era Nawati, ada Mbak Sipa Pekalongan, Mbak Lastri Suradadi, Umi Habibah, kali Pade Gondrong, ada Mr. John, kali Mama Evi, terus Kang Aryo, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wiwin, Tete Agustin, Mbak Wiwik Sigit, ada Mama Arganis, buat Mama Hasna, Mama Elsa, Mama Nunung, Bapak Nek Uyun, Papa HM, ada Papa Esa, Lajeng Maju, Mas Ibni, ada Mas Albar, ada Mas Winarso, Nyiratu, Mbak Ninghai, Mbak Titik Nur, Mbak Puri, Smart Seberang, ada Kang Parjo, terus Kang Darmo, Kang Cahyo, Kang Bisri, ada Bang Dul, kali Mbak Atun, Pak Citro, Pak Hadi, Pak Haji Rosidin, Kakek Redi, ada Mama Ayah, terus buat Mama Afi Babakan.

Bunda Amel ada Makning Dut, Mbak Pipit ada Buaroh, Buranya, Salam Manis si kembar Nok Windy, Nok Isna, Nok Aisha, Nok Anissa, Abas. Hey, matur tuh Nok Yosji. Kemudian di belakangnya Kang Raju ada Mbak Yati Seblak Jati Barang ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Seblak berkah Mbak Yati Dukuh Tadi. Dan kali gue kedua nemun sak 13 menit kayaknya waktunya nanti gak nyampe sak. 13 menit tau sak. Kembang apa kek? Kembang kacang. Kang Piyol, Kang Nustara Paramon, ada Tersti juga sama Mama Lani. Oh, plesirannya pinginin kan mah? Itu video kemarin berarti ispo kayak bar plesiran ya mah ya. Oke. Terima kasih Melani sudah hadir. Kemudian Mama Nadia juga selamat siang. Ada Bu Wahyuning Hai ya. Lungi tinggal semalam kayaknya enggak bisa dihadirkan ada mepet Bu Wahyuning Hai. Ada Ur sing mau ayong guyu-guyu ngakiki bae. Mama Ikma monitor mah ya mah. Mau Kang Mas Ewis online mah. Tiga pengen nung 8 sendok sanggup. Kemudian di belakangnya Mama Ikma Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Kawasan Air Hakim selamat siang ya. Kemudian ada Kang Bagas ya, katanya salam buat Ami Bakar Madu sama Umi Laila buat semua balai para paramon. Salam kenal dari Kang Bagas yang ada di kawasan Pemalang Watu Kumpul Tundegen. Kang kok umay nang kono nang Pemalang tepatnya nang Watu Kumpul nang Tundegen. Terus Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir Jumat di 25 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui voice call. Setelah ini nanti saya hadirkan ini memenuhi permintaan ini aja deh. Soalnya punyanya jasaklah panjang banget 13 menit ya. Memenuhi permintaan dari Mbak Yati Seblak Jati Barang. Dan setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta. Tentunya ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam ya. Dan 101.5 Star Paraman FM Legal, Yos Andarista pamit undur dari Parasari Siang campur Sari Nesapor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siaran radio Paramon, Kiro Jakarta kak.
1: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya neng Play Store. Ketik radio Paramon.

0: gagal, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-45477 dan 0283-352-888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan ngerongok kena lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Nosta.
0: Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka, laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM TGL. Hai Balane Star Paramon, ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 25. Dari mulai sekarang kita dilalui WhatsApp dan juga SMS online 88. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada juga habu

0: dengan hal tersebut juga kita akan
1: adek, kok itu TV-nya buram ya? Apa rusak lagi?
2: Enggak, Bu. Baru aja kemarin di servis. Masa rusak lagi?
1: Apa mata ibu yang buram ya?
2: Iya kali, Bu. Ibu kan sering beraktivitas di luar. Pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya, Bu. Yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

0: dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotek Udianmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangaran. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM The Girl. Masih bersama dengan Yusan dari Stadila Nosta. Masih ada teman-teman gue penostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Biru Langit Luka, ini lagu disuka sama Mas Amrul ya, yang ada di Kasan Purba sana. Kemudian sebelumnya ada Nur Afni Octavia, Cincin Kenangan ya, dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mbak Am yang ada di Kosan Kembang Pang. 8 huruf, mohon maaf, lagu kenangan gak ada, adanya dangdut ya. Coba diganti alternatif lain apa? Saya searching gak ada soalnya. Kemuning ya. Kemuning gak ada, maksud saya Kemuning. Kemuning, ya. Kemuning Mama Lani lagu ne, tapi ne gak ada. Anane Kemuning Bukit Cinta, itu pun dangdut lawas. Ya, di requestnya sama nanti Kang, sama Kang Bewor. Pa, halo, selamat siang jelang sore Balane Stara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Hari Jumat.
1: Teman-teman.
0: Iya, ya lagi kan. Gambreng apa gambreng? Di melas temen ya, mosing protol ya om ya.
1: Ini dari mana apa protol?
0: Dari mana apa ya? Melas temen.
1: Telepon.
0: Lagunya apa nih?
1: Bukit Berbunga, Mbak.
0: Bukit Berbunga, oke. Okay.
1: Iya. Salam perdana.
0: Monggo.
1: Senang.
0: Ji.
1: Acaranya lancar.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Ya. Kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih sudah mengingatkan.
1: Aduh,
0: ada motor lewat. Iya. Wah, pamer, gue pamer. Pamer ke Om Kas ya. Iya. Gimana om?
1: Salam.
0: Monggo.
1: Mama Lani. Ini ganteng.
0: Oke. Okay.
1: Yang
0: pinggir.
1: Ji. Pinter kotrol.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Satu. Ya. Delapan huruf. Iya, Mas Kanjeng.
1: Iya, Romania.
0: Iya, Kang Amrul. Halo, Om Kasnuri sehat?
1: Masjid dan
0: problem apa? Ibu Ninghai.
1: Ninghai.
0: Heeh.
1: Candul Dawet Nurjana sote kentong.
0: Di kapak kena kue Mbak Yos. Kapakna?
1: Apa?
0: Bu Purini. Sing di kapak apa nih Purini? Di kapak. Di kapak ake kue Mbak Yos.
1: Terus akhir.
0: Ya.
1: Terus Peter, Pion, wer,
0: ya,
1: amat ganteng,
0: Ji,
1: rawu,
0: okay,
1: jenang jahit, akil, itu mancung, atau mai,
0: apa,
1: apa
0: HM,
1: M jadi kunti ya, Walemu.
0: Anji. Oke.
1: Angsawut. Jika kami sama maning mama yuk. Angkutar. Odong-odong mama nur bapaknya Karisma. Bang Al, Bang June.
0: Oke. Okay.
1: Terus mama Hana Jengatini. Terus maningnya nggak ambil.
0: Siapa lagi?
1: Ting lagi luruh wang siapa?
0: Lagi luar wangsit. Oh si Uron Furkono.
1: Iya.
0: Lakuwe lagi apa si on?
1: Aryo, Kang Jody Mbak Ati Namat Kanapi. Oh si Saputra.
0: Ji.
1: Terus maninge Aa Jojo. Mama Ikma. Bagus Dewek. Mama Alsar Mas Aguse. Dasak Ratung Ibu Suhada. Tampok Mbak Atun, Cipi Gito Mama Hilma, Awam Mbak Asyada, Mama Mama Uya, Nenek Akin, Wai Aba Wendi, terus Ngo Kangen Didi Adi,
0: yes.

0: Mama Lydia, Mama Mosio, terus Dewi Maica, Dewi Untet, Dewi Cendana, Termanet, Mama Rizky,
1: Mama Juwita,
0: Mama Juwita,
1: Maju, Maju mundur, Maju mundur cantik.
0: Gue terus maningnya Pak Ketu, Bu Ketu, terus Mbak Siro, maningnya Kang Kobra, nyak Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Asi, Pak Warkona, Mbak Kotun, Mama Pernama Purni, Mbak Amsia, Kepelan,
1: Joko Tingkir,
0: Joko Tingkir,
1: Om Kas neng gua lawan neng kono ada panggung khusus nggo hiburan bisa goyang neng kono, oke, nanti kita goyang bersama Jejogeden. Iya, Mbak Dewi Pacul, betul. Iya.
0: Happy.
1: Have fun.
0: Iya, terus nggo kayo.
1: Mama Ikma ya, sudah Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manis.
0: Mbak,
1: mau ya Mbak Am Kembang Pang.
0: Mbak Am ya
1: udah ya, oke.
0: Mama Ai, Mama Jum, Mama
1: Menurut. Oh, buri ini klik apa kena? Aduh, Miki si Om kas ngomong aduh, ada motor lewat ya Om.
0: Bang Kumis, bapaknya Arya kan.
1: Oke.
0: Terus maningnya enggak. Rohim, Benopal, Bang Jo.
1: Oke, deh.
0: Mama Widya Kalilingi, Mama Gilang, Samsir, Kak Andoko, Wir Urul, Kak Dasmet, Eka Erwin, Eka Anjan, terus Mama Anjeli, Mbak Nyamat, terus Mama Dea, Gus Weller, Tangon Tanganting, Kang Yono Tunon, terus Maninge,
1: siapa lagi?
0: Mbak Eva, Mbak Imas, Mbak Iang, terus Maninge,
1: War sudah. Ya, kan, Mas Amat, Kang Amat. Kang Amat salah. Siapa sih mau ya Kang Bagas, Bagas di Pemalang. Bagas
0: Pemalang. Mama Deden Pemalang. Mak Babila, Mama Wila.
1: Bude Eravana, Ami Bakar Madu.
0: Mama siapa?
1: Bude Eravana.
0: Mama Tika Oli,
1: Leoni.
0: Ami Bakar Madu wis loh.
1: Wis ya. Kurang enak soalnya. Ya
0: wis kabeh bae wis lah.
1: Semuanya aja ya, Om.
0: Bang Al Bang Lebu, Bang Al.
1: Iya, Bang Al.
0: Kalau orang ring ngomong.
1: Iya. Oke. Oke.
0: Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Black Ting Ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Om Kasnuri ya bersama dengan Mama Wiwin yang ada di kosan Lebeteng. Lagunya diganti ini. Lanosta.
2: Sepanjang hari.
1: Iya, sepanjang hari. Nanti saya request di Arvan Wis ya kalau ketemu.
2: Oh iya. Mas Win monitor ya?
1: Juga belum ada. Akhirnya yang ketiga, pilihan ketiga Kau Yang Sangat Kusayang dari Rano Karno nanti ya, Mah ya.
2: Enggak tahu. Tapi WA meneng sih.
1: Iya, WA ke sini. Iya, itu diganti sama Kau Yang Sangat Kusayang.
2: Semoga sehat ya, Mas Win ya. Salam
1: Mengo,
2: Mbak Yasa sehat selalu.
1: Amin.
2: Rezeki lancar,
1: berkat barokah. Amin, doa yang sama Mama. Kang Najib.
2: Dengan segala urusan.
1: Amin.
2: Kang Najib.
1: Iya.
2: Miki Om Kas ya.
1: Om Kas Nuri. Ji, Kang Joko Tingkir.
2: Kang Sakat Tingkir.
1: Mbak Nia
2: ya.
1: Mbak Nia. Iya, lagi ulta ya dia. Oh iya, barokah love umrik Mbak Nia.
2: Mama Ikma karo Kang Mas ya.
1: Iya.
2: Rio Peset sore. Menet malam.
1: Ya, Papa Win is call, Papa Win dendul. Kenapa? Hah? Ya, katanya yang lagi ini spesialnya buat yang lagi jalan-jalan semoga bahagia. Emang kamu jalannya sama siapa, Ci? Jalannya
2: sama
1: Oh, jalannya sama itu ya. Oh, terus cemburu.
2: Mas Win.
1: Iya, ya wajar lah ya.
2: Terus Marina kalau lang-lang buanan ya. Kang Peter, Kang Akin.
1: Ji.
2: Puri ini Pak Pramudiono ya.
1: Oke.

0: Mama Alin.
1: Mbak Dewi Pacul.
0: Beti Pacul. Mbak
1: Bu Wahyuning Hai.
0: Wahyuning Hai, sehat selalu ya. Pak Mai, Mbak Dari Sungteng. Terus Umat Marani, Mama Nur Pumandor.
1: Wah Atomai. Mama Juwita.
0: Mama Juwita. Sotone mantep lah ya.
1: Sotone siapa?
0: Mama Ju karo sate ayamnya.
1: Oh iya, sis bermain ke Maju apa maring di?
0: Neng warungnya aku.
1: Oh di. Oh Maju warungan?
0: Iya neng gue muri me esteti.
1: Oh iya mah warungan iya, oh, Labuan ya.
0: Areng kayak areng gawe apa sih lah?
1: Gawe apa?
0: Tucukan.
1: Oh,
0: sering mampir.
1: Iya.
0: Terus Mama Kiwi ya. Pasukan ini Mama minta Mama Cinda Mama April puin pasukan salam takatur ya. Mas Tanget sore. Orang dari dulu ya. Sore ngek.
1: Iya, Tanget sibuk mengko sore-sore WA.
0: Ibu sungguh kalau betiti Mbak Ningnya.
1: Iku ceritanya pimpin ibu sungguh. Si pisane mau nenek anaknya ibu, anak wadah ibu sungguh. Apa namanya randu tapi durung ditutul.
0: Anak mau nyong ceritanya tapi
1: nyong mau takon Kang Parjo. Mau nenek ibu sungguh sing anaknya sing apa namanya anaknya randu tapi durung tau ditutul.
0: Masih
1: Oh iya wis lah kira-kira seperti itu ya
0: kembali. Ya,
1: Randa siapa ya? Poim.
0: Oh iya Poim.
1: Im, anak Randa Im, burung tahu ditutul Im.
0: Telinga tiga we, anu kayak orang kan makan naum Poim lah.
1: Poim. Iya, wis ngerusak tok ngerusak.
0: Ya oleh.
1: Iya, Mbak Nia lagi ulang tahun.
0: Mbak Nia.
1: Iya, barokallahu fi umrik Mbak Nia.
0: Iya, sehat selalu.
1: Iya, ya, sehat selalu.
0: Terus
1: berkah lo, umur.
0: Kang
1: Iton, yeah.
0: Terus
1: ngobrol
0: juga
1: Pak Dekontrol. Ki, bisa nih Mbak Nia ngomongin, Mama ini sih duit tece. Tece apa? Eh?
0: Mbak Nia.
1: Tece apa? Angerius kan TB-TB ya?
0: Ngerti aku karuan
1: nih. Oh, tece.
0: Orang mengidam, lo orang apa ya, Mbak? Oh.
1: Tece, tangices ngonong.
0: Embu.
1: Dia lagi masak-masakan.
0: Iya, enggak apa-apa persaplik
1: kan. Anak acara apa sih?
0: Manet
1: anak acara apa sih kue? Jarene Kang Boim. Mah, kue rada sing taung ditutuk. Mah. Mah jarene Kang Boim. Mah, kayak orang monitor ge. Potongane ge. Ora nyambung ge. Ora nyambung pantesan.
0: Iya. Janjian
1: buat kliwon.
0: Kata
1: iya la.
0: Terus
1: Radionisnya lama
0: Kumawang ibu tak ada.
1: Aduh Jaka sembung Jaka tingkir
0: ya. Terus Mama Uya
1: tumben sih ma. Ya wes. Oke okay. Semuanya saja. Orang nyambung. Belum gue. Ya wis, semuanya saja ya. Oke. Dadah. Oke, Mama. Ji.
0: Keluargane Mama.
1: Oke.
0: Sarotriop. Super maning go sing duwe kawasan aku lah ya. Semoga sehat. Sekarang keluarga.
1: Iya, Mbak. Sototok satene lagi libur. Mene dolan karo Cunong ya.
0: Apa?
1: Oh iya kue is online aku dulu jawab. Prat makanya Yusuf palingan orang monitor. Iya orang monitor ya. Jaka sembung akhirnya.
0: Jaka sembung.
1: Orang nyambung.
0: Oke, tapi
1: nyala. Wis wis nyala. Ya enggak usah nyala kayak Mickey Mama Juwita ngomong kue. Oke, iya soto. Iya dagangan soto Mbak Yos. Satenya lagi libur. Iya, mau kapan-kapan dolan mono. Terus ki jalan Kang Boim, Mama. Kue sing mikiran deh, didurung ditutul tak cicipi oleh.
0: Ya ora oleh ngawak. Anak sing duwe

0: Wong
1: emange
0: wong sing duwe pi urung nutun ya
1: emange rusak apa siji.
0: Ya wis mah sampun ji oke
1: makasih ngombayo
0: iya pal pleserane karo wong naku. Waalaikumsalam di blak ting ting Jos, terima kasih Mama Lani. Oh iya, pleserane karo Nakula. Kang Pi, Bang Pi, Kang Pi. Mas Kanjenge ngerti ya. Ceritanya cemburu ngono. Rasa ya, lumrah Mama Lani. Lani ya. Ya, dua penelpon saja dua penderita. Ada pun dekat, penglihatan kabur, mata berair, glukoma, katarak mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Star Paramount di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mama Cuita nanti lagunya apa tadi Mama ya? Apa ya Ma tadi ya Mah ya? Segelas air putih cintaku. Nanti ya Mah ditunggu ya Mah ya. Kemudian Mas Kanjeng juga nanti lagunya ditunggu. Mama Lani tadi enggak request lagu apa ya Mah ya? Dang ora request lagu berarti nanti tak gabung sama permintaannya ini aja ya Mas. Papa Win ya Mah. Iya Mama Lani. Perasaan kayaknya apa saya lupa? Belum request lagu kan? Ya wis lah yang sangat kusayang aja ya Mama ya. Om Gas Nuri, Bukit Berbunga. Ucapin selamat.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Slamet. Alamat RT3 RW1 Desa Kaliboyo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Keluhan saya awalnya darah tinggi, sampai kepala terasa nyeri sekali, sampai ke mata. Lama-lama pandangannya semakin kabur. Setelah saya mendengar iklan di radio ada obat Vitama, saya membeli dan saya mengkonsumsi. Alhamdulillah,

0: Mata saya pandangnya semakin jelas dan tidak merah. Rasa nyeri hilang. Nah, radio yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah Vitama dari PT Donatur Indonesia Group. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
2: Vin?
3: Iya, Ma.
2: Tolong ambilin Vitama dong di laci bawah TV.
3: Vitama apaan sih, Ma?
2: Vitama itu obat mata, Vin. Mama dikasih sama budek kamu. Ini, mata mama kan udah karatan gitu loh, Vin.
3: Karatan? Lamatan kali, Ma. Itu gejala katarak.
2: Ya itulah pokoknya. Makanya Bude ngasih mama obat mata itu. Namanya Vitama. Coba cari, ada nggak?
3: Oh, ini Vitama. Kok ada tetes matanya juga, Ma?
2: Nah, iya itu. Katanya Bude kamu, khasiatnya jos. Vitama bisa buat katarak, rabun, penglihatan ganda, sakit mata, dan lain-lain.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong,

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 95.

di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: Dari 101.5 Star Paramona FM Tegal, ada satu tembang pop nostalgia. Tiada nama seindah namamu ya, sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mamah Lani yang ada di kosan Munjung Agung. Kemudian sebelumnya juga ada dari miliknya Rano Karno yang sangat kusayang. Memenuhi permintaan dari Mas Kanjeng atau Papa Win atau 8 huruf ya, selamat sore saja untuk Anda. Ya, mau gabung lagi yuk di 352888. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon. Halo Nyi.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Ratu.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Bayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hus. Hus.

0: Cici.
1: Akan Aang, Aang Ii.
0: Iya. Apa ini apa Ayang? Ayang apa Ayang?
1: Ayang.
0: Ayang.
1: Ayang Ii.
0: Ayang berarti Mbah ya, Mbah.
1: Si Mbah Ii. Apa tuh ngundangnya Mbah Ii?
0: Mbah Ii yang ada di kosan aku lah. Ini, ya saya kali kebesaran terus cerita noy memelani, ya koroh yang ii. Bener kata yang Maya, yang Maya. Bangku tua, Maya Angela ya, oke. Okay.
1: Ya, yes, pokoknya kenangan yang memelani tapi pirang-pirang neneng bangku tua.
0: Anak nengin sorwe tweetan ya, anak nengin sorlongan. Anak neng
1: rambutku.
0: Aduh.
1: Aduh.
0: Bang tua.
1: Ternyata sekarang sama yang Ii ya.
0: Iya.
1: Nabarlah hatimu 8 huruf.
0: Jadi 8 huruf denger. Iya. Katanya lagi monitor.
1: Lagi monitor di tempatnya Langlang Buana kali ya.
0: Oh ya. Di iya. Tempat kerjanya.
1: Tempat kerjanya.
0: Iya mungkin.
1: Iya. Salam ya.
0: Salamnya Manggoni.
1: Buat Mama Lani. Bareng Dede Gani.
0: Ya, ke langsung nyindul ke Mas Kanjeng. Papa Win.
1: Selamat sore Papa Win.
0: Bersama tabakan dengan Mas Langlang Buananya. Tabakan hatimu, masih banyak randa-randa yang berkelimpangan.
1: Ya.
0: Alah kowe ya.
1: Ngobrol karo Om Repin.
0: Iya.
1: Sekarang dadi ngurus.
0: Randene rumpau ditutul. Weruh makanya apa
1: mampen. Wis kakek randa pada kumpul ning ngarepane Mama Lani.
0: Oh. Ya mendingan sih. Lah aku ndan ngerti pan ketekan duda-duda Pemalang. Ya, akhirnya pada berjejer para rande-rande munjung aku.
1: Aku cuma gak begitu lama sih Mbak Yon. Gak ada 1 jam kali ya.
0: Kalau tidak Mama Lani sudah woro-woro ke tetangga-tetangga yang randa-randa. Nanti akan ada duda-duda Pemalang pada datang. Ayo monggo berjejeran.
1: Yang penting udah ada kenangan sendiri sama Papa Win.
0: Iya, wis tau nyicipi Papa Win. Wis tau nyicipi wis pokoke. Maksudnya nyicipi kenangan-kenangan mesti pernah-pernah iya, pernah jalan bareng ya. Ang Boim.
1: Pertama kali ke situ kan aku ndak ikut.
0: Iya. Berarti tidak tahu.
1: Tidak tahu.
0: Tidak tahu apa aja yang sudah dilakukan.
1: Tapi kalau waktu aku ikut cuma sebentar.
0: Oh, sebentar
1: kan
0: ya.
1: Ya itu urusan Langlang Buana sama Mama Lani.
0: Ya iya.
1: Cuman sebentar aja.
0: Kan Mama kan nyiratunya kan ikut. Jadi sebentar aja. Kalau nyiratu enggak ikut, mungkin berlama-lama. Bayati seblak, Bayati seblak jati barang.
1: Bayati seblak, selamat
0: sore. Bapak Nek Uya, Mama Uya.
1: Terus, Langlang
0: Sakrajum,
1: Buana ya.
0: Sakrajum.
1: Iya,
0: ya. Langlang Buana saya panggilnya apa ya? Om, Mas, Pak, Mister.
1: Langlang Buana ya, panggilnya Bang Langlang Buana.
0: Bang Langlang Buana saja.
1: Iya, lagi utak-utik.
0: Oh, lagi utak-utik ke
1: Bapak. Betulin kaitannya sih
0: apa?
1: Lagi itu
0: elektronik ya.
1: Angin sama apa ya?
0: Oh, multi talent ya, semuanya bisa ya.
1: Iya, dari kipas angin gosokkan magicom tuh, magicomnya memelani udah betul.
0: Apa ya? Waduh, ya. Mending bailan deh kanca sing bisa bener-bener nah kayak gue ya. Apa-apanya kondolen.
1: Yang penting rusaknya jangan yang
0: terlalu parah.
1: Memelani dinamonya. Dinamo mahal,
0: ada yang mending bu ya.
1: Kalau memelani beli dinamo nanti dipasang.
0: Pasang
1: gratis, nggak apa-apa. Yang
0: iya,
1: penting
0: beli. Iya, mending bailah ya. Ya ketekan Langlang Buana, kenyong mesin cuci ini rusak, kipas angin rusak.
1: Iya. Dipanggil Kang Adiansa belum nyampe ke situ.
0: Oh, ya. Kang Adiansa mau waktu. Ini butuh tenaganya,
1: iya.
0: Butuh jasanya. Mama Ikma, selamat sore Nyi Ratu.
1: Mama Ikma, selamat sore.
0: Iya, Kang Akil, bangku tuane tumpaki esi kuat beli ya Nyi kira-kira saiki.
1: Siapa?
0: Kue, Kang Akil. Gil, kan bangku tua. Itu kan kenangan dulu. Iya si kuat.
1: Karena mama lah nih, karena umbok.
0: Iya, kuat, kue kuat, si kuat.
1: Kuat.
0: Wah.
1: Nyong isin, dari aku metu nyong mondel.
0: Jadi laler, nggak mau jadi laler, nggak mau jadi. Ya aku.
1: Iya.
0: Oh, bangku tua nih kuat, nggak udah jati asli kue Kang Akil.
1: Iya. Ya nggak tahu bikinnya waktu nyira tuh. Udah lihat dunia, udah denger, udah telinganya udah denger, udah ada bangku itu.
0: Udah ada bangku itu. Ya pertanyaannya ini sekarang ditumpaknya rempah apa memang si kuat?
1: Dia
0: kuat.
1: Masih kuat.
0: Masih kuat. Ya, jatinya jati asli.
1: Masih duduk di situ.
0: Iya. Terus, terus. Terus, terus brul-brulan jadi mamelani yo. Engko nak kula ngambek, Mas Win ngambek ndak selara.
1: Aja ngambek eyang.
0: Ya gampang, wong lanang kadang ngambek ya obatnya gampang mawalani.
1: Obatnya gampang kan.
0: Lah iya. Dilus-lus. Dilus-lus wae wis lulu. Ya, gampang.
1: Mau 3 SP kena ke
0: Sun Sing Sui. Sing, adang sing, Sun Sing Sui nang pipi tuh kayak nih orang padia.
1: Terus buat
0: Mama Ari, Papa Ari.
1: Papa Ari.
0: Oh ya benar, kayak sepakat, sepakat Mama Ari jarane ya benar dicium, dicium, cium, cium.
1: Papa Ari, Mama Ari siram.
0: Ya, Kang Boim.
1: Oh, Boim. Masih ingatkah dirimu di bangku tua
0: iya.
1: Itu?
0: Nah, gue pasti, pasti jengkoke pernah didompoli Mbak Rina. So.
1: Orang aku orang ngompos.
0: Masa kudune nang bangku tua kayung ngelak tempat liya ngompole nang bangku tua ya Mbak Rina ya. Ngompoli bangku tua ku nang ngono mending nang suket kan yang ngompol-ngompol ya ora ketara
1: nyira tuh bayi kali ya.
0: Iya
1: kan udah dicuci dilap sama
0: Mas ibunya. Tapi kan ngompole bayi karo ngompole seumuran Mama Lani seumuran Mbak Rina kan sejin. Ngompole bayi warnane kuning. Salam monggo nyi, salam.
1: Terus buat itu Kang Upo happy ya.
0: Upo happy.
1: Biasanya Mas, kalau Jumat wanita.
0: Iya Mas Bagas, Mas Bagas.
1: Mas Bagas
0: di Pemalang.
1: Kumpul, waktu kumpulnya mana?
0: Benar, Mas Bagas. Waktu kumpulnya di Tundagen katanya. Jauh dari situ nyi.
1: Jauh.
0: Itu ikutnya berapa? Ya, kalau maksudnya kan ada perkotaan sama yang kabupaten, ikutnya apa
1: waktu
0: berat?
1: Kumpul tuh kecamatan waktu kumpul.
0: Orang iya berarti ndesep ngono apa pipin?
1: Kalau di dari Bandar Polang kalau apa ya alternatif lewatnya Desa Semingkir.
0: Jee.
1: Kira-kira dongkal nyampe kesana. Karena ada desane ana sing saru, Mbak ya.
0: Desane? Lah nang kono ku namane pau saru-saru kabeh wong gembus rumone net lembu. Ya kaya kue. Lah dasare iki Pemalang yakin wong e kreatif e kekreatifen.
1: Apa ya. Men ana sih?
0: Lah iya, lah iya. Wong nang kene arane gembus ngono arane lembu. Terus ngono. Ora
1: panten wes desa beneran.
0: Oh, nak. Diarane kaya kue sebabe apa? Anan gara-gara
1: semono mbok ya.
0: Oh yo nani sine wong wadon nang kono nean penduduke nean ya. Ana
1: desa kecepit nang barang.
0: Tak usah kecepit kuwi apa kowe kronologi se pime.
1: Desa kecepit terkenal kacange.
0: Kacang.
1: Iya kacang kecepit ngono dong kal. Kacang enak nemen. Nemor percaya tak takon kae kae. Mas anjing apa
0: nang. Iya. Bapak nih Zahra, selamat sore.
1: Bapak nih Zahra,
0: Cempaka, Ji.
1: Ami Pakar Matu bareng Umi Leo. Terus Ibu Rini Pak Pramudiono.
0: Ji.
1: Terus Ibu Sri Ayam Ceker. Mbak Atun Ayam Cakra.
0: Sing pati ya Om Boim, Mbak Yos. Mojok nang bangku tua. Akhirnya aku karo mantan ngalah metu sing ruang lain karo makan kolek budin. Oh gue enak nangan. Sing pati Kang Boim. Kang Boim waktu gue karo sabang.
1: Kang Boim kan mau jadi supir
0: Kang Boim karo nyirato.
1: nang Boim dadi supire,
0: mari
1: mau nyiratu.
0: Iya. Lha kuwi nang bangku tuane karo sapa bae? Jejerane karo sapa bae Kang Boim?
1: Jejerane asli jejerane karo Mamah Lani.
0: Si bisane muni, si bisane sing bati Kang Boim Mamah Lani metu ya ora bati ya, Ma. Jejerane karo ora Mamah Lani. Ya Kang Boim pan bati ora sida, wong Mamah Lani ne be ora wong Mamah Lani ne be menyat, metu. Ya kan?
1: Orang
0: nyawa orang ojek,
1: cuma
0: ngadek. Waktu kue Mbak Yos nyung gugup di gedeg-gedeg Melayu boy, akhirnya carry gitu.
1: Apa sih?
0: Ini ngerti lah. Akhirnya katuk carry jari.
1: Orang, iya. Mbak Im monitor gak? Masih kayak mungkin karena mau.
0: Ya monitor gak memang komen Kang Mbak Im. Besi waktu ke gugup di kedek-kedek. Mula kan Boim lah, nyong cerita kalau sama nang nyong malu ke gawa ke pancing dan sebagainya. Iya. Aku ngalah metu. Eben anak kesempatan, Kang Boim karo Mbak Rina maksudnya Mbak Yos. Oh Mbak Rina lempar batu sembunyi tangan. Ya.
1: Apa?
0: Apa prime mikir moni ne? Jaga moni karo Mama Lani. Cara Mama Lani ora ding. Sebenarnya kalau Mbak Rina nyong metu memberi kesempatan.
1: Ora til. Jenreke karo Mbak Im, Mbak Lani baru nyong-nyong langsung metu. Nyong ngerti.
0: Iya. Wah. Sambula ding-ding.
1: Karo Kang Parjo.
0: Nang watu kumpul desa. Desa Jawet ya Ana Nyai Ratu. Iya.
1: Iya, Ana. Ana.
0: Desa.
1: Iya. Watune gedhe nemen jare nang desa Cikaduku watune gedhe nemen.
0: Mamah renggane. Mamah renggane. Mamah lani karo Nyai Ratu geger apa sih rebutan Boim. Boim pira ora be gegegora. Gegegora ora rebutan se Im sampean Im. Isla, ayo Nyi.
1: Ya wes.
0: Iya. Oke.
1: Mas Kanjeng ya.
0: Ji.
1: Om Win.
0: Om Win.
1: Lagi monitor.
0: Lagi monitor. Sabar ya Om.
1: Di situ Kang Ari.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sabar Kang Om.
1: Ari, Kang Ari juga ada duda di situ berarti.
0: Kang Ari. Oh ada duda di situ.
1: Ada ya. Kang Ari ya. Om Kanjeng sama Langlang Buana
0: aku,
1: di situ lagi kumpul.
0: Waktu kue pasang-pasangan. Wulan karo Kang Wir, Parjo karo aku, sing laka pasangane Boim, akhirnya karo tuan rumah. Mas Kanjeng krungu, ya Mas Kanjeng krungu. Aku tak sabar nemen Mbak Yos. Kalem sabar ya Mas Kanjeng, wong sabar insya Allah ora kedumen.
1: Ayo, nek sabar akhirnya
0: ora kedumen. Antri sih ya, kan antri kan, antrian sabar-sabar, antri paling buri jebulin barang wis giliran sing nang buri maju. Lah wis enteng berkati. Ye, kasihan kapiran del.
1: Iya. Ya wis makasih ya.
0: Ji.
1: Ya, buat Mbak Yos.
0: Oke. Okay.
1: Selalu
0: amin.
1: Berkeluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, beri kenikmatan, keberkahan, sehat.
0: Amin. Berkah, amin. Doa yang sama buat Nyi Ratu dan keluarga.
1: Buat tiga
0: pesek,
1: ya, tiga
0: pesek.
1: Cowok.
0: Ya, tiga cowok.
1: Tiga cowok di sana ya.
0: Iya.
1: Di desa Tukulumpang. Ada Kang Ari, ada Om Win, ya. Ada.
0: Ya. Eh lagunya tadi apa ya Nyi?
1: Bangku Tua.
0: Oh iya.
1: Itu kenangannya Om Boim sama Mama Lani.
0: Makasih Sung.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ring ding.
1: Jos.
0: Jos. Terima kasih. Ya, Mas Kanjeng Tripun. Bang Kudua jadi saksi ya, saksi antara kau dan sama siapa? Sama Mama Lani. Mama Lani wis tau wis rasan Bang Kudua karo Papa Win. Ya, sabar, sabar, soga sabar. Wong sabar gue pasti kesel, kesel nemen ya. Jadi wong sabar gue kesel nemen. Yuk pada judi-judi kita sampai kembali ya. Halo, selamat sore Balani Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sepanjang hari.
0: Iya. Belum, Arvan semalam kan enggak ini, enggak siaran kan?
2: Oh.
0: Iya, aku jadi belum ya, sempat request.
2: PR akan menoh.
0: PR.
2: Media
0: apa?
2: Kanjeng, Mas Kanjengin ya lagu pirang-pirang ya.
0: Oh, ya itu kan gampang. Malah sekalian mendingan. Belum tak catet tapi
2: Iya, mugane
0: PR. Aku niate pan nyaluk lagu kue tok Miki Cek Romlah.
2: Cek Romlah ya. Kami ora lagu susukan.
0: Iya, lagu yang berbau-bau seperti itu pasti kak, kamu ini ya ditujukan buat Ami Bakar Madu. Ya. Seneng nang Ami, nangoli lagu sing kang akil. Iya Mi, besok ya. Mudah-mudahan nanti Arvan ini nanti malam tak klik ke Arvan. Oke.
2: Ya aku lagu nek bae.
0: Apa?
2: Tipe wonder paning Mi. Sing panel pun ngomong I love you talk.
0: Oh iya.
2: Iya, teman-teman aja ngomong I love you talk ya, Mbak Yon. Panel pun dong aja ngomong.
0: Pirang-pirang.
2: Iya, nomor rekeningnya pira ya.
0: Lah kuwe, dong ene. Ya waduh sih arep-arep ngene ya kuwe.
2: Ya tapi lebu apa urung ya aku. Masa panel pun ngomong I love you talk.
0: Iya ya. Ya ya, tapi kan maknanya kan ya luar biasa.
2: Iya.
0: Iya, wong wadon dong ketiga ya kuwe itu kan seneng ya. Aku cengeng kamu, aduh, sembak piar so kayak gini.
2: Kamarjo,
0: oh, gue ya.
2: Iya.
0: Sama nih yang lagu seneng, yang ria sih dudung, menceritakan dudut, menceritakan diri sendiri itu tuh.
2: Orang
0: apa? Iya, sotaku.
2: Ya, berarti lagu neng gue kamarjo.
0: Oh ya wis, iya bagian dari ibadah ya sotaku ya.
2: Pamelani orang BI.
0: Eh ya, sing lagi pada sayang sayangan. Sing lagi pada kasmarun ya. Iya, iya. Amit tamu kau besiki ya Mi ya, kalem ya Mi ya.
2: Iya Mi.
0: Every day I love you ya.
2: Eh, tutu.
0: Apa sih?
2: People wonder. I just call to say I love you.
0: I just call. Okay.
2: Iya, people wonder. Oh nih, pandal pun ngomong I love you talk ya.
0: Iya. Okay.
2: Lanjut dah.
0: Lanjut.
2: Oh, dasar racun. Terus kau apa M? Kau mikir nyerato.
0: Okay.
2: Nah, aku stay. Terus kontrol.
0: Ji.
2: Kang
0: Bi.
2: Terus Kang Toli, Kang Mas Muri.
0: Mbak Am Kembang Pang.
2: Mbak Am Kembang Pang.
0: Hey, Kang Delben, selamat sore Kang Delben. Mbak Tuti.
2: Apa?
0: Iya Mbak Mut, Mbak Tuti, jadi Mbak Tuti, iya ya Mbak Yus ya, wong wadon ki gampang klepek-klepek ya Mbak Yus ya. Iya, dang dirayu, sawise klenger ya.
2: Mbak Atun mi ayam ceker ya.
0: Iya Mbak Atun, Mbak Nia Bogare, selamat sore Kang Akil.
2: Iya Mbak Nia,
0: ulang tahun ceritane orang nyok mene. Sega kuning orang nyok mene lah. Bapak Win.
2: Bapak Win.
0: Mamar Ganis.
2: Mamar Ganis.
0: Ya, aku mau minta dong Kang, Mama Iqmah. Lah Mama, ya Mama Iqmah harus ngomong monitor soalnya lagu spesial sih nggak ngakil kak. Ya.
2: Mau lagi esok ya, tiga yo.
0: Apa? Tung plang tung, tung tung plang tung, tung plang tung, tung tung plang tung.
2: Nyonyak lek payung
0: ya. Samen payung ya. Lek samen kira, lek kira berarti kira nengkor apa jangan nengun apa belarak apa ke janur kuning. Sampai nyumbang pelarak mau apa nih?
2: Iya,
0: emang pacang. Ya kan ini manten ping pindo ya. Angger mantenan pertama tanggung ini janur kuning. Orang pantes lah aman.
2: Janur kuning ngomong no.
0: Kang Edi Dados. Iya. Mbak Yus, kue sing online suaranya siapa Mbak Yus? Suaranya kayak ngepes ya, kayak penyanyi panggung ya, penyanyi pantura kok.
2: Siapa sih?
0: Mamar Ganis.
2: Mamar Ganis.
0: Iya.
2: Oh, Kang Joko Tingkir.
0: Kang Joko Tingkir Mbak Anggone kedebuk Mbak Yos.
2: Apa kowe?
0: Wih, Mbak Tuti jare mengko pajangane kok kedebuk ya jaman miyen critane.
2: Jaman miyen.
0: Iya, Banjar Baru hadir Bang Aril. Kalimantan Bang Selatan. Aril. Iya, Kalimantan Selatan bener ya?
2: Kalimantan.
0: Iya.
2: Heeh.
0: Ada Fana juga.
2: Terus
0: Kelambune Anggone Waring Mbak Yos dari Kang Boim.
2: Kang Boim Primen.
0: Kelambune nganggo
2: waring.
0: Lo sampean kayak kue
2: sih.
0: Ayo arane orang duwe cocok karo duwe nemu ngono ya.
2: Lanjut maning go Mbak Ila.
0: Batun mi ayam ceker Werkudara. Ji. Di jembatan persis di bawahnya.
2: Kapan-kapan pengin mono.
0: Iya, oke. Ngertinan ya Kang Akil ya. Ngertinan wis kan.
2: Sing apa?
0: Lembu ngertinan dalam apa? Sampean kan memang ngertinan dalam segala hal ya.
2: Iya.
0: Lah iya.
2: Pengalaman
0: urusan wong lagi
2: Pancasila.
0: Lah kuwe umuran urusane wong lagi kasmaran ya. Model kayak Ami ya. Model kayak Kang Parjo, Kang Pi, malah nih ngerti gak be Kang
2: Akil. Iya, pasti
0: enggak nyaku wae. Sedep ya. Iya wis.
2: Mi ayam si jenis apa ya, Mbak Sri ya? Pasti ayam
0: kakek. Mama Ipa ora terima darane wis tuwa, ora tuwa. Bajur ya, ora tuwa-tuwa nemen lah kayak kujar. Ora tuwa-tuwa nemen. Iya, tapi kan wis bojo ping pindo, dang bojo ping pindo berarti ngune blarak dudu janur kuning Mama Ikma. Kowe cara persyaratan nek Kang Akil ya kowe. Yo nyung ora tuwa-tuwa nemen Kang Akil jeneng yo. Ya berarti prime aja blarak aja blarak melas ya. Ya arane sing kira-kira si kuning kan anggar mantan anyar anggar sinem kan kuning lho berarti sing warna ijo
2: ya ijo
0: lah ijo ijo keblarak-blarakan wis ya iya wis wis kan
2: lebih
0: baik kan ya kan
2: ketemu ya lah kuning ya
0: sudah
2: ya wis makasih ya
0: Mbak Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Blackpink ting
2: Jos,
0: terima kasih. Ada Kang Akil yang ada di kosan Pesarean. Gaskil, meneng minang injongkil. Kaya Mbak Atun BM cekar wis ngawe kil. Kil, siap ya kil. Tipun Mama Lani. Ari aku pan ping telu anggone apa? Oh, bojone ping telu. Ya Maulani berarti ngone blarak kok, Ma. Bojo wis pan ping telu ya. Blarak kok ora papa, Ma. Aku wis aja anggar mamane makan ora terima. Nyora dua-dua nemen lah. Klara segedang, boleh. Boleh lah ya. Asal Anda berkenan saja. Dan dengan balenya sarap-sarap, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habudop yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Papa Mahes ya, Papa Azhara, selamat sore baru pulang dari kerja. Selamat menikmati suasana santai Anda bersama dengan keluarga di rumah ya. Kemudian Mbak Yati seblak dari Barang juga nanti kalau lagi sampai dihadirkan, diputar ya. Kalau enggak sampai mohon maaf ya. Besok lagi, yuk kita nikmati dulu. Ada satu demang pop nostalgia dari miliknya Maya Angela. Bangku tua, kenangannya antara Mama Lani, Kang Mas Barjo, Mbak Rina, sama Kang Boyong.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, satu demang pop manca ya. Ada di linknya Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You ya. Makna lagu tersebut adalah ungkapan cinta yang tulus dan sederhana kepada seseorang tanpa memerlukan alasan atau perayaan khusus ya. Dan pesan dari lagu tersebut ini memberi pesan ya, bahwa cinta itu tanpa syarat, tanpa momen spesial, dan penuh dengan kesederhanaan ya. Lagu tersebut menceritakan seseorang yang menelpon kekasihnya semata-mata hanya untuk bilang aku mencintaimu, begitu. Kemudian tidak ada hari ulang tahun, tahun baru, atau hari besar tertentu. Perasaan itu diungkapkan di hari-hari biasa-biasa aja ya, seperti hari-hari biasa begitu ya. Jadi tidak ada momen spesial. Ungkapan rasa seorang terhadap orang yang dikasihinya itu bukan sekedar di hari-hari tertentu aja. Setiap hari tetap ungkapan rasa itu diungkapkan kepada orang yang disayang begitu ya. Dan pesan ini menunjukkan bahwa perhatian kecil dalam hubungan jauh lebih bermakna daripada menunggu momen besar begitu. Lagu tersebut persembahan dari Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean ya, spesial buat Mama Lani yang lagi kasmaran sama Kang Pi Inakula, kemudian juga buat Mama Ikmah yang lagi kasmaran sama Kang Mas Parjonya. Kalau Maimunah kasmarannya sama siapa? Kang Poim yang lagi kasmaran lagi mbuh bayinya ya. Iya deh, ya sudah, terima kasih untuk Anda Balani Selara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Mari kita baca satu per satu. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kebangpang, salamnya buat Mbak Nia, ada Mama Lani, buat Mama Dea, ada Mama Ikma, ada Mbak Feby, buat Nyi Ratu, ada Jasa Kerajum, ada Afurkon, buat Mas Fitter, ada Kang Jenal Jahit, buat Papa Haim, ada Bude Habibah, Umi Laila, buat semuanya saja lagunya Cincin Kenangan. Nur Afni Oktavia sudah dihadirkan tadi ya. Kemudian Mbak Wahyuning, hai ya, request lagunya tadi kalau gak salah Hati Yang Luka. Kalau Hati Yang Luka itu dari miliknya Betaria Sonata, ada juga dari miliknya Rati Purwasi. Atau yang dimaksud ini Hati Yang Terluka. Hati Yang Terluka itu Bruri Marantika ya. Nanti seperti ini Bu Butin, kok kalau gak salah ya, dia requestnya Hati Yang Luka, saya munculin dari miliknya Betaria Sonata. Ternyata yang dimaksud itu Hati Yang Terlukanya almarhum Bruri ya. Ya, begitu. Kalau Hati Yang Luka dari miliknya Betaria Sonata, kalau enggak Rati Purwasi. Kalau Hati Yang Terluka dari miliknya almarhum Bruri Marantika. Kemudian di belakangnya Ibu Ninghai, ada Bu Rini bersama dengan Pak Pramu Diono. Selamat sore. Kemudian sore Mbak Ayus Andarista, ada Amrul Basana Taruf hadir. Lanos Nahidnya sepanjang hari, request lagunya Biru Langit Luka sudah dihadirkan ya. Salam coleknya buat Teta Agustin, ada Kang Aryo, Bude Mut, ada Mbak Nia, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Mama Wajir, ada Mbak Sahrul, Kang Doli, Mama Lani, Kang Parjo, semua kru dan juga Balane Sara Paramon. Selamat sore, jaga selalu kesehatan, spesial buat penyiarku Mbak Yos, semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya Mbak Dewi Pacul, selamat sore Mbak Yus, semoga sehat, amin. Doa yang sama ya Mbak Dewi.

Kemudian ada Kang Joko Tingkir ya. Sehingga yang ini siap-siap mengko dan acara maring gue panluru panggung khusus panggungnya wer. Ya, di belakang Kang Joko Tingkir ada Kang Najib. Assalamualaikum Mak Yos, dari Najib Jok Debong. Salamnya kanggo semuanya saja. Nitip lagunya Kisah Kasih di sekolah, matur nuwun Mak Yos. Terus di belakangnya ada Mama Nadia juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir.

0: Ya, kemudian di belakangnya Kang Najib ada belakangnya Mama Nadia ya, ada Jasa Rajum. Assalamualaikum dari Bapaknya Rohim. Oh, Rajum ke Bapaknya Rohim. Kirim salamnya buat Rium Blesek, ada Mbak Yos, Mama Hilman, Ibu Syuhada. Kemudian ada Trio Pesek, Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nung, Tiga Dara Manis, ada Mbak Nia, Mama Ikma, ada Mama Wibin, ada Kang Doli buat Bunda, Ibu Ida Martoloyo, Teteh Agustin, Burini Pak Pramudiono, ada Kang Doli, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Om Kasnuri, Kang Parjo, Mbak Am, Mama Zira, ada Mbak Mudrika Zen, ada Kang Akil, buat Kang Amrul, ada Tohal Arobi, spesial buat yang lagi siaran aja, semoga tetap diberikan kesehatan selalu, amin. Lagu nih, bila aku seorang diri, nyong ada bisa muter dina ke jasak, pangapurane singa ke yang sesak. Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada, assalamualaikum Mbak Yos, lanjut hadir. Hadir lagi Mbak Yos, selamat sore, Balanis Ara Paramon. Mbak Yati Seblak jadi barang hadir ya di Ela Nosta. Nostalgianya Stara Paramon. Salam-salam buat semuanya saja, buat pendengar Stara Paramon. Salam perdana buat penyiarnya Mbak Yos yang suaranya merdu sekali ya. Amin, terima kasih. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Request lagunya Eva Solina, Melodi Memori. Salamnya buat Bapak Wasro, Dirun, Kasir yang ada di Majalengka. Semoga sehat selalu buat Mbak Yos. Cantik baik hati, terima kasih. Kemudian di belakangnya Mbak Yati ada Kang Akil. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bapak Ari, Mama Ari juga selamat sore. Ada Papa Win ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadir dari 8 huruf ya, Papa Win. Request lagunya tadi sudah dihadirkan ya, yang sangat ku sayang, Rano Karno. Salam buat yang lagi jalan-jalan, semoga bahagia. Alaji, yeay. Semoga bahagia apa? Kau di sana bahagia, di sini saya dasmat gitu ya. Ada Kang Dolban juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Nia Tegal Kota juga selamat sore, sudah hadir ya. Ada Kang Edi Dados juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bang Aril yang ada di kawasan Banjar Baru ya, Kalimantan Selatan, terima kasih sudah hadir. Bagaimana kondisi di sana, di Kalimantan Selatan? Sudah aman? Terkendali untuk asap kabutnya, sudah mulai mereda, mulai normal kembali mudah-mudahan ya. Ya, biar penduduk setempat juga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian ada Mbak Tuti. Mbak Tuti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ikma bersama dengan Ketiga Darah Manis hadir Mbak Yos, lagunya Birunya Cintaku. Mungkin dari miliknya Ria Angelina kali, bukan Helen Sepiringga. Spesial buat Mas Wani, buat Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas Parjo, makasih buat Mbak Yos. Nji. Di belakangnya Mama Ikma ada Kang Boim. Anggone boros tebu melani. Apa nih kue Kang Boim? Terus sama Marganti juga selamat sore. Pajangane nganggone tapi Mbak Yos, nganggone blarok kok. Blarok kok debuk. Ada Kang Piyol, selamat sore Kang Piyol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos cantik. Piyol mau nitip salam Mbak Yos buat Utinia, selamat berulang tahun. Kemudian ada Om Kasturi, ada Kang Pi, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mas Fitur, ada Jasa Kerajum, Ibu Zuhada, ada Mbok Lani, Dede Gani, Tete Agustin buat Nyi Ratu, ada Jojo, Mama Ikma, ada Kang Akil buat Mbak Feby Belpas, dan buat semuanya saja buat Balanis Ara Paramon. Semoga pada sehat ya. Spesial buat semua lohe, semoga selalu sehat, ceria, bahagia bareng keluarga ya, cantik ya. Nji, matur nuwun. Kemudian ada Mama Lani. Makasih Mas Pi, pulsanya sudah masuk. Mama Lani sing par oli transferan pulsa sing Kang Pi. Aku temen pulsane mah. Kemudian we ana maring paramon nek baca ya. Iti, terus di belakangnya ya ada Mas Dangek hadir di Lanosta. Salam-salamnya buat Mama Lani, ada Jasak Rajum, ada Uwer, ada Kang Akil, ada Kakak Snuri, Kang Parjo, Kang Pi, buat Jaka Tingkir. Kemudian Ada Anyi Ratu buat Teteh Agustin, ada Abah HM buat Mbak Wahyuning Hai, ada Mbak Ila Tower, Yuatri buat Jenel Jahit, Kang Muter Odong-Odong buat Bagas Watu Kumpul. Iya, sudah masuk listnya Mas Dangek nih, Mas Bagas ya. Iya, dan buat semua balanya Sarah Paramon. Kemudian di belakangnya ada Mama Nizam. Sarep kepripen Mama Nizam? Sarep yo.
1: Oh, lupa ora ketemuan maning. Engko jangan ketemu kok kadung Mbak Yus tak gendong ala kala elok dewe sawet
0: nemen rumit tengah. Mbah sampean pleseran bae karo mamelane kok. Kenyong oleh cipretane, dong tanyong oleh uang dengere ngonong ya. Sudah benar-benar ngecek maring gue ya, Mbak Adun Meyam Cakra ya, koro Mbak Riana apa ya. Alah, di cuma bule, alah. Alah, nyong krungu kak. Biasanya tak anak uang denger ngonong ya. Yup, ini buat balan Sarah Paramon. Terima kasih Mak Yos. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela juga selamat sore ya. Terus ada Mas Bagas yang ada di kawasan Pemalang juga selamat sore ya. Mbak Adun Mie Ayam Cek juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Terus Mawin pripun Mas Win. Kayak yang ada ya. Banyak sih, cuman memang kurang komplit. Kalau nanti saya request dia sama Mas Arfan ya, biar dimasukin. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosan untuk kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 25 September 2026. Terima kasih sudah bersamanya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun yang Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Babor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Teman terakhir ada kisah kasih di sekolah, hadir memenuhi permintaan dari Mas Najib ya, yang punya jok motor tebung. Dan 101.5 Star Paramon FM di Gelius Andarista pamit undur dari Lanosta, hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gak milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gak milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: Tegal, Laka, Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Bramon Tegal dari Desa Capriti. Baik ya, di kesempatan sore hari ini ya ketemu sama Bapak Ordir Kandar Sisom Laktur EJQ di kesempatan sore hari ini di edisi Jumat 25 September 2026. Bapak rekan teman Ibalani Sitara Bramon, ya insya Allah tuntas jam 6:30 petang saja. Bagaimana kabar Balani Sitara Bramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dengan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power 3528888 atau 6145477. Kerajaan salam buat teman rekan, hanya telan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-9319-9588. Saya sudah tidak sabar ya, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Tiba dadut. Halo. Yap, alhamdulillah berkah suara terginasi suatu keberas.
1: Menghitung bintang.
0: Menghitung bintang, kurang bisa dihitung. Yeah. Ya.
1: Udah saya kalau buah bintang ya, dong.
0: Ya, bintangnya cewek tak iya sih, Ci.
1: Iya, dinasi kot.
0: Ya, nah sikot. Harus ngelus, ngelus jengkol sing lede sikote.
1: Lah iya, Bunda Septi, sinta nola sing lagi pangkatu si bosae.
0: Yap.
1: Jatuh-jatuh. Lalu Bunda Ana.
0: Yap.
1: Bapak HM.
0: Yap.
1: Pak Pol. Lalu Walemo, Bunda Loja, Mbak Lili.
0: Oke. Okay.
1: Lalu Lapasa. Lalu cowok-cowok, Mama Nol, Mama Selin. Mama Lani.
0: Ya.
1: Walau mau ya, Mama Lani ada di sini. Lalu ada juga Mama Iqman,
0: Kami.
1: Oke. Baby Berbang, Mama Lani kali nyaman. Mama Lani ya. Mojo.
0: Mama Ote.
1: Mama Ote, Nyai Ratu, Yunita. Lalu Mbak Iqman, Pecah Loh, kalau Bang Chan.
0: Oke. Okay.
1: Lalu, sama mana ya? Ya, koordinat Agustin, PMI ya.
0: Jeremy lah.
1: Ya, Agustin. Lalu yang Robi, Jeng Robi, Ayo Robi, Teh Mimi Lancar, Teh Cinta Cinta tuh. Lalu Kang Bumi, Mama Bagja, Mama Ali, Mama Ali.
0: Ya.
1: Adi Kondo Bintu, Adi Kondo Bintu, Adi Kondo Bintu, Adi Kondo Lalu Suhajo, Mila Bia, Baca Goslem. Selamat
0: awal bahasa aja. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, ada Ami Bakar Madu bersama Melela yang ada di seputaran area Agen Tegal Kota ya. Baik, yuk disapa kembali ya. 6145477. Assalamualaikum, selamat sore di Pacajut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama-nama-naman.
2: Nama-nama-naman.
0: Nah, toh ayah si. Ya seri heula tuh Cak Emi.
2: Jadi, lain tarik mencet langsung masuk jadi akunya ke
0: gugu
2: gitu.
0: Oh, kayak gitu.
2: Ambo.
0: Ulan.
2: Damang.
0: Alhamdulillah pangestu sawangsulna.
2: Alhamdulillah atuh ari damang mah atuh tiba damang sehat. Selalu
0: amin.
2: Tidak kurang sesuatu pun apapun amin. Walaupun sip. Kurang juga kita syukuri aja ya.
0: Ya.
2: Cantiknya sehat ya.
0: Oh, ya tuh di gugu pengker rabi.
2: Oh, sehat selalu ya.
0: Ya.
2: Ranting yang kering ya.
0: Ulu.
2: Nantinya udah kering. Nanti nangkena patah.
0: Itu bukan ada yangnya, cuma ranting kering.
2: Oh, ranting kering. Maaf, sorry. Soalnya baru aku request lagi itu kan di simak tuh enak banget. Kering
0: ya, kos cuangki eno lewat di payunan bumi enak.
2: Cuangki enak ya, aku iya. Juga tadi ada yang lewat.
0: Weh, eno payunan bumi enak. Bener loh ya.
2: Nggak beli kelewat. Somplak mada sok itu bayar. Salam-salam lah.
0: Ya, itu
2: kalau somplak ya, barang cantiknya sehat selalu bahagia selalu.
0: Ya, ini juga kakak-kakak datang, saya belum.
2: Belum, bau.
0: Biasalah.
2: Hati da. Ami.
0: Entah ya, no.
2: Ya,
0: selamat. Selalu, ya. Siang, Mbak Yunita, Kalibako.
2: Selamat sore ya.
0: Yo.
2: Kang Yuditer. lebetengnya. Ada jasa kerajin juga bareng ibu swadanya juga ya. Ida Marsoloyo juga, Abu Rukun, Umar Hati Bapak Gunung Yumarti. Kamirannya selamat ulang tahun ya Mania. Semoga panjang umur selalu ya. Ya selalu juga bahagia selalu. Semakin disayang sama Wong Kireng.
0: Iya, Mama Uti.
2: Mama Uti lagi apa Uti?
0: Biasa lah.
2: Ya selalu ya.
0: Calik.
2: Calik baik, calik baik, cangkul.
0: Cangkul.
2: Di juga
0: jenis ya, ya. Saya di motor waya cangkul. Nikah.
2: Miwara.
0: We Yun, Yunita, we nikah jadi Yun.
2: Bapak Yo bareng ibu gurunya, Bapak Putri Kajian bareng pas anaknya juga ya, Kang Edi Dado, Kang Parto. Terus ada Mama Alisa bareng Mas Parjonya ya.

0: Mamuti Kajen udah ya. Ibni Abdillah juga Jaka Seni Jaka Tingkir.
1: Kang Jainal Jahit.
0: Kang Jainal Jahit juga ya. Terus Kang Akbar juga. Mbak Am Kembang Pang. Bunda Seti lagi apa Bunda?
1: Biasa ngelus-ngelus dengkol.
0: Oh yang lecet
1: cucunya. Iya sitotnya.
0: Kang Wir Urus juga ya. Kang Arus. Kang Uwer Uwer. Terus Bagas ya. Yang baru online tapi pendengar lama ya, pendengar masih lama ya. Ibu Santo yang tahu juga sehat selalu ya. Ada Mama Nanda juga ya. Ibu Kang Jamudin bareng Ibu Bisrinya. Kang Kasmari juga ya. Ya udah salamnya buat semuanya.
1: Nah, waktos nak mohon.
0: Nanti malam lagi aku malam semeng jadi nggak bisa online Bang Bowo.
1: Nah, tuh.
0: Jadi Bowo semeng sih aku matiin aja radionya.
1: Oh, gitunya. Tapi itu ayah obat. Nah umpama orang Tegal ke sana pasti sembuh.
0: Enggak, ini juga udah diobat lah.
1: Oh, diobat.
0: Orang Tegal masuk kena
1: riwuh. Kena riwuh. Nah, itu riwuh.
0: Oh, ya Mama Nadia, Mama Nadia ya.
1: Ya.
0: Ya udah salamnya spesial buat Kang Bawor ya. Yang selalu bahagia selalu. Kangannya buat sesuatu aja ya. Makasih banget Kang Bawor.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dubla jengjing. Ayah tenun pisan kanggo Cik Emi anu aya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung ke Radio Tegal. Masa dan ayah dataran sudah ada ramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Macore ada Yunita ya bersama Mas David yang ada di Kalibakung. Sejujur saya tadi ya sini lewat situ Yun, yakin. Kan saya dari Danau Mareh mau ke Banjaranyar Apotek ya. Cuma pas posisi di Jumatan sih jadi ada kayak bimbemena gitu. Lewat pertigaan Kalibakung itu sudah jam 12 kurang seperempat. Artinya Jumatan di Hawaii ya, di Arjo Winangun ya. Ucul tadi lewat situ. Ini juga baru nyampe ya. Urung ucul-ucul acan ya 7 April.

Bunda Ana bersama Mbak Iping ya. Dengan pasar PPTN. Dari ini bersama Pak Pramudiono jalan jalan. Matun atun atun atun cinta nola sing lagi ngajak si Jayan ya. Ya Septi ta iya lagi ngelus-lus dengkol sing ngeledes si Kote. Yo Watri Watri Watri lagi nyetuki duit iki ning Bekasi yo Watri. Ya Aminah karo Nuhane sing ning omah. Ya sini modem. Ya mendem pete jadi agak mukle sangkle semtok modem ya. Baik untuk semua saja Balani Star Pramon ini udah ada lagu ya, aku tak ucul-ucul di set ya. Ada selamat ulang tahun yang diminta Ikmah ini sebisa nganggu noknya ya. Ya mudah-mudahan panjang umur, sehat lahir dan batin, ya murah rezeki, segala sesuatu yang terbaik saja ya. Itu yang terbaik. Ada sampai kapankah ya? Dulur wadon Juni ya. Monitor Juna monitor ya. Ada menghitung bintang dan ada ranting kering hadir. Power didukung produk PT Denatur. Selamat ulang tahun ya untuk Mbak Kayu Jebril. Iya. Yeah. Yu Jebril. Iya, yeah. Jaluk Ikmah. Ya, tiga darah manis.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bau.
1: Baik, kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah, sehat, Kang Bau.
1: Ya, ini saya mau Ami punya keluhan apa sebelum kenal
2: mengkonsumsi Habutop? Alhamdulillah, badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Iya, yeah, terima kasih as wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan.
3: Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 95.

0: 88 0852 9319 95.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Diva Dangdu.
1: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramun Dangdut Sapredi ya. Ada ranting kering ya, hidung bintang ya. Selamat ulang tahun dan sampai kapan jaya. Yo 3528888 halo, assalamualaikum. Selamat sore di Badagut.
2: Selamat sore Dangdut Sapredi.
1: Teman-teman,
2: apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. So, kuku beras. Ya kasih lah, lagi baik tuh kue urung ucul-ucul langsung siaran.
2: Ya Allah, ucul keringat. Keringat, dari.
1: Ya oralah, nengenek AC kok keringat.
2: Air mata darah.
1: Yo, minggu ini tak habis mandi. Yo.
2: Enjau mandi. Terus makan, sore. Biar badannya segar.
1: Enggak bawa air mata darah?
2: Ya, Un. Anak-anak yang ukapin baik.
1: Ya, benar.
2: Betul. Sehat selalu ya. Yang umur, berkah
1: barokah. Amin.
2: Salam sayangnya. Salam sayang. Buat yayangku yang jauh di sana.
1: Dekat di HP lah.
2: HP.
1: Ya, benar.
2: Sami nganek rungu terus.
1: Ya.
2: Terus.
1: Yo. Waalaikumsalam Bro Blincing. Kadang-kadang cinta itu tidak memandang usia. Taplak ngono ya mikiri cinta erganis. Baik yo, mantap erganis tanggal yo. Dosen Aldi di Dukuringin. Kan 15477 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
3: Di Padang Jut, dan kota support teman-teman.
1: Ejegewir.
3: Iya, sate mas.
1: Alhamdulillah berkas suara terkenasi satu kubur beras.
3: Iya, alhamdulillah. Lagu ne mas, gimana mas?
1: 52.
3: Ya, Ul.
1: Udah manis sih.
3: Iya,
1: wis. Mati tunggu mandi.
3: Iya, salamnya KPB ya mas.
1: Yuk, oh KPB. Mari
3: ini, telpon no.
1: Wae.
3: Iya.
1: Kontelpon ya,
3: Mas Dewi.
1: Oke.
3: Semoga sehat selalu. Perwal selamat tugas. Perwal lagi sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya wes, makasih mas.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tumplak ting ting.
3: Yo.
1: Yo kakak Senuri ya di lebat tengah rumah Mama Wiwini. Kembali muda lagi ngobatir tuane. Allah. Royal Kadal. Ya memang wong nang lagi anyar-anyaran ya kayak gue. Kayak kucing rasa coklat. Ngobong nang ngger wis bojong rong tahun utung tahun. Katon. Kabeh kowe. Udar. Ya nengger lagi kayak gue ya. Ngomong siapa sih marah siapa? Mau saya marah? Udah hak masing-masing. Tahu orang bakalan ngurusi urusannya uang yang dah. Ngerti we ya wes anak, we urusan masing-masing. Marah kecuali nak uangnya gue ngitek kain nyong kayak permata wingi kita ya. Yang sewot jujur we. Kayak gue turun otomatis ora ngargai raine aku. Nah masalah masing-masing urusan kayak gue tanjang tara masa bodoh ya. Cuma pak iya wis tua kaplak gue mikirin cinta kan kayak gue tok lho. Ya itu masing-masing war urusan itu ya iya. Nyong tar ngangger apa jenenge nyenggol awake nyong angger ora ngargai nyong nah kuwi baru nang urusane wong sejen lama sebodoh aku ngurusi awakku dhewe kowe berantakan kaya iki kok ngurusi urusane wong sejen tapi nang ngresing kenal nyong tau ora bakal ngerti lah ora ketau ora tau ngurusi kaya kowe sing penting saiki fokus ngurus duit nang apotek ya kaya kowe iso kena gonjangan di bocah ya kowe iso mangan iso tuku beras Bayu, assalamualaikum. Jainal Jaid di Bengkulon. Imah semoga sehat, bahagia dan sukses berkah. Mas Bawor setara Pramon goyang di Padangdu di Cikiwir ya. Terima kasih ya Jainal Jaid. Ya nek kaya nyong ta ya sapa laporan kana neng menuk ora oleh Kang apa Pak pimpinan silakan. Berapa kalian pimpinan itu nyutang nyong dera apa kalian orang dera di iloni grup kue ini serah masalah bagi aku dan gak usah malah gak usah melu saya isman gabung isya aku saya percaya hilang 1 banding 10 hilang 4 orang banding 40 orang percaya itu nyatanya juga sekarang gimana orang-orang baru bermunculan kayak jamur kayak kue ya Bu Santo. Ya kadang-kadang kita menanam kebaikan itu kulit suka tegi. Ya yang kok ben jaluk tulung karo sing di warung pun jaluk tulung karo jenderale apa ketuane. Enggak ya gue ya. Pandi abang ireng pandi angus ya karo PK ya sekarang nawe silahkan. Sarapan urusan ya. Yo, assalamualaikum Mas Bawor. Mendalang dua pasangan dari Dita. Terima kasih Kang Bawor, Mang Ibu Santo. Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir ya, Kang Bawor. Selamat ulang tahun ya buat Noknia. Doa terbaik, amin. Terima kasih untuk Kang Bawor ya. Terima kasihnya buat lagunya juga ya. Wangi ya Juna. Ngerwe-swe ya mambune tai ya Juna. Kampret lah. Ya Juni, ya Junita yang ada di Kalibagong, ya ada Buddha Cece yang ada di Danawari. Bagi langsung pasangan air mata darah dan ada juga tadi mandi madu. Ejekewir.

0: attitude langka ya.
1: Apa maning pensiunan maning wala. Wong pinter-pinter tapi malah kupret kabeh. Gua kadang-kadang ngileng nyong ki wong ora gableg, wong miskin ngono ya Juni mungkin kaya gue. Pawartane apa langkah pengaruhe ning radio.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang fungsi rutin dan habis 2 alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habut

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ada siapa ini ya? Ada Madi Madu, ya. Ada tadi Air Mata Darah dan Pasangan. 52888 yo, barangkali masih ada yang gabung. Masih ada celah waktu ya untuk bulan Sinar Pramon menanti di adzan maghribnya. Assalamualaikum Mbak Awon dari Nurkanti di Bangandawa, titip salam buat Ida Pacul. Ada Mbak Am, Putri Kesen, Kang Doli, Pak Haji Bagungan. Ada Jajak Rajum, ada Bu Syuhada, ada Ayongki. Om Katuri, ini Abu Garis, ada Ijah, Darmo, Mangandawa. Terima kasih Pak Awon, sekali lagi tugas Nurkanti. Nurkanti. Nyak, nyak, nyak, nyak, nyak, nyak. Ayo manis.

kesempatan sore hari di Padang Dut ya. Yang favorit memang ya nanti bablas sampai ke Dendang Dangdut Memory khusus Bang Haji. Terus langsung ke Paramount Show Special Darling. Baik, hujan gerimis ya, tuntas sudah kebersamaan power di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, segala sesuatu yang terbaik atas kebersamaan dan kesetiaannya. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Tadi ya, untuk Bang Star Paramount, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Sabar T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan maring di pakau.
1: Iya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu, siapa, Pak? Raine Rata.
0: Sampai ini baik. Dileng wong singkat daun, be. Siwer.
1: Iya kok, Mak.

0: Να βάνε κάποιο μέσα πλούργα. Και πήγαινε όμως τον άλλον άλλον ο Ιάκ.
1: Το πλέκ. Sampean gejala mata minus pak kue pak. Ya wis, mampir nih apotik bae pak. Mengko tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: satu konsumen pengguna Habu Talk.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya belum
0: untuk salah satu konsumen pengguna Habu.
2: Game berikut ini
3: di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, RT 01 R1, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319.
1: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Fir, temenin ibu belanja yuk.
1: Fira lagi sakit, Bu. Kepala sakit sebelah. Terus mual juga.
0: Jangan-jangan kamu kena migrain. Buruan segera diobati. Nanti ibu ke apotik deh beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang bisa membantu mengatasi migrain kamu.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten

0: Kades.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Pendi Mas Tara Pramon Dangdut Saperiti. Ayo di season kedua, yuk di Dendang Dangdut khusus Bang Haji Rumah Irama. Ketemu sama power season Black Tori Ece Kewir di Dendang Dangdut Memori khusus Bang Haji Rumah Irama di edisi Jumat 25 September 2026. Insya Allah tuntut jam sebelum malam saja. Bagaimana kabar balan saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun dan saudara Pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bobo di 352888 atau 614547.
1: Mama Amel, Mama Adinya ya Ratu, Mama Anjak Moga.
2: Yo.
1: Terus siapa lagi? Bisa kok KBB kan?
2: KBB baik.
1: Ya bisa.
2: Iya gue wer-wer
1: Cikiwir. Oh iya Mama Kuya, Mama Kuya.
2: Yo. Kang Kawit Bumi.

0: Aku happy wa kulkas. Bulan-bulan sehat ya bud. Saya tonjong RW Peci Gunung Gampeng. Kandalihin.
1: Yo.
0: Baiklah di gunung ya. Eh papa lu jenis.
1: Oke.
0: Iya papa lu jenis kalau gue dok lalet ke berbawa lo nyendol lo.
1: Iya.
0: Iya. Papa Gilang.
1: Yo.
2: Malam me ame bakar madu malam-malam.
1: Kacret. Iya.
2: Malam ame bakar madu Umi Laila.
1: Dewi Kunti. Ya wes, oke, sip. Apa?
0: Nah,
1: SMP 1
0: juga campuran
1: sopuk goreng. Gue lah, angkatin lah.
0: SMP 1 persis.
1: Yo, ngarepe SMP 1 persis, setan gili.
0: 24 jam.
1: Yo, ya wes.
0: Ada Yumitri.
1: Oh, Yumitri, ya wes, kalem.
0: Yo, Aminah, ya,
1: Pak Tua. Yo, Watri. Ya.
0: Jadi lagi cekalan, lagi ngadong duet, Yumitri.
1: Ya, bener.
0: Andoli, wes. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dupla cing-cing.
0: Yes.
1: Iya. Waalaikumsalam, dupla cing-cing. Iya,

0: Ya.
1: Oh, pada sekarang apa, Kang?
2: Ayahku ya. Saya. Oh, iki aku namane Pak Iman kan wa AM. Oh, iya kan enggak jadi itu. Saya HP itu tanking ya. Nomor enggak pernah ganti-ganti tetap 4. Iya, 4 6 6
3: nomor 8. Insyaallah. Masalah
2: insyaallah. Amin ya memang. Kemoi.
3: Mama
2: Lani. Iya, kowe uwer-uwer ece kewen.
3: Sehat selalu, Wer.
2: Yo. Oke, bapane Uya.
3: Mamane
2: Uya.
3: Oke. Terakhir di tali.
2: Oh, terakhir di tali.
3: Karma Mama Uya.
4: Malam Bapak HM.
2: Ya. Oh, dia lagi mlebu pimen nomor anu ne tes rek ya.
3: Malam makan
2: sen.
3: Terus Om Tesi TV Kunti
2: ya. Ya, benar.
3: Ini Pak Pramudi.
2: Yu.
3: Sungguh. Mbak Tete Mbak Mas Tangek, Mama April, Amita, Bayu, Bu Imbang, Salam Doa Kapsul.
2: Alah, nganti batuk ke.
3: Urini Pak Pramudi.
2: Ya,
3: Terus Bu Santi, Bu
2: Pramudi. Enggak boleh sebenarnya.
3: Terus Mbak Nia ya.
2: Lai yep,
3: ulsa
2: okay.
3: Terus ke Mama Ikma kalau Kang Mase.
2: Yep.
3: Kasuri Mama Wiwi. Terus ke empat tawan ya.
2: You.
3: Mama Tia, Mama Alisa, Mama Lidia,
2: okay, Yumati, yep.
3: Wa'atumai, Matrinil, Matari Sume.
2: Okay.
3: Terus ke Budi Abiwa, Pati Gondrong, Kang Doli, Mama Dumando, Rum Akim, Barania, Kang Atiansa, Karo Pak Ai. Mas
2: Pi'i
3: Malem.
2: Terus
3: Bunda Salwa, Mas Ilmi.
2: Oke okay.
3: Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Anjas. Terus Mbak Ima Atun, Abah Alul, Umudin Betul. Terus Kang Peter, Kang Aki, Kang Rawu, Kang Ito.
2: Oke, okay, butuh ayah Pak Harjo.
3: Apa?
2: Ibu to ayah Pak Darjo yang neng tembok lu, tembok lu bom.
3: Jadi. Pak ketu ya.
2: Yeah.
3: Malam.
2: Mama
3: Frida, Mami Kak Leoni.
2: Ya. Yeah.
3: Mama Cira, Mbak Am Kembang Pang. Iro. Tinggi Bemi Ayam Cakai. Karo Mbak Atun, Mi Ayam.
2: Yo.
3: Mas
2: yo, Ida Ayu di Ramat.
3: Kamari juga. Terus Mbak Am Kembang Pan.
2: Si.
3: Terus Kapiten.
2: Kapi baik.
3: Kerjanya malam ini.
2: Yup siap. Yup.
3: Berarti Mama Ari, Bapak Ari,
2: Om
3: Awang Ibu Saat.
2: Iya.
3: Malam.
2: Empat pembangir cuantik.
3: Berina. Marina.
2: Munjung Agung ya, enggak bisa disebut satu persatu tentunya. Ya, sapaan dari Solo. Assalamualaikum, selamat malam Star.
5: Protemon.
2: Di.
5: Ile.
2: Cipan, selamat malam.
5: Cipan. Mamang Pempa.
2: Yo.
5: Apa M? Papa di kecelakaan.
2: Yo.
5: Bakyo.
2: Oh.
5: Papa. Cuma coba sih
2: ya, sama Uda.
5: Makasih Kang Bawor.
2: Yo, siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dublang Cincing.
5: Jos.
2: Yo, ada Andi Bagianten. Ada juga Kang Acong Bayam bersama Mbak Yusi Bat ya. Di Bagianten punya ya. Baik, di sini ada Keramat. Wahai pesona, sebujur bangkai. Oh, ada 1001 macam dulu lah, ada sebujur bangkai. Ada cuma kamu dan lapar ya, favorit pan nyendok di shape ya. Terusnya nanti di season berikutnya tentunya. Baik ya untuk Bang Sutar Pramon, ya singnya JGWR ya, Keramat ya, suka manis ya, sing semangat manis-manis ya. Lagi pan jecek ya, mancalik ya, mancal karo mendelik ya. Ya ibu toh ayah karo Wadarjo ya, sing duwe apa jenenge rujak, rujak kangkong. Gemini kon mampir kok yura gelem toh war-war ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 30 Kadadi, Kabupaten Tegal. Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor...

0: Aduh, eh kata kot baik.
1: Anggi, Mbak.
2: Ya, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel, po yoke.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong, opardi.
2: Bar maring di situ nge, Yus Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Ora pegel, po yoke, Yus Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak, sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
6: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: di Apotek Nurani Tegal. Alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
1: Nomor 100.
0: Apotek Dukuh Turi, Telumpakup,
1: 32 Keramat, Kabupadua, 9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Wewer, cepane rong bungkus war. Ayo kembali ke Instara Pramon dan Dutus Aporiti. Tadi sudah agak lapar, cuma kamu ya. Ada juga ada juga seribu macam. Ada juga sebujur bangkai. Ada juga tadi wahai pesona. Ayo disapa yom, selamat malam Instara Pramon. Nama-nama tebeting suantena
1: perete
0: ya
1: enggak tuh deket, pengennya deket terus sih. Kenapa
0: ya pengen deket indah haranet haranet
1: haranet deket kompor
0: ya haranet nyadu di dia haranet haranet
1: haranet ya sarang silu bade.
0: Nah beli lo kitunya
1: ada malah bisa bintang buat kang bawa. Ya Emi alhamdulillah.

0: ya pantas cek Emmy. Emmy bukan Emmy tapi Emmy.
1: Emmy ada juga.
0: Dalpen namanya, Dalpen ya Dalpen.
1: Dalpen
0: petata. Mungkin lagi ya lagi healing. Biasanya sok kayak gitu.
1: Mama Alisa bareng Mas Agusnya ya. Karena itu Mas Kamari.
0: Mana Cihawe akhirnya di Arjo. Hendra Ismeling.
2: Talent terbocil bangun. Talent banget. Kafe. Apa Acung? Ya patungnya.
0: Udah cek. Udah sih. WhatsApp suara kan datang langsung pergi gitu.
2: Oh, cukup gue. Iya ya bunda.
0: Uwer-uwer-uwer
2: oh iya biasa. Uwer-uwer-uwer icekewir.
0: Malam Bude Kuntilanak cantik. Jerewe Dedek Gani.
2: Dedek Gani ya. Iya ya Dedek Gani kalau Mama Lani.
0: Iya.
2: Iya. Terus Kang Parjo kalau Pak Arjo.
0: Iya.
2: Terus ke Parto Parti.
0: Parto Parti. Mama Lidia. Terus Mama
2: Lidia. Gula Maning.
0: Iya.
2: Nah
0: cita-cita
2: satu. Cita-cita
0: satu. Jeng Robi.
2: Jeng Robi. Yang lama sekali tidak muncul.
0: Ada kesibukan yang lain.
2: Amawi jangan dilingi Uwi. Terus
0: Partiem.
2: Partiem.
0: Yuk Madam.
2: Madam Renggani.
0: Iya.
2: Terus Tane Mama Adi ini. Mama Ardi.
0: Ya.
2: Mama Ardi karo terus kok kok M karo Maatun. Kang Daim. Terus nggak Pak Guru ah? Mau kayak lagi kenang nafsu Pak Guru.
0: Ya papa.
2: Nah, Pak Guru, kuliah di bawah Pak Guru.
0: Kuliah di.
2: Bukan bong wacun ya.
0: Ya.
2: Bukan jadi jodoh nih.
0: Iya, bukan jadi jodoh nih. Ini nih ya uang gak jelawang kena.
2: Ya, enaknya bewong uang sih. Ada si gawe tugal Pak Guru.
0: Iya,
2: mau
0: ngadon, ayu,
2: mau
0: dicodo, lu suatu perjalanan.
2: Iya, mau ngoro-ngoro
0: oke.
2: Dokter cekipati, kan kalau mau ngebusol si maringi.
0: Iya.
2: Sore kunti wis metu.
0: Panes, manes.
2: Iya. Biasa orang sengaja ya.
0: Iya. Ayo gue merebut jawa. Ayo
2: ngedelban ya. Monitor. Iya. Ayo
0: ngedelban ya. Ayo ngedelban
2: ya. Ayo ngedelban
0: ya. Ayo ngedelban ya. Ayo ngedelban ya. Ayo ngedelban ya. Ayo ngedelban ya. Ayo ngedelban ya.
2: Apa?
0: Ya kuwi nang mak terus njaluk duit.
2: Njaluk duit iki. Lho dhewe kunti saudaraku yang tersayang. Sehat ya.
0: Ya Madam Rengganis.
2: Oh iya sehat selalu Madam.
0: Yo. Ya
2: Allah sehat selalu. Ini bisa ketemu kata patir.
0: Oke.
2: Iya nomor isi sehat Madam. Duwe ta nomor loro.
0: Duwe nomor loro.
2: Iya. Dari Ami Bakar Madu,
0: karo
2: Umi Lela.
0: Oke, okay, bener.
2: Terus kok Mbak Iping, karo yo. Bunda
0: Ana.
2: Iya, Bunda Ana. Umi
0: I.
2: Bareng kok Uti.
0: Iya, matur nuwun Mbak Dewi Kunti, Delban.
2: Oh iya, Delban. Sayang dong si Parani, rata ketemu.
0: Iya.
2: Hilang terus,
0: yuk. Ilang terus. Kepungi
2: Medang, yuk.
0: Weh, kepungi Medang, yuk. Weh.
2: Kepungi Medang, dari selatan.
0: Iya.
2: Oh hilang, anak. Apa Dewi Kunti Marani, kok Delban hilang. Iya,
0: kek,
2: mau
0: kanak-kanak
2: yang ngomong, kek. Medang, balik-balik ke Samloro.
0: Iya, weh.
2: Lu kan yang bawa panusung, ya, Mong.
0: Kau kan siaran.
2: Om, siaran mana?
0: Iya.
2: Oh, gitu kae Mas Arpan.
0: Mas Arpan kan wingi jam Mam Senin Selasa Rebo lah Mas Arpan. Oh.
2: Ya, iya, Mbok. Kan tadi kita mak nongsul mana. Kayak minum jahe rempah.
0: Iya, jahe rempah bener. Mantap.
2: Kalau tahu gejrot.
0: Gejrot, iya. Ih, tol pun
2: ini. Ini siapa sih? Ini siapa

0: Paman.
1: Iki lagune apa kan mau rung jaluk lagu?
0: Iya. Lagune Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta. Iya.
0: Bahtera Cinta. Ini Roma.
1: Iya. Oke.
0: Lagune Biore.
1: Jadi curas.
0: Berlayar terus.
1: Oh, berlayar.
0: Cari sesuatu.
1: Ya, benar.
0: Yang penuh dengan rahasia.
1: Rahasia. Akhirnya judulnya Cinta Rahasia.
0: Iya.
1: Spesial buat jandaku.
0: Iya, sebenarnya
1: buat
0: janda.
1: Nah, maning. Maning, wes.
0: Karena janda lelang ini belum pernah sekali.
1: Kau tahu tiga
0: wa. Iya, aku. Kenalan koro aku.
1: Iya, kau ibu.
0: Jadi orang penasaran. Datang bawa.
1: Iya, benar.
0: Bawa tar bakalan gawa kayak jeruk sangkak. Kau punya polisi apa nih? Kunci kape.
1: Oh, kunci kape. Wah, itu sih. Eh, pentol. Weh, pentol ya. Weh.
0: Nang di luar mesti gak mana kape sih bu.
1: Iya, benar. Iya.
0: Mangan nang
1: lasean. Ya sih.
0: Atang power tak aja si tawani. Bakalan gelem. Kalau bos tak si tawani. Ya orang gelem. Tinggal pilih. Yang belakang
1: ya. Ya.
0: Yang sedengan
1: ya. Yang ada.
0: Yang bahenol
1: ya. Ada. Weh, Papa HM, Papa HM.
0: Papa HM ini udah kirimi Pak Guru.
1: Ya.
0: Tenang saja Pak Guru. Iya, kok dibikin enjoy boy Pak Guru. Jangan marah-marah.
1: Iya.
0: Kok kejutinnya Pak Guru. Dari Walemu.
1: Walemu, Yudaruja.
0: Yudaruja.
1: Iya.
0: Terus ngopas Bambang.
1: Libatku mudun yang Banjaranyar sih.
0: Kepak kulawas di semua orang yang kemarin Januari di renovasi.
1: Oh, kayak gue.
0: Anak-anak
1: bener.
0: Iya. Kalau orang ke pabrik,
1: Bapak Amis. Ya,

0: laki nemoni siluman entah kau
1: siapa ini bapakku yang mau
0: terus lah
1: asal
0: nah, duluran ya itu benar ya
1: setara Paramon
0: ya setara Paramon memang apa
1: dari
0: iya dari sana ya kena lagi malam semua badan setara Paramon ya buat Kang Power semoga sehat selalu nyota lagi lembah. Salamnya buat Jegi juga ada Kang Jawa yang dilarangan si Bapaknya Ari, Mamanya Ari juga hadir. Aku buat Mama Prabu, Mama Ella, Mama Ine, Mama Ella, Bu Jito. Ada Mbak Sipa, Pak Galungan, Bang di Jebawan. Ada Mas Takdir, Pak Agus Rianto juga terima. Iya ada Mbak Wayu Ninghe, Mbak Vivi Sigit. Ada Agustin, ada Menir Ule. Yeah. Terus Kang Kasnuri, Kang Aryo, Kang Parjo. Iya ada juga Mama Hikmah, Maju, Mbak Lastri, Suradati, Mi Habibah, Pak Digong, Salaman Sikus Kembar, Nok Isna, Nok Esa, Nok Windy, Nok Anissa. Ini ada Abbas, terima kasih Ngo Raja Sompla. Yo, selamat malam juga untuk Bunda Indri yang ada di Karang Moncol Kali Sapu ya. Bunda Indri. Ya, Bapaknya lagi macam WhatsApp ya. Sehat selalu ya Bunda Indri yang ada di Kali Sapu. Assalamualaikum Sugeng Dalu niki kaki Koirin Sukasari di Bumi Jawa. Salam nggih Pak RT Darsono, ada Mas Rizky, ada Mbak Ziara, Mama Umroh nggih sedulur mawon nggih simak monitor. Spesial nggih penyiar mawon matur suwun dupla dinding jos. Ayo Kang Sarambuti Damjak Surabaya. Ada Kang Agil hadir, Mama Winda hadir. Kang Acong, Roman Yusibat hadir, ada Budur dari ini hadir.

seperti teman dong di Glindeng Kang Bawor matur nuwun ya sing Kang Dalban ya. Yo panas manis hadir juga. Ada Bu Toa Ayah karo Wak Darjo ya di sana. Assalamualaikum teman-teman Mas Bawor, Elsa pengin, Mama Elsa pengin lagu ini dong Melodi Cinta. Salamnya buat balon saudara Paramon, KBB, salam sehat berkah buat Mas Bawor. Paling dede angginya mau orang mampir ya walah ya kapan-kapan sa ya di samping ini tadi Jumat juga ya buru-buru nih apotek ya. Ayo di sini ada teman takbir kepalsuan bahtera cinta ke Monas ada ibu kota dan nanti yang lainnya ya ada banyak untuk Bunda Siti Bengle ya.

kesehatan sehat. Wah, selamat senang menurut ketemu Ugi ya. Ustaz Kaul ya. Yes, sami-sami sehat. Yang penting ya, Mas Ugi, Ustaz Kaul di gerobak wedan. Ada Mr. John, Mbak Epi, ada Sobari Gruwet. Ayo, ada teman Capcus Ejekewir. Masih bersama Power Sinsomblaktur Ejekewir. Alayum.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik.

0: -2,25 menjadi -2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat Jalan Raya 2 Pagongan RT 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
0: Untuk bisa mendapatkan Habutop obat
1: 04 Getas Kerep Kecamatan Talang Kabupaten Tegal di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring Kecamatan Talang Kabupaten Tegal
0: di Jalan Ran 9588 sekali lagi di 0852

0: Iya.
1: Selamat malam Mas Bor.
0: Malam juga.
1: Agil Mas Bor.
0: Yo, Kang Agil.
1: Iya. Ya, Mas Bor.
0: Alhamdulillah berkas suara tergenerasi satu beras.
1: Gali lubang tutup lubang.
0: Oke.
1: Kirupan.
0: Andi bagian teh tu Bapak HM Lani. Dewi Kunti, Adam, Bapak HM.
1: Terus
0: Bu Cakrat. Selamat malam Setara Pramon.
2: Teman-teman.
0: Cekewer.
2: Iya, tangi turu mah.
0: Tangi turu mending.
2: Iya.
0: Gak suara.
2: Halo.
0: Selamat malam yang ditonjong Lingapura Bumi Ayu. Ya, Mas Erwin ya ada di Man. Ya, Kang Kamari.
3: Iya,
0: betul. Oke. Yu melarang. Oke. Yu. Iya, siap.
3: Ada Agustin.
0: Yu.
3: Terus Kang Doli.
0: Ya, siap.
3: Ida Patun. Jamatoloyo.
0: Yu.
3: Sakracum.
0: Oke, siap.
3: Kang Ali.
0: Yu.
3: Bang Al.
0: Diborin ya, sapaan dari Setara Pramon FM Tegal. Mbak Tujo, walau, assalamualaikum, selamat.
4: Assalamualaikum,
0: Bayu, ada Kang Dasmat, Mbak Ani yang ada di Lampok punya. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam Mas Bawor dari Suwemi ke Pasien RT 11. Salam buat semua saja, Balan Setara Pramon ya, terima kasih. Dari ini juga terima kasih. Assalamualaikum Mas Bawor, Mbak Iang di Brocot. Lagunya dong Aisyah, salam buat Mama Uti. Ada Budikmu, Tidak Pacul, Tari Dongteng, ada Nia Bugares. Kang Doli, ada Kasnui, Trinil, Kiki, MP. Habis mater nuwun ya, udah Iang yang adik, Procot, Procot lama atau Procot baru.

Baiknya untuk Baltistar Pramon ya. Sementara 8.40 menit waktu Indonesia bagian barat di studio Pramon FM. Ada buat duri neraka, ada gali lubang tutup lubang. Ada juga dilarang melarang, ya, ada remaja dilarang melarang. Ada juga harga diri hampir saja. Ada juga Asa, ada melodi cinta ya. Bahwa ini harus lonjol soalnya bener-bener mumpuk dan menyakin. Mau ngger awan urung diturok nih si kayak gie ngelemah nemen ya orang sok kentir eleng siaran yo kumat sisane malam Jumat Kliwon alazim sisane malam Jumat Kliwon.

0: dengan pendengar radio yang lain.
1: Ibu top. Itu saya sekarang 5 botol, Mas Bawor.
0: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Nurfa dengar dari mana?
1: Yang lagi ngetop.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: Brebes atau selatan pertitik Zevania Farm Alfamart Malahayu. Kedan di Apotek Kalikangkung RT
3: FM yang beralamat

0: lu cinta ada Asia, hampir saja harga diri dan lain sebagainya ya untuk Bang Sita Paramon. 52888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sita Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rute saporte
0: teman-teman ecekewir.
1: Bagaimana kabar hari ini?
0: Alhamdulillah berkas waras terengganas iso tuku beras.
1: Kan aku jadi aktif setiap malam masuk.
0: Yap.
1: Iya, kemarin-kemarin kan belum siap, sekarang udah siap.
0: Oh, udah siap.
1: Aku ini lagi ke Roma ya.
0: Ya, khusus Roma.
1: Aku pengen denger lagu le Roma sing judule Pengangguran.
0: Yo.
1: Ding dong cetoe dong ding dong ding dong. Oke. Salame gopalane Paramon kabeh.
0: Oh, kabeh bae.
1: Iya, semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Aja kena penyakit COVID.
0: Ya.
1: Jelas ya. Spesial Bu Kang Bawor, semoga sehat selalu bersama anaknya.
0: Amin, makasih.
1: Ya wes, makasih ya Kang Bawor.
0: Oke.
1: Sementing absen.
0: Yap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, duplat injing.
1: Cut.
0: Ya, ada PK Putra Kelana yang ada di Margasari punya ya. Iya, selamat malam untuk semua yang ada di Margasari.

Come on. Wah, ketika ini bingungin Mama Winda di Kali Belingi. Ya, selonjuran karo udut ya wes terlanjut Kang Bagas ya yang di Watu Kompol. Ayo tuntaslah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini. Di Dedang Dangdut, khusus Bang Haji Roma Irama nanti berlanjut di Paramount Show. Spesial Taring dan Tegalan. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Dedatur. Solusi sehat untuk kita semua. Segala yang terbaik untuk panjenengan ya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya nih Bu Lina, rutin.
1: Nitesha, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2000.
2: Ini yang beralamat di Jalan Recall Center kami, Sultana dan Vitapedia. Alam di Apotek Putri Gumayun 2, kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Tegal dari Capreci. By the way, season ketiga yo di Paramon Show spesial drama Taling dan Tegalan untuk panjenengan. Bagaimana kabar balanai Setara Paramon Tegal? Mudah-mudahan dalam terbaik ya, sehat walafiat ya, atau apapun tentunya. Sehatlah dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung ya online bisa digunakan 352888 atau 61454777.

0: Cinta WhatsApp SMS 0852 9391 9958. Ya tadi juga ada Kak Aisyah, Kak Sri ya, mengawali jumpa kita Bang Imam Jun. Siapa langsung? Halo, assalamualaikum, selamat malam secara pramod.
1: Dang Lute
0: Sepuluh Agar Merpatu, Kang. Dasar yang
1: masih
0: teman,
1: Kang.
0: Ya, dasar
1: yang
0: masih
1: teman. Ya, ul.
0: Tumplak ting ting.
1: Kang Atong. Ya, yeah. Kelek,
0: nama ibu
1: baca. Okay. Kang Bawor, Kang Kata Lale, Kang.
0: Yo.
1: Begitu, begitu. Bisa Martoloyo. Mati sama sanapi ya, ibu yang tahu.
0: Okay.
1: Ini, kan yang dulu ngam serit. Seminggu orang aktif ya, saudara-saudara teman, pas tak anak. Mak orang bilang baru. Ayo, Dang.
0: Yo.
1: Di Ami Bakar Madu, mana lah, mau panasin, mau
0: Okay.

0: Ya.
1: Lanjut buat
0: Bang Trisno di Bekasi.
1: Siapa Kang?
0: Trisno yang di Bekasi.
1: Oh, kenal ya. Ya okay. Terus Mang Mai, terus Kang Ato, ya Kang Sarno Jumarti, Trini Batari, Mojele sama Kang Parjo, Anissa sama ya Kang Agus. Ya terus Kang Agus Boiler sama Madea.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi cing. Ayo yang punya wilayah Kitoren, Bapak HM, Bapak HM.

0: Ayo disapa kembali di belakang Bapak Imal. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Dan Dute Sepor
0: teman-teman cekewir
1: cekewir sehat ya mas,
0: alhamdulillah bergas
1: ya mas, masih lanjut
0: siap
1: ya. Lagune mas,
0: yuk siap
1: lagune Rastima Jakanyong ya mas.
0: Apa? Rastima
1: Rastima Jakanyong
0: Rastima
1: ya ul
0: ya yes, oke okay.
1: Salamnya tadi Bapak HM ya,
0: yuk
1: Bapak HM Kak Nuri Kak Piti Dadon, Matemati, Ur Icekiwin,
0: Biol,
1: Kang Akil, Padam Rengganis,
0: Yo Kang Sarmuti Damsak Surabayan.
1: Iya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mbak Sekawan, Tiga Darah Manis, Mama Ardi, Diwatri. Terus buat Mama Nani,
0: Kang Boim,
1: Kang Doli. Nyiratu, selamat malam
0: Nyiratu. Ya oke, okay, Bu ini buh baik, lagi melebu ya.
1: Iya,
0: Bu
1: ini selamat malam, Bu ini. Terus Bapak Ari.
0: Kayang wis loyo nemen, Bro. Iya, ngurung istirahat kaco isuk.
1: Iya ya, Mas.
0: Ya isuk miki. Jam pira ya? Jam 4 kurang seperempat lah gitu, kalau setara ya.
1: Iya, Bu ya, berturut-turut
0: mau
1: ya, Mas.
0: Isuk mau kan yang apotek terus sih.
1: Oh, iya.
0: Lanjut.
1: Terus buat okay. Racung ya. Pandemi yang memenai Uya.
0: Yup.
1: Amin. Pekar Madu Milela. Terus buat Kang Wisnu, Kang Ibni. Terus buat
0: Apa lagi?
1: Iya, semuanya aja ya, Mas.
0: Semuanya saja.
1: Iya, Bang okay. Al, pendatang baru ya.
0: Yuk.
1: Ya, spesialnya sama Mas Erwin.
0: Yo, benar. Oke, siap.
1: Ya, buat Mas Forur.
0: Yuk.
1: Salam tugas.
0: Yo, siap.
1: Selalu berenok angginya.
0: Amin, amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Makasih, Mas.
0: Yuk. Waalaikumsalam, dupla cing-cing. Ayo ada Eka Tonjong ya. Selamat malam yang ada di Tonjong, Ligapura, Bumi Ayu dan Baguyang ya. Sapa Anda di Setara Pramono FM Tegal. Tentunya ia memang wis ngeleop. Iya kan jam berapa keluar dari radio? Jam 8:30. Sampai sekarang pun ngeliep-ngeliep sampai durung ya. Ayo untuk Bang Star Pramon ya, di kesempatan malam hari ini bersama Pak Bawor ya, didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dasarnya masih demen hadir, ECKWIR.

0: Nggih, Kang Bawor. Nggih. Kan diceluki karo artis e Kang Boim ya. Kalian pengkirikan kan karo kowe.
1: Bos Boim.
0: Bos Boim maning. Ya lah.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Power di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotik

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kang Sarmudi juga hadir ya. Kayang Wisloyo nemen bro ya. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Malam suaranya kecil banget.
1: Masa sih Kang?
0: Nah, nih kita iya mau kan kecil. Nah kita ora Mas Albar.
1: Masih kenal ya?
0: Ya kenal lah, masar kenal.
1: Kapan main lagi Kang?
0: Ya kapan wes, terserah.
1: Kayaknya gak ada job wilayah selatan ya.
0: Eh?
1: Wilayah sini gak ada job.
0: Gak ada job. Ya ora apa-apa, ngelimbar menurut apa-apa. Oh,
1: ya silahkan aja.
0: Ya, oke. Okay.
1: Kabarnya gimana?
0: Eh?
1: Kabarnya gimana?
0: Ya bergas, maras, terginas, iso tuku beras.
1: Jadi lagi?
0: Alhamdulillah sehat, nyewis turun.
1: Jadi
0: lagi.
1: Itu Kang, kita diputerin lagu.
0: Apa gue?
1: Rambut
0: teles.
1: Iya.
0: Iya, Pip. Gue Papa HM gue.
1: Papa HM. Katanya mau itu mampir ke sini.
0: Ya, itu ho gue.
1: Sama Papa HM.
0: Iya.
1: Teh
0: Yu. Ya.
1: Mbak Eka Tonjong.
0: Yo.
1: Mbak Eka Anjar.
0: Racu.
1: Enak kok.
0: Enak kok, weh. Masa Albar weh ngerti enak kok. Enak ora.
1: Yang punya 3 putri Wijandaya
0: ya. Wah, 5 bidadari.
1: Iya lo, akeh
0: to. Oh iya. Weh, ya Allah akeh temen ini. Itul.
1: Itu sudah di kampanye nih kono. Cuman jumpa fair.

0: Ya gitu yo. Ana Sarno Yumarti.
1: Iya,
0: Sarno. Ya, utene Rere, Rinil. Rinil.
1: Heeh.
0: Tung pare kabeh awak atau mai. Terus Yutari Dongteng.
1: Yutari Dongteng.
0: Ya, terus sapa kuwi jenenge? Kawah Om Cipto utene Rere. Sing ketip
1: sing gunung
0: bapaknya Ari mamane Ari.
1: Bapaknya Ari mamane Ari.
0: Yo. Yo. Weh racu jare ke jare bawor bidadari malah ana 10.
1: Lemes.
0: Siji werung duwe 10.
1: Mama Ardi. Masih dikasih sama Mama Ardi.
0: Ya, Mama Ardi.
1: Atane kaego.
0: Bae nyemak juga ya.
1: Apa?
0: Jenengan lho pendengare iki kiye.
1: Oh, terus kan sampean duwe.
0: Iya.
1: Kepanasan.
0: Oh.
1: Sama di kepanasan.
0: Mbu.
1: Kasih
0: upo, mbok ki upo pirang-pirang bengi. Kuwi akayonge lagi patah hati upo kuwi. Pirang-pirang bengi.
1: Wis.

Selamat malam juga untuk Bunda Cici ya, Nokia ya, Nok Santi ya, Nok Cici sini Rembang ya, sehat selalu ya, Bunda Cici ya, anak-anak dan putu nih. Salam dua kapsul ya, ya gue. Ya Mama Ikma dan tiga darah manis, hadir Kang Bawor pelajaran ya, tadi sudah dihadirkan. Spesial Pak Ismanu, super spesial ini Kang Mas Marjo. Terima kasih Kang Bawor, Mas kembali. Ya wayai, wayai, wayai. Wayai apa ya, wayai turu lah. Bawor yo, ungli yo bay, jadi. Baik yo, dihadirkan dulu ya, ada Jaka Nyong ya, setan kujungin. Cekimir. Ada rambut teles. Ya. Pengen duit mercu.

0: mendapatkan produk Habu Top dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 52-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habu Top dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habu Top dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Zapriti. Apa yang ingin duit bertuah? Ada Buyut Jawa ya. Ada Setan Kudungan tadi hadir ya. Ada juga Rambut Telas. Baik, di sahabat 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon. Naman. Malam juga lemes nemen sih suarane. Pula.
1: Capek kali.
0: Capek. Bawa nyong ngliop ki asline.
1: Bebalik ning wane seminggu.
0: Wedi. Ning wane seminggu. Wedi.
1: Kan ora tau sendal-sendal.
0: Eh.
1: Ora kawara dios.
0: Entol.
1: Sing sehat ya.
0: Sehat berkas waras dinas iso tuku beras.
1: Syukur. Lagu ne kang.
0: Rap.
1: Lagu ne hilang kang.
0: Hilang?
1: Iya Dewi Deva.
0: Kan lagu hilang.
1: Ana Dewi Deva.
0: Ya kulitnya diset. Ah. Yap. Suarane kurang jelas.
1: Suarane apa?
0: Bular ini.
1: Ki jelas kowe kok. Selamat malam, Bunda. Masih tangi.
0: Apa nih?
1: Bular ini masih tangi.
0: Ya isilah. Anjing ya, ya HM baru.
1: Siapa kang?
0: Baru siapa gue? Ya kita tahun jong Akbar.
1: Iya.
0: Anggap baik nyongi. Hilang nih gini anak nih di diri sti gue neng YouTube loh.
1: Oh neng. Di diri sti kenal tapi neng YouTube.
0: Ya.
1: Bisa orang.
0: Ya bisa orang apa-apa lis. Ngeliat-ngeliat tak tinggal turu kok.
1: Lagu anyar bu.
0: Ayo tahun 2025 Desember.
1: Iya, ini ngerti lah.
0: Ya ngerti lah.
1: Iya. Alamnya kok KB
0: baik. KB baik sih gini nganu langsung KB baik.
1: Masih kan salam-salam gue siapa wis pada turun.
0: Iya bener.
1: Iya.
0: Nyong jadi melek, baik ikmah.
1: Kata karuan. Matanya kayak iwan.
0: Bener. Melekan melekwekan karu-karu gusrak.
1: Iya.
0: Iya
1: kak.
0: Yap.
1: Spesial yang wajib nengah.
0: Makasih.
1: Terlalu panjang umur dari
0: itu. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobra cincing. Upo happy. Dari limang dino nengeni wakne. Menera sendal-sendol. Bayo di belangin 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam secara para mod.
2: Arlinya sepore teman-teman.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Sehat yang bebar.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Sip. Takutnya mas bebar.
0: Yup.
2: Nunggu waktu ya.
0: Nunggu waktu. Iya. Yeah.
2: Karena ada bisa ya.
0: Nunggu waktu ya. Kulit di sini nunggu waktu. Kalau orang yang kau nengon pasir setan nunggu waktu.
2: Tadi sih memutun kang upo.
0: Upo.
2: Pegel. Mas Nur ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kang Doni Kangar yo. Laporkan. Kemalani.
0: Oke. Yo.
2: Baikkan aja.
0: Oh.
2: Desa Kerancing. Kang Tarjo ya.
0: Yo.
2: Mania. nganggo KPP.
0: KPP wae.
2: Sing monitor.
0: Ya siap.
2: Yang tutur ya.
0: Terima kasih.
2: Sering diri yang ini.
0: Amin amin amin.
2: Sebenarnya buat Mama Lulu ya.
0: Yuk siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobra Cincin.
2: Jangan.
0: Hai Kang Junet, memang wis pada tangi turu. Mau nih wis turu ki tangi. Kang Junet karo Mama Lulu ning penyalahan. Penyalahan itu ikutnya Kecamatan Jatinegara. Jadi gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya selalu tentunya ya. Baik ya, di kesempatan malam hari ini ya, jukut kok di situlah ada hilang di Diresti. Tapcus dirilis di 4 Desember 2025 iyalah lagu-lagu anyar war pantasan gak ada suara nih lah yang ngerutupi biasanya kayak gini.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: apaan sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apaan sih salah?
2: Gue aku tanamkan kesucian gue dudu keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener nar jenal.
3: Eh,

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, assalamualaikum Mas Bawor Kuju dari Margasari. Kelalen yang janji tadi sudah dihadirkan ya. Salam semua saja Balani Setara Pramon MTK dimanapun Anda berada. Misalnya pakai yang enak-enak saja buat Mas Bawor yang lagi, terima kasih. Yang lagi tugas, terima kasih. Dumlah diri jasa-jasa. Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam menjelang pagi hari ini. Bawor pamit undur diri dari ruangan dengan panjenengin. Banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jari kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Jakarta. Assalamualaikum.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul.

0: kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya?
0: Perubahan, benar-benar ada perubahan. Sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya?
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah nggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya. Tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kan nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat ya, Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji, saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pas ripa, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong Raina ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Prisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Weta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yuh, nang apotik baik, tuku vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok, libar kue HP-nya kurang yo.
1: Iya Kang, yuk, tater.
0: Ondi, si caper, kok naro weronyo lagi ndondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat dan Nasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132,

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis, terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200, sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, Marisa, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya,
2: gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: panmaring di papau.
1: Ya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bos apa, Pak? Raine rata.
0: Sampai ini bae, deleng wong singkat dohon be, siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Bek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Kesiran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
0: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum Habutop.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan hub

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan ae kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulite ae sik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae sik enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbarep nyong.
0: Kesi Warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02 Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda bisa

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kalimati.

dan keagenan. Hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Jen Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matanya wis blerengan Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

gagal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HB

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul, atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu, sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng apa itu istilahnya, puasa nyambung, Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus. Bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun, Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman, kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bersabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'ana fastazharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu al-jannah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga, ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk beriman kepada Al-Qur'an ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara' al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Qur'an sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya, menanamkan kegemaran membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Qur'an akan jadi asing, Qur'an akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Qur'an. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna, tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Qur'an, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B. Buta aksara diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja, menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Itu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan. Televisi main gede-gedean. Baca Quran sudah barang aneh, langka. Senglah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, tidak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, "Nawiru buyutakum bitilawatil Quran." Sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di kubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran, tidak marah. Coba lihat. Dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi. Coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencah-mencah. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran. Dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, ini loh Mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari, bertahan. Tiga hari, seminggu ke atas. Abu Jahal mulai ada semacam rindu. Kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya, keluar rumah mindik-mindik, umpet-umpet, lompet di rumah Nabi, pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Lumpet, lumpet, lumpet, ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh, kamu Lahab, iya. Kamu ngapain? Lah, kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama ngakui. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung gaya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil qarib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil qarib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong angker, setan kuntilanak memedik, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, Matalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Qur'an adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah ini? Semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Itu buah. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu. Baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya. Wa matalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamra la riha laha wa ta'muha hurwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma. Rasanya memang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Siarnya kurang. Kalau orang belum tafsir kenalkan kagak mau makan korma. Kenapa? Enggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tarik yang enggak ada, kan enggak ada iklannya, tidak ada siarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, enggak ada baunya walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang siar, kurang daya tarik. Sebaliknya. Wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihana. Rihuha thayyibun wa ta'muha mur. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah roihana. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Siarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqin allazi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzala laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzala, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah pace kali. Sudah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran, nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat, daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca. Tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, fastazharuhu man qara'a al-Qur'ana fastazharuhu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran. Para ulama, para kiai, para ustaz, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain. Sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budak. Yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara ruku dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa tidak bisa, tidak ngerti, sekali langsung. Tidak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ikuti Quran, tapi Quran disuruh ikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran, apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya nggak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Kan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu. Jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Simulah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami Al-Quran, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abraha dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abraha, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, Alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, Alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek iki kuwi ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sikyo.

0: langka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Kasri, bocah ayu, turu oh, wis wengi, HP nang bae.
1: Iya, Pak. Wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
0: HP-ne balangna kena. Aja cekeli bae. Pipen pan turu.
1: Iya, Pak, iya, ge pan turu.
0: Guling-guling bae pipen sino.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kawan ya, Sri. Onisit. Kek dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue, Pak?
0: Kek arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok, no.
1: Iya, Pak. Kene ngerti.
0: Dah, Bapak betau enom, Kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Goda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut. Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan ketemu lagi ya. Iya, karo nyongil wong Tegal Kota ya. Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 26 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutera minyak herbal serbaguna. Ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus panas tipus ya, Otipus.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, iya. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio ada keperluan apa, Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa, Pak, sebelumnya?
1: Keluhannya gulas sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa, Pak?
1: 57.
0: 57.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda. Oh,
1: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Astara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete ya. Ada Seruni Bahar, Mimpi Jadi Kenyataan ya. Ya sudah digoyang. Ya buat Balanistara Paramon ya, yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, terus mata silinder, mata minus ya, mata merah, mata berair ya, mata gatal, terus penglihatan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balanistara Paramon. Halo, pagi Balanistara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dute Saporete.
0: Saporete. Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya baik, baik saja ya. Lagunya apa kan?
1: Ada apanya sih?
0: Ada apanya ya. Sih, hayo.
1: Spesial buat Mama Ikma ya.
0: Aduh, Mama Ikma. Bukan
1: monitor, kita lagi membeli.
0: Oh yo, ayo kan. Ya ini wayahe mesti ngomong ngare esuk nyora kru lagi ngubahi nang kali ayo. Sampai dengan dong mlebuke dong wayahe wis kaya prakat ngubahi. Oh kaya kuwe kang. Oh. Ala dalah.
1: Toblek.
0: Amin. Amin. Nggih.
1: Pas dari Mama Wiwi, Nopia ya Bung Ireng,
0: Mbak Feby Belpas,
1: selamat pagi, dari Opasek ya, Nopani, Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Diki, Mama Dia, Kamis Bel, Mama Lisa, Mas Agus, Santa Toyo, Mati Om Cipto, Trinere, Tari, Trini, buat Wak Ato ya,
0: Wak Ato karo emak. Iya, kis tanggal pira sih Kang?
1: Iya.
0: Pengen agak kita tanggal bulu November ya Kang ya?
1: Iya
0: Kang.
1: Dah.
0: Nah. Terus pengen plesiran ya Kang? Iya, pengen plesiran nemen karo Balanistara Paramon kah ya?
1: Iya.
0: Iya. Bu Srimi Ayam Cakra.
1: Selamat pagi.
0: Tumben Mbak Ria ayangnya Mbak Ikmah wis online.
1: Iya. Iya Bu Sri. Cepat ya.
0: Iya Kang Miss Begito Mama Hilman.
1: Mas Begito Mama Hilman. Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Dangek.
0: Iya Dangek. Selamat pagi Ibu Sungguh Terlalu.
1: Iya,
0: Mama Firdan pagi kita. Mama Firdan.
1: Mama Firdan.
0: Iya.
1: Mama Sugeng ya. Selamat dua kapsul.
0: Iya.
1: Galang
0: pagi Fatima. Galang. Iya Bu Fatima, salam dua kapsul Bu Hadija. Iya.
1: Selamat pagi. Terus buat Batal Bapak, Mama Mane, Mas Bambang,
0: Iya.
1: Ya selamat pagi. Jasak Rajum.
0: Jasak Rajum.
1: Ije.
0: Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
1: Selamat pagi. Manuleman pun ada senang.
0: Jengat no.
1: Ya Mama.
0: Iya. Ibu Suryani kali Ibu Ipah nang Dampiak ya.
1: Ibu Suryani.
0: Ibu Suryani kali Ibu Ipah
1: ya. Iya. Selamat pagi ya.
0: Selamat pagi, Sam, dua kapsul Nur, Mama ya. Abdillah.
1: Nur, selamat pagi Bude.
0: Iya, Bude Nur, Nur ya. Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah, selamat pagi.
0: Nok Dinda.
1: Nok Dinda.
0: Iza.
1: Ya, selamat Iza. Pagi. Terus buat ya.
0: Iya.
1: Kalau Galuh Ismail, apa ini teh cinta di
0: Medan? Iya.
1: Mama Reng.
0: Mama Rengganis ya.
1: Ya, apa roh Mama Eni? Kau tidak memiliki papa yang karisma.
0: Iya.
1: Buat Papa Dar.
0: Ibu Dar.
1: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, Mama Anjel baik kak Mas Anjar, baik kak Lonjong ya.
0: Iya.
1: Buat Mas Arbenya juga selamat pagi.
0: Oke. Kak
1: Bila, Kak Santos, Pak Menatang Bedu, selamat pagi. Kak Parto, Mama Detia, Siti Sow,
0: Ina ya.
1: Mbak Siro, Bukira, Bukor.
0: Iya.
1: Terus buat Bapak Kiyo Kang Sabut,
0: Mama Lidia. Selamat pagi Mama Lidia.
1: Lidia. Selamat pagi. Terus buat Pak Ketu, Pak Ketu, Pak Ketu Tinggi, Kang Raju, Kang Sarbuti, Budemu, ya, Bibi Uni,
0: Mbak
1: Ayu Poso, Om Aceh, Pak Meji kan juga ya. Selamat pagi. Terus buat Kang Duli, Kang Aryo, Pak Ampurpon, Wida Matoy, Pak Sinok Sintong. Selamat pagi Mbak Maimunah ya. Mbak Maimunah, selamat pagi
0: Mbak Maimunah.
1: Ya, ya.
0: Iya. Buat siapa lagi Mama kau?
1: Ya, selamat pagi. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat... Aduh, ini ngeplay.
0: Lah, sampai. Ngeplay enggak nemen.
1: Kok kabeh bare ya?
0: Wis, kok kabeh bae balani Sara Paramon ya. Oke, yuk.
1: Mari ya para keluarga semua selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Mama Hikmah ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Ria atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila kekurangan. Wallahu muwaffiqun ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Kang Parjo. Halo pagi balani Sara Paramon.
2: Kang Duta Saporete.
0: Saporete nemen-nemen-nemen. Alhamdulillah sehat sak raju.
2: Syukur alhamdulillah. Nasi kiparing ini sehat Mbak ya.
0: Iya betul sak raju.
2: Ada ngusuk Mbak.
0: Nyorak ngusuk sak.
2: Tomi kita terakhir.
0: Iya orang kota ya. Orang ngusuk emang kesampean tukang ngusuk.
2: Orang mikir kayak perakiran ngusuk
0: sih. Oh tidak sak ya.
2: Ini bumbungan
0: lah ya. Nyong lagi orang pengen ngusuk karo sampean ya. Iya.
2: Ya orang apa nyong lagi orang pengen ngusuk karo sampean. Orang marah itu sih.
0: Iya. Ya orang kadang-kadang sampean kasih
2: lah. Ya orang
0: kadang-kadang sampean sak racun sing marah isak lah.
2: Orang.
0: Yang kasus sih dasak.
2: Kang Parjo, selalu Kang Parjo.
0: Kasuk sida sak.
2: Sida malam Ahad Minggu.
0: Oh, sida ya dina Ahad yang kasuk ya.
2: Iya.
0: Malam sida kan?
2: Iya, kasuk sida Ahad Minggu.
0: Iya, sida.
2: Sida Minggu
0: kan. Iya, malam sida kan?
2: Sida apa sih?
0: Iya, sida.
2: Tapi kok awan no sidanya kok awan no.
0: Iya, sida ya.
2: Iya, sida kok awan.
0: Iya, sida ngono sak.
2: Sida kok awan. Nah, ada turunan luwe.
0: Aduh, mon.
2: Kanduk, kanduli saya ada kanduli ya.
0: Sugeng rawuh sak rajum.
2: Sugeng rawuh met pagi. Kang Parjo, mau selalu Kang Parjo.
0: Mama Lidia, cari iya bener sak, marahin di sit Maria, ayo ke sak.
2: Iya. Si Mama Lidia pengen nila. Bagaimana monitor pasti pasti nila.
0: Iya kowe.
2: Mama Nesa.
0: Iya.
2: Bus Bima yang cakra.
0: Yo.
2: Mbak Ila Tower, Ila Kupat, Apurkon.
0: Kang Pi.
2: Apa?
0: Kang Pi.
2: Kang Pi.
0: Busri. Jaru dua seesok baria,
2: Mama. Orang busuk.
0: Mama Eci. Tar
2: penyiar orang Maria yang orang marah.
0: Mama Eci pagi Mama Eci.
2: Mama Eci.
0: Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby.
0: Iya.
2: Pagi Mbak Feby semoga selalu ya Mbak Feby.
0: Iya sak rajum.
2: Dalam.
0: Terus nggak sapa maling sak.
2: Mama Pirda. Kurini kali Pramudiono.
0: Sanes Mama Firda tapi Mama Frida.
2: Mama Frida.
0: Iya.
2: Ya Mama Frida.
0: Mama Frida ya
2: dulu Mama jalan, Firda. Iya jalan ya. Yang Belanjangan.
0: Iya. Atur Belanjangan sak.
2: Yang Belanjangan ngoyong.
0: Nyongor
2: sampai sama.
0: Kayak
2: udah. Orang kelingan.
0: Dudu Merpati ya Dudu ya. Si Merpati kae Bu Santo kae Merpati.
2: Iya.
0: Ya.
2: Kang nem bu arep nem aten nem kang ono Bu Santo.
0: Apa lemen sak?
2: Wis dolan marang karo kanca jangan apa miyen nang.
0: La la la la.
2: Karo Bunda. Iya. Santi ana apa tuh dolan mono sih?
0: Oh iya wes.
2: Iya, lanjut.
0: Jangan betul ya, enggak usah pamerin sak. Iya sak.
2: Semoga selalu ya Trio Pesek.
0: Trio Pesek.
2: Mama Lani, Dede Geni.
0: Iya.
2: Matong Mama Nadia.
0: Mama Nadia.
2: Pripun kabar ya.
0: Takoni kabar ya Mama Nadia. Pripun
2: kabar ya.
0: Mama Lani jare sak minggu sidang ngenteni ning Lampu Merah Langon.
2: Lampu Merah Langon sebelah Ndio.
0: Sebelah ini pasar Rosak. Pasar
2: Rangon.
0: Ya sekarang pespa tengah-tengah ya ora papa.
2: Hah?
0: Tengah-tengah ya ora papa.
2: Nggak tahu kerja me polis yo mbak. Ya merco. Primale sing bener dia nyongan takon bener lho.
0: Ya nyong ya jawabnya bener.
2: Kalau lampu merah ora apa-apa.
0: Oh ya.
2: Wetan kudon lor gitu.
0: Ya wis karep-karep pan ngendi sampean wis karep-karep ya.
2: Dan kayaknya kan takkan karo malan misalnya paling jauh
0: kayak aja yang tengah kok terani wong linglung ya cari Mama Lani ya iya aja yang tengah
2: bukan Mama Lani lampu merah bangun di
0: Mama Dea sak
2: Mama Dea
0: kusuler waras
2: sehat Mama Dea
0: Mama Nesa jari anca mancing-mancing jasak ngodur Mbak Ria ya.
2: Mama Nesta, bagaimana Nesta ya?
0: Gampang
2: mata sebenarnya.
0: Mancing jasak main ngodur kayak gampang Manes, gampang nemen, wes.
2: Tunggu, Mama Ikma Kang Agus. Mata Mai.
0: Sampai tensinya pira sih sak.
2: Soalnya kan normal asli ini.
0: Tensinya pira.